0: Oke, sahabat Terasi Media, pagi ini alhamdulillah banyak ya situasi simpang 3 Sabri ramai lancar Mbak. Semoga selamat sampai tujuan. Ini kita dikirimkan videonya. Alhamdulillah. Ini di KPR Sabri Magetan terpantau di simpang 3 ramai lancar ya. Kendaraannya didominasi oleh kendaraan roda 2 dan cuaca cukup mendukung sekali ya. Oke. Loh, keliru ini ya. Terima kasih untuk Sri Uning langsung telepon. Oke, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbak.
0: Sehat
1: Mbak.
0: Ya. Apa tanya? Iki di esuk aja marahi anu.
1: Semare bledru, mana siaran kok bingung kok.
0: Bingung kok, rong sarapan apa-apa kok dimplok ngene iki engko.
1: Ora le dimplok, jangan plok apa-apa.
0: Oh iya.
1: Bener bae. Koneko sehat,
0: oke.
1: Lembah pagi-pagi. Nek pagi-pagi ngene iki aku kudu sehat, semangat enggak
0: sakit. Oke.
1: Yang penting bahagia, sehat semuanya di mana saja berada. Fantasi, kurasi, mudah-mudahan sehat selalu, diberkahi Allah, rezekinya berlimpah. Tapi lah dongane kabeh, Mbak.
0: Oke.
1: Dongane tok lho.
0: Iya.
1: Itu buat Mbak Karsonya tetap semangat, tetap happy. Nikmati hidup ini dengan kebahagiaan, dengan senang hati. Aja susah-susah. Atine diseneng-seneng nih, Mbak.
0: Iya. Iya, wis pokoke manut ta. Ya manut.
1: Oke, akan boleh mawon tanpa pacar kecuali aku kan wis laporan. Yang penting sehat.
0: Ya, oke. Okay.
1: Tembangnya Mbak. Aku tembangnya minta madu dan racunnya, Mbak. Ari Wibowo.
0: Ya, oke.
1: Okay. Heeh. Oke, mawon mebalipun matur sembah nuwun sehat selalu, tetap semangat. Ter Mbak Karso.
0: Oke, Dur. Terima kasih. Ada Sri Uning yang sudah merapat ya, iki sapa iki kok fotone banyak ngedot. Halo. Lho, iki Agus ngedot to iki. Ya ampun Agus. Alhamdulillah. Agus ngedot.
2: Mbah. Wis tuntas rampung kabeh Mbah karek lara dengkule boyoke bundake.
0: Ya kon mijeti no.
2: Selalu dipijeti Mbah niki
3: delok terus. Sing aku nih sing dipijeti bukane.
0: Oh iya.
3: Aku.
0: Iya.
2: Rambene, Mbah.
0: Percaya.
3: Ngerti le mijeti niku sampean mesti geng anu pengen to,
0: Mbah. Percaya.
2: Dipijeti kantonge, Mbah.
3: Ya, dipijeti kemile kon kantong buri sing dompete kuwi lho.
0: Lah, tanah ben oleh bayar kok.
2: Mbah.
0: Pripun
2: pamartosipun tetenggan.
0: Ngene iki mbok arani sehat apa ora sehat?
2: Ya sehat.
3: Wah, tapi sehat lho wong pipine tambah mentur-mentur kaya bakpao ngono, Pak.
0: Lha ndang emplok enone lah kaya bakpao.
3: Lha rene iki tak mut tenan.
0: Piye?
2: Jagunge menduh dereng, Mbah.
0: Kok yeroe rumangsaku.
2: Tak lo inteng lho, Mbah. Mbah Karso bengi terus kebon golek jagunge ngapa
0: ngono. Wong tenan yo. Mungkin panen.
2: Ngengeng lho, Mbah.
3: Bengi-bengi aja nang sawah aku nek ketemu kula.
0: Oh, wis bolo.
2: Kancane kok bisa sikap yo kancane kula.
0: Wah, iki ki raruh kene iki ndek kanca kok.
2: Mbah.
0: Hei.
2: Delali lu tingenge jagunge pokoke.
0: Iya tak ngai klobote.
2: Klobote.
0: Heeh. Ora
3: apa-apa engko tak nggone bungkus rokok
0: engko. Lah iya, jaman saiki wis ra eneng lho. Lah saiki jaman saiki ra eneng lho udut ki nggo klobot.
3: Tapi nek digawe ini ya enak lho, Mbak.
0: Lah iya.
3: Wong godhang garam klobot kuwi enak rem.
0: Heeh, yo. Cepet anu, udah cepet.
2: Dan lagune anu, Mbak. Tak ikhlasno Happy Asmara, Mbak.
0: Tak ikhlasno, ikhlas tenan.
2: Ikhlas, Mbak. Happy Asmara lho, Mbak, tapi duduk yen inka.
0: Tak ikhlas nih. Ikhlasno apa tak ikhlasne?
2: Tak ikhlasno apa tak ikhlasne, pokoke Happy Asmara ngoten awon.
0: Yo.
2: Mbak. Salamnya gedoyo kemawon nggih.
0: Yo.
2: Sampai cet tanpa kecuali. Kak Gebah Karsone sugeng ngaya gati ngantos paripurna dicara mangke.
0: Yo.
2: Matur nuwun dalipun.
0: Nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah merapat di teleponnya. Ki apa ki Mayang ki ngirimi video niki Mbak, anu kemarin Mbakmu apa piye? Lah niki Mbak kemarin sore, lah yo Mbakmu apa piye? Wong kenal lanang ini kok diarani Mbak, iki perlombaan reokan gone Mbak Mayang ini kita tampilkan di visualnya ya toh. Lah yo iki apa meneh iki? Jangan, jangan, jangan.
1: Jangan ngopo.
0: Ora toh. Iya adus apa urung?
1: Aku dah. Ya sudah kok. Eh mosok ngene urung adus sih.
0: Urung ketoke. Dalon nak jeglokan tampah.
1: Bigrone kan ya tampah iki lho, Mbak.
0: Lah iya. Timbangane backgroundmu anakmu lanang.
1: Madrot-madrot ngene wong wis wedaan wis lipstik.
0: Iya,
1: ketan mau.
0: Dikudang nek nak neno neno nek ngalayu ayu dhewe.
1: Ayo enok rung adus piye.
0: Oh iya.
1: Wis mabrot-mabrot kaya ngene kok.
0: Oh iya ya, wis percaya. Kaya klambine padha warnane putih.
1: Oh iya. Berarti apa ngene iki?
0: Berarti kono ndek utang.
1: Ora kaya berarti sehati. Aku duwe utang opo?
0: Heh?
1: Utang opo?
0: Ya dieling-eling.
1: Dong kates.
0: Iya, ya ono ya ini sampai saiki.
1: Ya dong kates iki mlebu turu nang arep omah enek. Dong telone iki lho sing susah, merunduli.
0: Alah. Ya ampun.
1: Sampe dong kates sak purun apa piye?
0: Pahit malah enak.
1: Ora
0: nek sing ngolangku den bagus iki lho ora. Hei, hei. Gathukmu saya gilap ngono.
1: Oh, glowing to mbak perawatan saiki.
0: Alah wingi anu cipratan lengo goreng tempe wingi.
1: Oh, tapi hei, iki tanpa apapun seret lho hey. Tetap agak glow seret.
0: Ning kok suwe-suwe kaya aku huruf M.
1: Agawe bakaras koyo perawatan saiki.
0: Iya pamer men perawatan-perawatan. Alah alah. Perawatan arung payu ya percuma.
1: Melu babiye.
0: Mah aku wis perawatan dhewe.
1: Parane wonge wis entek.
0: Ben, anu beleren.
1: Ya tanggapanmu entek. Kersane napa?
0: Halo wis ndang tuku ning wong tuku didel iki.
1: Oh nggih, sedap. Yo ben ngenteni iki tak sing tuku pelanggane sing penting kan karo
0: awakmu. Ibu dhewe. Hei, ibu dhewe.
1: Ora te yo dibungkus bojone kok ora iso bungkus tambah karso.
0: Heeh, ya ya,
1: heeh. Nyen ta puteraken kasunyatan yo.
0: Heeh, ya, heeh.
1: Palake kagem bakarso ingkang nembe gati, mugi-mugi lancar ngantos paripurna mangke mboten wonten alangan sedaya menapa-menapa.
0: Ah, ya.
1: Palake kagem Mbok Sriwini, kagem Bu Ari Ngawi, makasih salamipun, kagem Bu Ari Madiun. Agem Bu Ayu, Bu Warti, Bu Parti Kripik, Agem Bu Endang, Pak Agus, Agem Bu Sam, sampeyan sing nonton kira-kira mulih-mulih tak enteni.
0: Iya, Ben.
1: Eh. Akeh iki lho.
0: Oh iya. Iya masuk. Iya.
1: Ya.
0: Kita karo golekne lagumu iki omongen kowe iki.
1: Tapi iya to ya. Ya wis pokoke salame kagem. Halo wonge teko kan jagane ketak.
0: Wis pindah medhun celak anu konangan.
1: Kok sik nek dilukase urung bar kok. Lah adine kok diputerne tenan kasunyatan.
0: Iya,
1: kasunya.
0: Iya,
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Narto yang ada di seputaran KPR Perung. Asik.

0: CHB Trasi Media, Koperasi Desa Merah Putih, solusi atau beban masa depan? Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar, menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, dibalik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai Rp240 triliun, rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat, sebab rakyat berhak tahu apakah Rp240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Trasi Media.
1: Tajuk Trasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
3: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B, lan C.
2: Bedane piye wae, Bu?
3: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
2: Lan kelas B?
3: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
2: Nah, terus nek kelas C?
3: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
5: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
6: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
5: Toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amira Tani utawi Pak Taji Setro Wirian Kaipon Geger Matiun.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian setelah panjenengan.
8: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Ada kabar spesial buat kamu. Sekarang di Optik Sri Rezeki kacamata jadi hanya Rp75.000 saja. Iya, cukup Rp75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_sri_rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
5: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Oke, saya berterasi tepat pukul 7 lebihnya 26 menit ya. Jano ya. Anu push paket teko ya kadang ke ya megel nih. Kadang ya piye, untuk jeneng acara donor ya donor darah, acarane piye Mbah? Yo sapa sing donor ya donor ya, besok jangan lupa ya. Hadir ke Radio Rasi yang mau donor darah boleh, ya atau bertemu dengan penyiarnya boleh. Ya, besok acaranya di Radio Rasi Media memperingati hari PMI Kabupaten Magetan bekerja sama dengan kolaborasi dengan Rasi Media begitu, ya tak? Nah, sahabat Rasi Media, pagi ini ada gendutmen Mbah Karso Benta, sak senengku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbah. Waalaikumsalam. Selamat pagi, cuaca Magetan Timur sudah cerah. Mbah minta lagunya judulnya Dibanding-bandingki yang versinya jedak-jeduk ya, menemani kerja pagi Mbah. Salamnya buat semua saja Mbah. Matur suwun. Di sama-sama. Terima kasih. Ada Mama Shopee ala juga ya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas ya. Kita tunggu yang mau ikutan merapat di teleponnya. Pagi ini sudah pukul 7 lebihnya 27 menit ya. Nanti kita di jam 8 kita juga akan berbagi informasi seputar kesehatan. Iki yo tekok.
1: Yo tekok to, Mbah. Menyapa ora tekok ding menyapa.
0: Heeh, lha iya.
1: Wis mentor-mentor, Mbah. Ning lali ini wis agak lengang. Wis entek-entekan tanggal, Mbah.
0: Lha iya.
1: Sesuk lagi mlekek itu, Mbah.
0: Orai atas senda umum?
1: Lah atas senda umum ki apa to, Mbah? Kok sing mletek ki tanggal kok apa watu?
0: Sikilku sing mletek wisan, sikil.
1: Oh, alah ya Allah, kayak kena kepanasmu ya, Mbah.
0: Iya, nang mletek kabeh iki kena. Apa meneh anu kamar tidur nang serambune?
1: Mbah. Mbah kok tekok, Mbah. Bu Endang karo Pak Agus mau lek to apa wis bar, Mbah?
0: Wis. Wong wis pijet-pijetan ki ya wis to.
1: Alah ya Allah.
0: Sabar Sam, samke
1: bege. Sehat, Mbah. Yo sing penting sehat ya, Mbah yo.
0: Heeh, iya. Piye?
1: Nggih. Salame kagung danten mawon, dulur-dulur rasi kabeh tanpa terkecuali. Pokoke kagung sedaya mawon sehat walafiat. Sing mangkat yang lancar-lancar, sing sabulan kula dongaaken laris manis sanjuk kimpul nggih, Mbah.
0: Ya,
1: termasuk Bunda Narti karo rumah sangga mau.
0: Iya.
1: Bae iki lek ngelem ki ya jane to ngelem besanu burine jeblok ni.
0: Lho wong cah gaene ya ngono kuwi kok. Dek yo ngelem aku jujuk yo jeglokne yo.
1: Walah ngono to. Wong masangga cara yo glowing kok terus besanu kena lengo jan megelke bae.
0: Lha tak gilap-gilap apa kecepratan lengo aku yo ngono to.
1: Masyaallah rangge. Kok salam sehat selalu Mbah. Lagune angkon nderek mawon. Pokoke sing penting sing apa rancakno lho Mbah, aja sing melo-melo. Melu-melu kok ngantuk aku.
0: Iya turu kok penak.
1: Menak men Mbah turu. Berarti kok sing tanda gawe sapa Mbah?
0: Ya ngerjakne no kaya wong tipis e.
1: Lalalalalala. Kan sing sing CEO Mbah Karso. Mbah?
0: Eh.
1: CEO jedegan lho.
0: Aku njoget kene pecut panggah kerja kok apa meneh kowe.
1: Pokoknya terbaru Mbah, mungkin tak anu balok pembahasannya nggih. Mbah, ya selalu Mbah.
0: Oke.
1: Ini lagi nih mekaten mawon Mbah Karso sing glowing tar aja lho. Menu-menu lho kayak bakpo tenan lho pipine. Mbah, matur suwun Mbah. Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur suwun. Ayo Sam, sida telepon ora Sam. Pagi ini masih Mbah Karso tunggu lo ya. Yang mau telepon boleh, yang WA ya boleh, sing ngopo kuno ya oleh. Pokoknya jangan lupa besok yang mau donor darah sahabat Rasi Media datang ke Radio Rasi Media ya. Karena besok ada kegiatan yang namanya donor darah di Rasi Media, ya kan? Nah, untuk pagi ini silakan yang mau ikutan merapat ya untuk teleponnya di 0351896137. Atau bisa di WhatsApp-nya boleh ya, karena untuk kesempatan pagi kali ini Mbah Karso menemani panjenengan dengan berbagai macam informasi ya. Yo wes kilo kenangannya pagi ini kita hadirkan Ari Wibowo dengan Madu dan Racun.

0: Terus saja kamu bernostalgia bareng Bakar Shop di Kilau Kenangan.
1: Rasimedia, Rasimedia, Rasimedia dan Informatik.

0: Oke, sahabat Terasi Media, kembali lagi bersama Mbak Karsa untuk kesempatan pagi kali ini ya di Cakrawala Pagi. Ya, nanti kita akan bertemu kembali dengan Samida. Samida.
1: Halo.
0: Wengko kok. Eh, aku levelingan.
1: Apa?
0: Wengko kok nyangoro-ngoro kok ndelok pengajian plus hadroh.
1: Kudune nganu, Mbah, nek ngono kuwi ki hadroh nggon aku di oleh undangan kok wong manjuk, terus kok ditibare ning panitiane terus ngono. Nek biasane nggonku ki ngono lho.
0: Wah lah. Kowe pomo tak tanggap ne piye wong loro karo narti ngono hadroan wong loro.
1: Neng ngarepmu tapi,
2: Mbah.
0: Dung tak dung tak dung tak dung tak dung tak dung tak.
1: Lah ya sing nanggap awakmu dhewe.
0: Sing kumat dina iki kek ya.
1: Eh,
0: sunat
1: ini.
0: Eh, sunat ne. Broko andus.
1: Broko andus. Mbak Bakarso.
0: Eh.
1: Lah kok wajahmu gluwo wingi kan iki wedaan apa suwi ra ketemu kangen aku
0: kok. Cah kene iki ya ngono kuwi. Ngono angga ngene.
1: Lah yo, sampe pipine lo kena dienggo ngoco.
0: Piye to mong yo.
1: Kata mangewe.
0: Wis tak tutup e ben marai ra ngingeti.
1: Oh, ngono kuwi lho.
0: Piye piye?
1: Engko sunat ngepok lho. Aku sih telepon sik lagu ora apa puter, basa mbok sriune kerye Madura ton mbok puter sik.
0: Iki lho kenanke sak jam siji kuwi kowe landang tut kan bebas waya-waya iso.
1: Hah? Dudono pedhamu ki apa tenane dilon pipimu sampe gila.
0: Iya. Rahasia no, iki ki anu bras ususan ngono ka lho.
1: Ayo, lha dhuwur ngocoke kenek lho dadimu.
0: Wah, lalere nyokote. Mlese kok.
1: Eh, kali wae didandani mamah ucawi ning salone kono lho.
0: Mau ucah sapa Puspa to?
1: Ah, Mama Puspa.
0: Aku wis rono malih ireng rasida.
3: Ya rambut diraukne ning lahi, jejel apa ono lah ilang.
0: Ya, nyek men.
3: Kagak gila.
1: Lah yo wis kincelong kaya ngono lho.
0: Domong yo.
1: Kok mencak kono mesti mblese lho, stres.
0: Domong wedaan apa piye wedaan, wedaan. Piye iki lah?
1: Bapak teman ye.
0: Piyo piyo. Ki piye lah mbuka wek wong wedok iki dudu iki lho kosong iki lho ki nggo masang alis. Ngono ae kaya
1: yo. Ya alis kale iki digawe kono iki.
0: Iya, mbuh buke sapa?
1: Mbah. Aku nyuwun lagune Denok ya, Mbah.
0: Yo sabar antri 17 lho ya.
1: Aku sesuk wis mulai ngrungokne rasi radioku dhek iki sakgone bengkel e kono lho.
0: Oh, ala rago ngalor ora tak bales anu truntun ngono kae no. Mumpung ning gunaku ning aspal.
1: Sampai anu paling kok. Wong e terima bongkar ora iso pasang.
0: Lah iya. Lah aku ki timbangane ndandani mbok yo gawe wong ora gawe entek 100 rantek. Piye?
1: Apa wi?
0: Radio. Yo.
1: Iya, aku gaekno sing dhewe radio tak setele nang warung ini ben mak jeneng-jeneng ngono wong liwat kok bisa mampir.
0: Samarku sengku sengmu gogrok.
1: Bakarso.
0: Eh.
1: Gulane wis teko sak omah.
0: Iya, ge aku urung bayar belas iki piye? Aku utulung. Aku marahin ngopeni cah ning anu kono lho ning Karawang kono lho.
1: Wis salahe diopen-open.
0: Lho no, padha kowe ra diopen-open penak. Kowe gara-gara nggo jajan nyanyi ngono.
1: Ha iya. Eh kono ae salame kagem sedulur mawon, Mbak.
2: Oi.
1: Lho ketan bubuk.
0: Ora pengin. Ora pengin.
1: Enak banget.
0: Ora pengin, ora pengin.
1: Lah nyapa
0: menginget tiktok eh
3: ketan bubuk kaya kopi bakar songan tok ra iso tangi dipateni
0: ben sengaja
1: sampe ketan bubuk kaya kopi bakar songan tok ora iso tangi
0: wis tangi iki ye
1: ekonomi tak naik anu lho tangi karo turu padha lho
0: iya kan... Ayo ge ndang iki arep flash news.
1: Salame kakang yeah. Yo puan, Mbah. Matur sepuh nuwun. Assalamualaikum.
0: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur suwun. Rawuhnya ada Sam yang ada di seputaran Magetan ya, tepatnya di KPR Terung. Ya pagi ini selalu setia bersama Rasi Media.

0: News. Sahabat Resi Media, Rais AM Sahabat Resi PBNU terpilih Ki Haji Miftahul Akhyar menyetujui 5 calon ketua umum PBNU yang telah memenuhi persyaratan muktamar ke-35 NU. Penetapan ketua umum PBNU periode selanjutnya akan dilakukan melalui musyawarah terpilih bersama 8 AHWA muktamar ke-35 NU. 5 calon yang akan diterpilih nanti salah satunya akan memimpin NU. Demikian Flash News pagi ini.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan. Halo warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk kalian semua. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah tahun 2026 yang berlangsung mulai dari 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai keuntungan seperti bebas sanksi administrasi keterlambatan PKP dan PBNKB, bebas pajak progresif, bebas denda tunggakan pajak kendaraan tertentu, bebas denda SWDK LLC untuk tahun-tahun sebelumnya, dan berbagai keringanan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Kabar baiknya lagi, pengenaan PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera datangi kantor Samsat terdekat di wilayah Jawa Timur dan manfaatkan programnya sekarang juga. Ayo warga Jawa Timur, manfaatkan segera. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat setempat atau call center Bapenda Jawa Timur. Iklan ini atas kerjasama UPT PBD Kabupaten Magetan dan PPKPD Kabupaten Magetan.
2: Rasim Media,
3: inspiratif dan informatif.

Oke, sahabat terasi, mungkin ada beberapa lagu yang belum keputar nanti yang biasanya di WA ya. Sabar dulu ya di WA. Kalau lagunya pengen cepat diputar ya telepon ya, biar ada interaksinya begitu ya. Oke, selamat pagi. Nanti habis ini nanti kita akan membahas mengenai minum teh manis setelah makan itu kebiasaan sepele atau ada resikonya, sahabat terasi. Nanti kita tunggu, Mbah Karso tunggu di jam 8 sampai jam 10 pagi nanti membicarakan tentang kesehatan.

0: Five, four, three, two, one.
1: Sahabat Resi, media polemik peternakan ayam di Magetan yang disebut meresahkan peternak lokal mulai ditindaklanjuti. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Magetan mengambil langkah penertiban setelah lokasi proyek diketahui tidak sesuai dengan perda rencana tata ruang wilayah Magetan. Kepala DPUPR Magetan ini Mukhtar Wakid mengatakan surat peringatan atau SP1 sudah dilayangkan kepada pengembang sejak 24 Juli 2026 kemarin. Demikian info terkini bersama Mbak Karso. Nantikan info terkini selanjutnya.

Oke, sahabat terasi, pukul 8 lebihnya 4 menit ya. Kita pagi ini kita akan membicarakan tentang minum teh manis atau es teh. Ini setelah makan, kebiasaan sepele atau ada resikonya.

Oke, sahabat terasi, pagi ini kita membicarakan tentang minum teh manis atau es teh ya. Ini setelah makan. Ayo yang siapa habis makan, habis sarapan minumnya teh anget, teh manis ya, atau mungkin es teh ya. Minum teh manis setelah makan tidak dianjurkan karena kandungan tanin dalam teh dapat menghambat penyerapan zat besi dan juga mineral penting lainnya. Sementara tambahan gula meningkatkan resiko lonjakan gula darah. Nah, menurut panjenengan gimana sahabat terasi ya? Alangkah lebih baiknya itu habis minum atau habis makan ya, itu harusnya minumnya air putih ya kan, biar sehat begitu sahabat terasi ya, supaya kita mendapatkan manfaatnya untuk kesehatan ya. Kalau panjenengan sendiri gimana sahabat terasi, menurut panjenengan gimana ya, minum teh manis setelah makan kebiasaan yang sepele atau ada resikonya ya? Kalau dibilang resikonya pasti banyak ya, karena teh manis itu kan mengandung gula ya, tanin tadi juga ya, jadi beresiko biasanya kalau punya asam lambung itu langsung meningkat gitu ya asamnya ya, sahabat terasi. Jadi alangkah lebih baiknya menghindari setelah makan minum teh manis ya, kalau bisa air putih saja secukupnya nggih. Oke, kita tunggu untuk kebersamaan sahabat terasi media ya toh. Tentunya untuk kesempatan pagi kali ini silahkan ya lewat teleponnya di 0351-896-137 atau bisa di WhatsAppnya, boleh ya, kita tunggu di 0811-30-20-906 ya. Karena untuk kesempatan pagi kali ini mungkin yang lagi apa ya, bersih-bersih rumah, ibu-ibunya lagi masak ya, atau mungkin bapak-bapaknya sudah mulai berangkat ke tempat aktivitasnya, tetap semangat ya. Mbak Karsa tunggu untuk kebersamaannya. Mungkin ada lagu yang belum keputar, bisa WA lagi ya, karena kebersamaan kita juga masih panjang sekali. Jadi boleh silakan yang mau ikutan berbagi informasi terkait tentang yang namanya minum air minum teh manis ya, setelah yang namanya mak

0: meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara, Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi dan evaluasi yang ketat, sebab rakyat berhak tahu apakah 240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, koperasi desa merah putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Rasi Media.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
2: Akhir tahun iki golek utangan modal angile pol banget.
3: Ngapa le bukat mau sendiri mimil lah.
2: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bu.
3: Sana menleh yo ngono e kok repot. Eh sayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
4: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas, BPKB langsung dikembalikan.
5: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
4: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
6: So caramelized tans. Ini sih will goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
8: mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: Jeh, sahabat Terasi Media, ya, pagi ini kita membicarakan tentang dampaknya buruk minum teh manis setelah makan, sahabat Terasi, ya. Yang pertama itu bisa menghambat zat besi karena kandungan tanin dan polifenol mengikat yang namanya zat besi dari makanan sehingga memicu resiko anemia atau kurang darah, sahabat Terasi, ya. Ini yang paling sering dialami oleh masyarakat, ya. Setelah kadang itu nyalahne panganan sing dipangan padahal sing bar ngombe teh mau, ya toh. Halo, selamat pagi.
1: Pagi. Assalamualaikum, Mbak.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.

0: Nara, dateng ngajeng mawon.
1: Dia nggak pundi, nggak pundi. Jajan jenengan gak mbak?
0: Tenemper niku mawon, mungkin lah tenjurun darah ni anu dipitnah go.
1: Nggak nyangke ngajar nih wong nengen mak.
0: Oh, nyangke ngembel ki wong nengen. Timbang lalu nggak jejer. Timbang kok. Masa nggak kalah tombol kangen tenan?
1: Iya toh, nak nunggu jajar tombol kangen toh, nyangke ngembel nih wong nengen.
0: Alah, alah, paling rawani ya.
1: Ngapa rawani? Aku ya wani tau ngaku. Jangan dilawan.
0: Oh, tenan.
1: Jangan salah.
0: Iya, ya wis.
1: Eh, nek aku yen karo Mbah Karso ki ora seru, ora asik wis to. Pokoke iki wis narasi iki nek ming serius kenceng nek wis ora asik nek rabion teko Bunda Narto, engko lak ya Bunda Narto nek munggah lak pingisan.
0: Wis ping bolak-balik wingi.
1: Lah iya mangkane. Bunda Narti Mbak Sam iki pokoke nek munggah Mbak Mayang barang iki wah mantap.
0: Heeh, to
1: mong. Nara prinisan karo Mbah Karso ke ora ana kembangane, Mbah. Wis kencenge ora enak, Mbah.
0: Lah iya,
1: heeh. Kudune hiburane ana kembangane, mosok kok serius terus. Mbah Karso ya ben bahagia, ben seneng ngono to.
0: Masya Allah.
1: Dawane umur iya to, dawane umur ke kudu happy, bahagia selalu.
0: Wow.
1: Usia gak masalah.
0: Ya.
1: Umur itu kok ya ben sing penting kene happy. Iya kan Mbak?
0: Iya. Sik
1: kuat jalan-jalan, sik kuat renang apa? EGP ya Mbak ya.
0: Emang gue pikirin.
1: Lah ya EGP ya Mbak ya.
0: Iya ya.
1: Apa sing dibahas teh?
0: Teh.
1: Nek bar mangan bakso, mangan mie, teh. Teh manis, teh es. Teh panas.
0: Iya.
1: Nah aku iki nek aku pribadi lho Mbah, nek iki nek aku pribadi lho. Makanan semua itu baik. Makanan semua itu kalau dimasukkan ke tubuh itu bagus, semuanya sehat. Enggak masalah. Yang penting diri kita sendiri iso menahan pola makan pogak. Ya pemicunya nek panganan ki tidak salah, yang salah itu orangnya, manusianya. Panganan opo-opo nek tanpa ukuran lha kuwi pemicunya menjadi menimbulkan penyakit.
0: Contone
1: kaya mangan sing mengandung lemak, mengandung minyak-minyak. Tapi yo jangan banyak-banyak dikurangi, apa lagi apa meneh nek punya asam urat, kolesterol, tensi, jantung dan sebagainya. Nah itu jaga kesehatan, kalau makan boleh tapi ada ukurannya. Aja nek wis seneng terus muangan sak karepe dhewe, lha kuwi lho Mbah. Segala macam ki nek makan berlebihan kan akibatnya enggak bagus. Nah, makane nek bar mangan bakso, mie ayam, nasi goreng sing baik itu minum air jeruk hangat utawa air putih sing anget, aja terus minum es. Aja minum es jeruk, minum es teh. Lah kuwi pembekuan aliran darah,
0: mboten
1: lancar. Tapi nek santen saiki senengane bar mangan bakso, mangan mie ayam senengane mesti
0: es teh.
1: Es teh. Ya toh?
0: Padha aku kok.
1: Nah iya. Aja nek pengen sehat, pengen usiane barokah ya pola makan jagalah, ora apa-apa. Mangan makanan itu enggak salah, semuanya itu enggak apa-apa. Tapi ya kita sendiri yang bisa menahan pola makan,
0: Mbak. Oh iya, iya.
1: Wes weneng apa-apa mangan yang ngarep meja sembuarang dintakne lah.
0: Piye?
1: Kok nek obesitas piye?
0: Nek ngono piye?
1: Kok nek ora sambat.
0: Lah iya.
1: Joko. Mangkane nggih sedaya mawon fantasi, kreasi anak-anak muda. Pola makan dijaga. Jangan sampai kita mengakibatkan sakit diri sendiri. Ngoten lho, Mbah. Oleh ngombe es teh oleh. Ya sekali-kali aja terus bendino, seneng ngombe terus enggak boleh. Ngaten mawon masukan saking kula Mas Karso, mugi tansah pinaringan sehat. Diparingi
0: barokah. Amin.
1: Dipun paringi berkah barokah hidayah kesehatan lan batin.
0: Oke.
1: Dipun sami kula mugi tansah dipun paringi
0: penyayang. Goyang-goyang langit bumi ini kencang kancing.
1: Lah ya berkah barokah hidayah rezeki berlimpah sehat selalu siap.
0: Mantep
1: tembang nuwun daripun tembangnya tak tunggu lo janji lo.
0: Wes genah kau wes diputer madu dan racun kok.
1: Oh aku ragu nek no ya maaf ya udah matur suwun assalamualaikum.
0: Oh piye to ki? Ragune wes tak puterne ki. Wer lak telepon geger ayo ning lapangan.
2: Halo Mbak, assalamualaikum.
0: Nyapa kowe telepon?
2: Wis nek no Kak Sido. Ora lu kok seneng banget iki badar opo lu yo.
0: Lah, iso seneng kena emosi ngono.
2: Oh emosi toh, tak pikir seneng. Soalnya aku nek seneng guyune ngono, Mbak.
0: Oh, tanah anu kono ke golek anu kok jenis sosialita kok.
2: Walah, ngono to, Mbak.
0: Klarifikasi kudune, wong iki lek nandur ning sawah iki mestine betok-tok reget, tangane reget. Jam tangane eneng. Gelange ting krempyong.
2: Apa ne, Mbak?
0: Gelang.
2: Gelang apa lo wong aku gak duwe gelang, gelang karet to none.
0: Alah aja sok ngapusi ilang tenan kapok.
2: Aja to, Mbak. Mbak, sesuai bahasan hari ini ya. Makan, setelahnya itu minum teh anget atau es teh. Ya kan?
0: Iya. Iya kayak gitu. Ya ampun.
2: Itu Mbah hal yang kebiasaan yang sangat umum dan dianggap wajar oleh masyarakat Indonesia, Mbah. Tapi Mbah, iya biasanya kan ngono umum dan biasa di masyarakat Indonesia, tapi kan ada tapinya. Dari sudut pandang kesehatan, ada beberapa faktor nutrisi yang perlu diperhatikan. Maksudnya pengaruhnya teh terhadap penyerapan nutrisi iki lho, Mbak. Wih, menghambat zat besi. Risiko anemia, Mbak.
0: Oh iya, terus. Anemia ki apa?
2: Anemia ki se apa ya anemia ki? Kuwi lho, Mbak. Sel darah sing apa sel darah merahnya itu kurang ngono lho Mbak.
0: Walah bano ngono kuwi.
2: Oh ya. Tapi Mbak
0: piye
2: sebenarnya ndak apa-apa, sebenarnya minum es teh atau teh anget itu ndak apa-apa, tapi ada jeda waktunya Mbak, 30 sampai dengan 60 menit. Gitu Mbak, tapi nek kita ya makan di tempat bakso ya Mbak ya. Nunggu 30 sampai dengan 60 menit Mbak, selak diusir Mbak.
0: Lah nyapa diusir?
2: Lah kesuwen ning kono beli sak mangkok ae lho sampai nunggu 60 menit.
0: Lah
2: apa mending
0: gawe dhewe no?
2: Itu.
0: Gawe dhewe.
2: Nek wis ngono mbo, engko nek wis bar maem nunggu wae ngono dijami karo lihat jam ning gone tangan ya Mbah ya. Urung enek 30 menit aja minum dhisik teh anget atau es tehnya ngono ya Mbah.
0: Heeh, domongi yo. Aja ngeyelan to, tak diomongi kancane.
2: Mbah, tapi lho ada Mbah, perbedaane teh anget sama es teh itu ada Mbak. Nek teh hangat itu cenderung nyaman bagi sistem pencernaan karena tidak mengejutkan lambung dengan suhu ekstrim setelah menerima makanan hangat. Ngono nek teh hangat. Tapi nek es teh Mbak, es teh itu dapat memperlambat gerak usus.
0: Kok iso? Kok iso?
2: Ya iya, iso memberikan kram ringan bagi sebagian orang yang sensitif terhadap suhu dingin. Ya enggak semua sih, Mbah.
0: Meskipun
2: secara umum ini enggak berbahaya. Kandungan gula, es teh manis itu yang disajikan ini mesti dengan kadar gula yang tinggi. Bener enggak bener?
0: Nggih, Dok, nggih, Dok. Dok lo, dok lo, dok, D O D G.
2: Ya mau aku gak boleh saru.
0: Lho kata dokter ngono ki ora dokter kok. Ya dok ngono ae.
2: Kan aku dokter ujuk-ujuk, Mbak, Dek Tasi.
0: Oh iya, aku tahu dokter ujuk-ujuk we.
2: Iya, koyo Mbak Karso kae kan kalau ada apa ini terus saya lihat moco kalau jarine sapa kae.
0: Oh iya.
2: Moco tambah karo moco ngono kae kok.
0: Iya.
2: Aku ya berusaha.
0: Aku tanah moco kok e bares e wis.
2: Iya. Iya aku ya moco, Mbak. Heeh. Oh, nek gak moco bingung, Mbak. Membaca itu karena membaca itu bisa mengurangi apa? Pikun nih lho, Mbak.
0: Oh iya, oke, baik.
2: Demensia.
0: Wis purung iki, gek wis ndang iso.
2: Wis. Heeh. Sampun sarapan apa dereng, Mbak?
0: Rasa teko.
2: Jenar tak kirimi sumpah, tak kirimi, Mbak. Sambal terasi udang, sambal tomat udang sama aku tadi bikin oseng-oseng.
0: Dong, ndang waktune habis, Mbak. Ndang patenono yo kek to sabar.
2: Ya wes salam-salam buat semuanya.
0: Yuk.
2: Generasi media yo, besok tanggal 1 yo. Kita ngumpul ya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum, Mbak.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Enak iki. Timbangane emosi madang sate wedhus Mbak enak. Iya.

0: Cuma di Optik Kacamata Kumagetan, kamu bisa dapatkan kacamata berkualitas dengan harga yang terjangkau. Di sini kamu bisa borong banyak promo. Ojo lali catat tanggalnya, nggih.
1: Mulai promo sunglass dan soft lens mulai dari tanggal 31 Juli sampai dengan tanggal 26 Agustus. Promo kacamata minus Rp88.000 di tanggal kembar 88 ya, mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 9 Agustus.
0: Dan promo besar 50% Optik Kacamataku 2 hari aja dari tanggal 16 sampai tanggal 17 Agustus. Di sini juga menyediakan bermacam-macam produk mulai dari aksesoris sampai dengan cairan soft lens. Monggo yang mau tanya-tanya jangan lupa catat nomor adminnya nggih. Kamu bisa hubungin di nomor WA admin di nomor 0822-4513-0481.
2: Resimsi Media, Sosial dan Politik.
3: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
4: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sariguna 2 Bandar.
3: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
4: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
3: Wah, lengkap sekali ya.
4: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
3: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
4: Tentu ada. Toko bangunan Sariguna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sariguna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sariguna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sariguna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
3: Mantap! Ada promo menarik nggak?
4: Ada dong, dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
3: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
4: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
3: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
4: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda? Sariguna 2 solusinya. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sariguna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sariguna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
5: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
6: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy.
7: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
10: Oh ya? Terus-terus?
11: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
10: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
10: Gampang,
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
10: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
12: Baby Happy, Mom Happy.
2: Winscare. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
13: First use.

0: Sampai terasi media, kobaran api menghanguskan kandang ayam berukuran besar di Desa Jatilangkung, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto pada Minggu malam. Tanya bangunan kandang dan gudang sekitar 25.000 ekor ayam siap panen yang berada di dalamnya ikut terbakar. Peristiwa memilukan itu diperkirakan mulai terjadi sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Laporan kemudian diterima petugas pemadam kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto sekitar dan langsung mendaklanjut yaitu laporan dari warga.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.

0: Rekam.
1: Wasi.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Rasim Media.

0: saat ini pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Sudah jam 9 pagi, yuk kita ikuti Spektrum PRSNI Jawa Timur. Anda bisa simak di www.radiojatim.com atau di www.rasiafam.co.id.
2: Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Di atas kertas, 9 juta UMKM Jawa Timur dipuja sebagai pahlawan ekonomi. Namun di dermaga Tanjung Perak, ribuan kontainer berlayar ke pasar dunia nyaris tanpa jejak produk mereka. Mengapa mantra Go Global masih menjadi ilusi yang mahal? Data Badan Pusat Statistik dan Dinas Koperasi Jatim mencatat angka yang spektakuler. Lebih dari 9,7 juta UMKM menopang hampir 60% produk domestik regional bruto Jawa Timur. Merekalah bantalan utama yang menyelamatkan provinsi ini dari setiap guncangan krisis ekonomi. Namun, panggung kebanggaan itu mendadak sunyi saat kita menengok neraca perdagangan internasional. Kontribusi ekspor UMKM nasional kita masih mandek di kisaran 15%. Angka ini tertinggal jauh di belakang negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand yang kontribusi ekspor usaha kecilnya telah melesat di atas 25 hingga 30%. Ada jurang yang menganga lebar antara gegap gempita seremonial pemerintah daerah dengan daya saing komoditas lokal di rantai pasok global. Peluang pasar luar negeri sejatinya tidak pernah tertutup. Monica Ajeng Erwita, dosen Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, menegaskan bahwa pasar dunia hari ini justru sedang haus akan keunikan autentik lokal, mulai dari rempah, agroindustri bernilai tambah, hingga makanan olahan. Korea Selatan misalnya, berhasil membuktikan bahwa komoditas sederhana seperti kerupuk mampu merajai pasar Asia jika dikemas dengan standar industrial yang presisi.
4: UMKM ini nggak cuma pelaku ekonomi kecil, tapi dia juga bisa dibilang sebagai kekuatan ekonomi di Jawa Timur. Dan peluang terbesar menurut saya itu ada pada produk yang bisa atau dia punya keunikan lokal, tetapi dia juga bisa memenuhi standar global. Jadi mungkin sekarang yang banyak dicari pasar global itu sesuatu yang otentik dari sebuah daerah, sebuah negara yang memang berkualitas. Misalnya apa? Makanan dan minuman olahan, rempah-rempah, produk pertanian bernilai tambah, herbal bisa jadi, produk perikanan, atau apapun lah itu yang memang menjadi salah satu komoditas yang merupakan kekhasan di satu daerah. Kayak misalnya, saya baca di berita waktu lalu itu Korea jadi importer kerupuk terbesar di Indonesia. Konsumsi kerupuk orang Korea yang di Indonesia itu banyak banget. Dan itu kan bisa jadi satu peluang pasar terbuka di Asia. Kalau kita bisa mengubah cara pandang, yang bisa diekspor itu jangan cuma komoditasnya, tapi harus dikasih nilai tambah. Misalnya jangan cuma jual bahan bakunya aja, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan bahan baku ini dengan packaging, branding, dan standarisasi yang sesuai dengan pasar tujuan. Kalau kita memang sudah mau mengembangkan ini ke pasar global atau pasar ekspor, ya kita harus berani, kita harus mau untuk menetapkan standar, nggak asal-asalan produksinya. Kualitas itu juga yang paling penting.
3: Namun, disinilah letak patahan strukturalnya. Alih-alih menyiapkan ekosistem dari hulu ke hilir, instrumen kebijakan kita kerap berhenti pada program kosmetik, pelatihan kilat, dan membawa segelintir pelaku usaha ke pameran luar negeri. Monica mengkritik keras pendekatan seremonial yang hanya menggugurkan kewajiban anggaran ini.
4: Peran pemerintah itu penting untuk mendampingi UMKM ini melakukan proses internasionalisasi, tapi dipilih yang benar-benar siap untuk dibantu. Setahu saya sih pemerintah Jatim itu sudah punya banyak program ya untuk mendorong ekspor, misalnya pameran, misi dagang, promosi produk ekspor. Yang perlu diperkuat kalau menurut saya adalah pendampingan dari hulu ke hilir. Jangan cuman berhenti pada pelatihan atau cuman bawa UMKM ini ke pameran tok, ikut expo. Mereka perlu ada pendampingan untuk follow up ke buyer, nego, sampel produk, kontrak, pembiayaan produksi, sampai pengiriman. Yang kedua, saran saya, pemerintah bisa membangun export pipeline. UMKM ini dipetakan dulu berdasarkan tingkat kesiapan. Mana yang masih perlu dibina, mana yang siap masuk pasar nasional, mana yang siap ekspor, mana yang sudah ekspor tapi perlu diperluas pasarnya. Kemudian yang ketiga, ini harus ada kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, perbankan, industri, asosiasi, marketplace, diaspora Indonesia di luar negeri. Jadi semuanya terintegrasi.
3: Ketika peta kebijakan makro dan kritik akademis itu kita tarik ke lantai produksi paling bawah, isu ini bukan lagi soal angka statistik di meja birokrat. Ini adalah pertaruhan hidup mati seorang perintis usaha. Kenyataan pahit itu dihadapi Lydia Silvi di Surabaya. Memulai langkah pada tahun 2020, Lydia melahirkan Coffeeku. Keputusannya membidik pasar ekspor ke Malaysia, Yordania, hingga Hong Kong bukan lahir dari ambisi gagah-gagahan. Ini adalah strategi bertahan hidup dari seorang penyintas diabetes yang meracik kopi premium tanpa gula di tengah pasar domestik yang terlampau sensitif terhadap harga murah dan abai pada kualitas kesehatan.
5: Waktu itu belum banyak orang yang main marketplace di tahun 2020 mungkin ya. Nah, dari situ itu ternyata produk yang diminati kopi instan. Akhirnya ya sudah, kita fokus aja. Perjalanan kita sampai ke menembus pasar luar negeri. Impian saya tuh ingin memperkenalkan bahwa kopi Indonesia ini kopi yang sangat spesial. Dari segi rasanya pun spesial, dari segi macamnya pun juga spesial. Dan kemudian saya juga ingin menyebarluaskan bahwa minum kopi yang benar itu adalah kopi yang tanpa gula semestinya. Jadi supaya khasiat kopi itu banyak dirasakan oleh orang-orang. Didasari juga karena saya sendiri seorang penderita diabetes ya. Jadi saya itu bikin kopi sendiri yang bisa saya minum. Saya racik-racik sendiri seperti kopi cappuccino tanpa gula. Terus saya mengembangkan rasa-rasa. Ada almond latte, ada hazelnut latte, ada caramel latte, seperti itu Kak. Dari situ saya memupuk value di produk saya, bahwa saya memperkenalkan untuk ngopi tanpa diabetes. Pokoknya ngopi harus sehat, ngopi harus sehat, sedikit demi sedikit dikenal orang. Sampai akhirnya ternyata permintaan di luar negeri kopi yang tanpa gula itu tinggi sekali, karena banyak negara yang memperhatikan kesehatan ya, seperti Malaysia. Saat ini kita sedang penjajakan dengan buyer Jordania dan Hong Kong. Titik balik berani membidik pasar global, karena kita penjualan di dalam negeri sudah lumayan bagus ya lewat marketplace. Artinya produk kita diterima dulu di pasar dalam negeri.
3: Namun mengetuk pintu Hong Kong atau Timur Tengah menuntut ongkos yang berdarah-darah. Di luar negeri, cita rasa hanyalah syarat dasar. Dinding pembatas sesungguhnya adalah sertifikasi HACCP, SNI, jaminan rantai dingin atau cold chain, hingga desain kemasan yang mampu menjadi wira niaga senyap atau silent marketing di etalase global. Tanpa sokongan korporatisasi dan pembiayaan negara yang ramah, pengusaha kecil seperti Lydia dipaksa mendaki gunung regulasi ini dengan tangan telanjang.
5: Kita kan termasuk UMKM ya, dan memakai ingredient kita atau komposisi kita itu dari bahan-bahan yang berkualitas. Nah, sedangkan pasar Indonesia itu sangat price sensitive, maunya cari yang murah pokoknya. Di situ tantangannya, tapi kita membawa value kopi sehat tanpa diabetes dan juga kopi kami aman di lambung. Selain itu, untuk perizinan saat ini lagi berjuang untuk mendapatkan HACCP dan SNI. Legalitas ini juga sangat berpengaruh di dalam meraih pasar Indonesia dan luar negeri. Kalau untuk kemasan, itu memang sangat berperan penting. Kemasan itu adalah your silent marketing. Bagaimana kami mempresentkan kemasan kami itu secara premium look. Kemudian untuk selera konsumen luar negeri memang masih, kita memang suka yang manis ini dan itu. Iya, oke. Cuman kita memang membidik pasar yang mereka memperhatikan kesehatan dalam cara mereka mengonsumsi kopi.
3: Go Global semestinya bukan trofi politik birokrasi, melainkan jaminan bahwa tetes keringat pengusaha kecil tidak menguap sia-sia di pelabuhannya sendiri. UMKM kita tidak butuh tepuk tangan dari pinggir lapangan, mereka butuh negara yang membukakan gerbang, meratakan jalan, dan berdiri menjaga mereka di tengah badai perdagangan dunia. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh...
6: Didukung oleh Torindo Gerbang Kertas Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda.
7: Rasi, radio inspiratif dan informatif.
8: Rasi 90,6 FM Magetan.
1: Baru saja Anda simak Spektrum PRSNI Jawa Timur. Acara ini didukung oleh Radio Rahasia FM dan disiarkan radio anggota PRSNI Jawa Timur. Dan kita ketemu Senin depan.
8: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Kita ikuti live reportase.
9: Sahabat Rasi Media, waduk Gonggang surut 7,5 meter, petani Magetan diminta beralih ke Palawija. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Media, Adi Mas.
10: Baik, terima kasih. Sobat, musim kemarau mulai berdampak terhadap ketersediaan air di sejumlah sumber air di Kabupaten Magetan. Waduk Gonggang menjadi salah satu sumber air yang mengalami penurunan muka air cukup signifikan. Hingga hari Minggu kemarin, muka air waduk tersebut telah turun sekitar 7,5 meter. Kepala Bidang Sumber Daya Air SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Magetan Yuli K.S. Wahyudi mengatakan, meski mengalami penurunan, ketersediaan air waduk Gonggang diperkirakan masih mencukupi kebutuhan air bersih dan pertanian hingga bulan September 2026 mendatang.
11: Sampai dengan bulan September itu masih 5,65, tadi turun 7,5 meter mas, yang waduk Gonggang. Diperkirakan sampai bulan September masih nutup untuk air bersih maupun petani.
10: Selain waduk Gonggang, penurunan muka air juga terjadi pada Telaga Sarangan. Yuli mengatakan muka air Telaga Pasir telah turun sekitar 3 meter dari kondisi penuh. Saat ini posisi muka air Telaga Pasir berada di angka 11,44 meter, sementara kondisi penuh berada di sekitar 14,50 meter. Yuli mengatakan air Telaga Sarangan dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian sekaligus industri. Salah satu pengguna air dari Telaga Pasir adalah pabrik gula Rejosari. Selain itu, air juga digunakan petani di wilayah bawah Telaga Pasir hingga Dam Sijero. Menurut Yuli, kebutuhan air untuk pabrik gula Rejosari masih berlangsung karena masa giling diperkirakan baru selesai pada bulan Oktober 2026 mendatang.
11: Nah, Telaga Pasir itu digunakan untuk pabrik gula sama petani di bawah Telaga Pasir sampai Dam Sijero. Nah, pabrik gula sendiri itu nanti giling sampai bulan Oktober, awal bulan Oktober kalau masih satu bulan lebih.
10: Kondisi kekeringan juga mulai terjadi di sejumlah wilayah, salah satunya Sayutan. Beberapa embung di wilayah tersebut telah mengering, sementara embung yang masih menyisakan air sudah tidak lagi digunakan petani untuk mengairi tanaman. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora Siaga melaporkan kita kembali.
9: Terima kasih Adi, selamat bertugas kembali sahabat Rasi Media. Waduk Gonggang surut 7,5 meter, petani Magetan diminta beralih ke Palawija. Kita kembali untuk Cakrawala Pagi.
1: Terima kasih Anda sudah menyimak live reportase. Berita terkini dari Radio Rahasia FM bisa Anda simak di laman www.rahasiafm.co.id.

0: Ebetrasi Media, Koperasi Desa Merah Putih, Solusi atau Beban Masa Depan. Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, dibalik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai 240 triliun rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat. Sebab rakyat berhak tahu apakah 240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Rasi Media.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD. Pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Transmedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.

Sento Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko

Panjenengan. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Oke, sahabat terasi, beberapa informasi sudah Mbak Karsa hadirkan untuk kesempatan pagi kali ini ya. Tentunya tentang yang namanya mengkonsumsi teh manis ya setelah makan nasi, sahabat terasi. Ini dampak buruk yang bisa kalian rasakan, yaitu bisa menghambat zat besi dan kelebihan gula. Karena gula tinggi pada teh manis ini menambahkan asupan kalori harian yang bisa memicu diabetes yang dikonsumsi terus-menerus ya. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Mbah Karso.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini untuk mengenai teh manis. Itu sebenarnya jangan terlalu manis.
0: Oh, gitu.
1: Dan minumnya itu diusahakan sebelum sarapan. Nah, habis minum teh hangat-hangat, tapi disarankan jangan terlalu manis, sumer saja.
0: Oh, gitu ya.
1: Habis itu barulah sarapan. Jangan sarapan minumnya teh manis. Itu bisa menyembuhkan perut buncit.
0: Pada tengku nak ni?
1: Ya, perutnya bisa buncit atau lenting itu.
0: Ya.
1: Ya. Terus ini buat Bu Sri Huning, tolong kalau minum teh jangan terlalu manis, karena teh manis itu bisa menyebabkan gemuk, juga menyebabkan gampang haus, juga menyebabkan nafsu makan berkurang.
0: Ngombe teh pahit itu nyawang yanto, ngono ya.
1: Kalau teh pahit itu ya enak juga. Asumer juga enak juga, tapi jangan terlalu manis gitu. Karena manis itu bisa menyebabkan mengurangi nafsu makan. Iya. Kalau Bu Cahaya, saya kok Bu Cahaya. Kalau Bu Sri Huning, tolong minumnya teh jangan terlalu manis. Karena Bu Sri Huning sudah gemuk, nanti tambah gemuk lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis ngene wae. Oh iya. Jan Yanto, tel. Iki mang rodok ora pelu, rodok lancar mergo bar sarapan ite polo deh. Piye Sri?
2: Ora lo. Nek mungkin nang rembuk aku nyapol ya, nek aku nyapol no, Dik Yanto.
0: Lah iya. Berarti kan anu tergila-gila sama dirimu.
2: Ya wong aku lho ora lemu aku. Mungkin nek rong roh buktine ke ya aja kaya ngono
0: tadi. Mangkane tak guyu, Mang.
2: Lah iya. Wong kok pede meneh lho. Modelku kaya apa? Lemu-lemune sepira? Lemu aku sansaya ndek, no. Ya ta? Lah. Ya ta nek aku nek lemu sansaya ndek ta wong ora lemu endek. Lah nek lemu sansaya ngono.
0: Berarti ngelokne aku iki yo aneh.
2: Wow, lo, nak dirimu ke orang dek, nak dirimu ke, ano, apa jenenge, ideal, normal, no lo, kok lemu ayo, ngerti apa orang aku, kok nak ngerti aku jungkel, aku lo, ngeloyet, landet daging.
0: Lagunya ngamen mbah, Bu Sri Huning kuwi kakean minum wedang kopi, wedang teh, walah ya.
2: Aku wedang teh malah rata ngombe, nek wedang kopi, wedang bubuk ya, nek wedang teh aku gak seneng tenan. Aku luwih ngombe wedang bubuk, Mbah. Ngombe teh ki mau ora aliran, wedang bubuk wae dina ping pindho. Aku ya mantap kok. Lah aku nek nang ngombe wedang bubuk tagihan sirahku ngelu lho, Mbah. Iya jajali.
0: Oh, ngono.
2: Iya, nek nang ngombe kopi aku malah ngelu padha tensiku. Aku ki ya yo duwe mah, tensiku rendah.
0: Ayo. Oh ya.
2: Anu bubuk kan jane gak entuk to tensi rendah, mah. Tapi aku nek ngombe kuwi sirahku malah pusing. Tapi aku ngombe wedang bubuk kuwi perut dalam keadaan kenyang, ora kosong. Kenyang gak keadaan kosong gak boleh minum wedang bubuk. Nah, kuwi pemicunya asam lambune malah naik.
0: Munggah.
2: Nek sing lara omah kuwi boleh minum kopi asal perut jangan kosong.
0: Sebenarnya lho, Mbak. Oke, baik.
2: Itu apa? kesenang aku wedang kopi itu paling mantap.
0: Oh ya.
2: Mawon tanpa terkecuali dek atau klik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih ada Sri Uning yang sudah mengejar, ada Mas Yanto yang ada di seputaran Ngawi ya. Pagi ini tetap merapat terus bersama Rasi Media, yang penting itu belajar dewasa.

Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Waduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
2: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
4: First News. Sahabat Rasi Media, aksi bentrok antar pengunjung di salah satu klub di Surabaya pada Minggu dini hari. Dalam peristiwa itu, satu orang dikabarkan menjadi korban luka berat hingga harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dari informasi yang dihimpun, bahwasanya aksi pengeroyokan itu dipicu karena pelaku diduga menggoda seorang perempuan yang ternyata datang ke klub itu bersama kekasihnya. Keributan pun terjadi dalam area pesta di klub tersebut. Demikian Flash News pagi ini.
5: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
3: Rasi Media.

0: dari Wings Food.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
2: Saya buat Rasi Media karena hari ini Mbak Karso ada kepentingan rapat ya. Jadi Mbak Karso pamit dulu. Nah ini tadi ada yang bertanya, Mbak, aku lo setiap hari dicongne wedang teh ki terus piye. Nah tips aman untuk minum teh sahabat Rasi setelah makan itu tunggu sekitar 1 hingga 2 jam setelah makan jika ingin minum teh agar penyerapan nutrisi makanannya tidak terganggu ya. Yang kedua, pilih air putih. Utamakan minum air putih biasa segera setelah makan untuk membantu melancarkan pencernaannya, begitu sahabat Rasi. Jadi saran saya setelah makan itu minum air putih ya, biar pencernaannya bagus, vitamin yang kita makan lewat sayuran ataupun makanan yang kita konsumsi menjadi lebih bagus dan bermanfaat untuk kesehatan, begitu nggih. Bye, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Generasi Media. Inspiratif dan informatif. Saat ini pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Lintas Informasi Pramesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Senin 31 Agustus 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, waduk Gonggang surut 7,5 meter. Petani Magetan diminta beralih ke Palawija. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, musim kemarau mulai berdampak terhadap ketersediaan air di sejumlah sumber air di Kabupaten Magetan. Waduk Gonggang menjadi salah satu sumber air yang mengalami penurunan muka air cukup signifikan. Hingga hari Minggu kemarin, muka air waduk tersebut telah turun sekitar 7,5 meter. Kepala Bidang Sumber Daya Air SDA, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Magetan, Yuli K.S. Wahyudi mengatakan, meski mengalami penurunan, ketersediaan air waduk Gonggang diperkirakan masih mencukupi kebutuhan air bersih dan pertanian hingga bulan September 2026 mendatang.
3: Sampai dengan bulan September itu masih 5,65, tadi turun 7,5 meter mas, yang waduk Gonggang diperkirakan sampai bulan September masih nutup untuk air bersih maupun petani.
2: Selain waduk Gonggang, penurunan muka air juga terjadi pada Telaga Sarangan. Yuli mengatakan muka air Telaga Pasir telah turun sekitar 3 meter dari kondisi penuh. Saat ini posisi muka air Telaga Pasir berada di angka 11,44 meter, sementara kondisi penuh berada di sekitar 14,50 meter. Yuli mengatakan air Telaga Sarangan dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian sekaligus industri. Salah satu pengguna air dari Telaga Pasir adalah pabrik gula Rejosari. Selain itu, air juga digunakan petani di wilayah bawah Telaga Pasir hingga Dam Sijero. Menurut Yuli, kebutuhan air untuk pabrik gula Rejosari masih berlangsung karena masa giling diperkirakan baru selesai pada bulan Oktober 2026 mendatang.
3: Nah, Telaga Pasir itu digunakan untuk pabrik gula sama petani di bawah Telaga Pasir sampai Dam Sijero. Nah, pabrik gula sendiri itu nanti giling sampai bulan Oktober, awal bulan Oktober kalau masih satu bulan lebih.
2: Kondisi kekeringan juga mulai terjadi di sejumlah wilayah, salah satunya Sayutan. Beberapa embung di wilayah tersebut telah mengering, sementara embung yang masih menyisakan air sudah tidak lagi digunakan petani untuk mengairi tanaman. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, manfaatkan warga upacara kemerdekaan, pria di Ngawi curi truk milik tetangga. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, upaya tim Tiger Satreskrim Polres Ngawi menangkap terduga pencuri truk sempat diwarnai perlawanan. RM, 29 tahun, warga Desa Widodaren, Kecamatan Gereh, akhirnya dilumpuhkan setelah berusaha melawan petugas saat hendak diamankan di wilayah Desa Karangrejo, Kecamatan Kendal. Tindakan tegas dan terukur terpaksa dilakukan polisi untuk menghentikan perlawanan tersebut. Setelah berhasil diamankan, RM langsung dibawa ke IGD Rumah Sakit Widodo untuk mendapat penanganan menjalani pemeriksaan di Mapolres Ngawi. Kasat Reskrim Polres Ngawi AKP Pras Ardinata menyampaikan bahwa tindakan petugas merupakan bagian dari upaya mengamankan tersangka yang tidak kooperatif saat proses penangkapan. Kasus ini bermula pada 17 Agustus 2026 di tengah suasana peringatan Hari Kemerdekaan. RM diduga memanfaatkan kondisi ketika sebagian warga sedang mengikuti upacara untuk mengambil sebuah truk yang berada di gudang milik K, 64 tahun.
5: Tindak pidana pencurian satu buah truk yang terjadi di wilayah Kecamatan Geri, Desa Widodaren, Kabupaten Ngawi. Untuk tempat kejadiannya itu pada hari Senin tanggal 17 Agustus tahun 2026, sekiranya pukul 7.30, korban waktu itu sedang mau berangkat.
4: Korban yang merupakan tetangga pelaku baru menyadari kendaraannya hilang dan kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Penyelidikan yang dilakukan Satreskrim Polres Ngawi mengarah hingga ke Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Polisi menemukan fakta bahwa truk tersebut telah berpindah tangan dan dijual kepada seorang penadah seharga sekitar 12 juta rupiah. Uang hasil penjualan kendaraan diduga telah digunakan RM untuk kebutuhan pribadi hingga tidak tersisa. Berbekal hasil penyelidikan tersebut, tim Tiger kemudian memburu keberadaan RM hingga akhirnya menangkapnya di wilayah Kecamatan Kendal. Saat ini RM beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Ngawi untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi menjeratnya dengan pasal 477 KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur ancaman pidana penjara maksimal 9 tahun. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, Polsek Kembang Bahu pantau program pekarangan bergizi dukung ketahanan pangan di Desa Pelang Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramesora Lamongan, Nurul Zain.
6: Baik, terima kasih Sobat. Kepolisian Sektor Kembang Bahu Polres Lamongan terus memperkuat komitmennya dalam mengawal ketahanan pangan nasional melalui aksi nyata di lapangan. Jajaran kepolisian turun langsung melakukan monitoring dan pendampingan terhadap program pekarangan pangan bergizi yang digalakan di tengah masyarakat. Baru-baru ini petugas kepolisian mendatangi lokasi pemanfaatan lahan produktif di Desa Pelang, Kecamatan Kembang Bahu, Kabupaten Lamongan. Kehadiran aparat di tengah warga bertujuan untuk memberikan motivasi, sekaligus memastikan program pemanfaatan pekarangan rumah berjalan optimal sebagai sumber pangan keluarga yang mandiri dan bernilai ekonomis. Tidak hanya sekedar memantau, petugas kepolisian juga turut berdialog interaktif bersama warga setempat. Diskusi ini mencakup berbagai hal teknis mulai dari cara merawat tanaman sayuran, pemupukan, hingga kiat-kiat menjaga kesuburan tanah pekarangan agar hasil panennya melimpah. Melalui pemantauan berkala ini, berbagai kendala di lapangan dapat segera diidentifikasi dan dicarikan solusi bersama warga. Diharapkan dengan adanya sinergi yang erat antara aparat keamanan dan masyarakat di Desa Pelang, program pekarangan bergizi ini dapat terus berlanjut dan memberikan dampak positif jangka panjang bagi kesejahteraan warga serta memperkuat ketahanan pangan langsung dari tingkat rumah warga. Saya Nurul Zain dari Lamongan melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Nurul Zain, reporter Radio Prameswara Lamongan. Berikutnya masih di Kota Lamongan. Sobat, kelihatkan ekonomi kreatif warga Magersari, Mojokerto, sulap permukiman jadi wisata kuliner tempo dulu. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hati Lamongan, Bagus.
7: Baik, terima kasih. Warga Kampung Magersari, Gang 1, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, menyulap kawasan pemukiman mereka menjadi destinasi wisata kuliner tempo dulu. Aksi kolaborasi masyarakat ini menghadirkan lebih dari 50 jenis sajian tradisional seperti ketan sambal, nasi jagung, jamu kunyit asam, putu, ketuk, hingga es potong guna menggerakkan roda perekonomian UMKM lokal dalam momentum menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Wali Kota Mojokerto Rahmat Sidarta Arisandi atau Cak Sandi mengapresiasi inovasi berbasis ruang publik kreatif ini dan mendorong agar festival budaya tersebut digelar secara berkala sebagai identitas wisata khas daerah.
8: Alhamdulillah di sini terlihat kawan-kawan untuk membangkitkan UMKM, apalagi memberi nuansa jadul ini terasa fresh ya. Ini memang sudah lama ditunggu, mungkin tinggal nanti ada beberapa penyempurnaan khususnya terhadap menu-menu dan varian-varian yang lebih kuat di nuansa jadulannya.
7: Selain kuliner Nusantara, pengunjung disuguhi pengalaman nostalgia melalui atraksi komunitas sepeda ontel, pelatihan mencanting batik eco print gratis, hingga arena permainan rakyat yang difungsikan untuk mengurangi ketergantungan anak-anak terhadap penggunaan gawai. Gelaran pesta budaya ini semakin lengkap dengan adanya integrasi sarana pelayanan publik di lokasi seperti pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, serta pendaftaran identitas kependudukan digital atau IKD dan perlindungan sosial. Melalui perpaduan nilai ekonomi, budaya, dan pelayanan publik, Kampung Magersari, Gang 1 berhasil menjadi wadah edukasi sekaligus ruang pemberdayaan masyarakat yang berdampak langsung. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hati, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Transmedia. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Hari ini kita akan membahas sesuatu hal yang sedang ramai ini diperbincangkan, yang mana ada berita ya sahabat Transmedia tentang ini banyak anak di sekolah yang mengalami gangguan penglihatan. Oke, sebelumnya Tias mau sapa dulu sahabat Transmedia, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sahabat Transmedia selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan juga kelancaran untuk mencari rezeki dan juga dilancarkan segala urusannya hari ini. Amin. Oke sahabat Transmedia, untuk sahabat Transmedia yang ingin interaksi atau memberikan pendapat nih tentang gimana ini ya anak-anak sekolah yang banyak mengalami gangguan penglihatan berdasarkan screening dari Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, bisa lewat WhatsApp-nya Rasi di 0811 3020906, atau bisa juga lewat telepon interaktif di 0351 896 137, bisa juga lewat aplikasi kita ya di Visual Express Radio atau juga di websitenya di www.rasifm.co.id. Sahabat Transmedia, jangan kemana-mana karena setelah ini Tias akan kembali lagi di Cakrawala Siang.

0: Eh, Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
1: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
0: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
1: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
2: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
3: Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngulis apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

tonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rahasia FM Magetan. Rasi, radio inspiratif dan

0: Rehabilitasi Media, Koperasi Desa Merah Putih, Solusi atau Beban Masa Depan. Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, di balik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai 240 triliun rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat, sebab rakyat berhak tahu apakah 240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Rasi Media.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Di Optik Kacamata Kumagetan, kamu bisa dapatkan kacamata berkualitas dengan harga yang terjangkau. Di sini kamu bisa borong banyak promo. Ojo lali catat tanggalnya, nggih. Mulai promo sunglass dan soft lens mulai dari tanggal 31 Juli sampai dengan tanggal 26 Agustus. Promo kacamata minus Rp88.000 di tanggal kembar 88 ya, mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 9 Agustus. Dan promo besar 50% Optik Kacamataku 2 hari aja dari tanggal 16 sampai tanggal 17 Agustus. Di sini juga menyediakan bermacam-macam produk mulai dari aksesoris sampai dengan cairan soft lens. Monggo yang mau tanya-tanya jangan lupa catat nomor adminnya nggih. Kamu bisa hubungi di nomor WA admin di nomor 0822-4513-0481.
3: Rasim Media.

0: Halo sahabat Transmedia, kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Nah sahabat Transmedia, gimana nih pendapat kalian kira-kira terkait anak-anak SD sampai SMA yang terkena gangguan penglihatan? Sebenarnya gangguan penglihatan ini disebabkan oleh apa ya? Nah, kalau di anak-anak Magetan ini, mereka ini banyak yang terkena rabun jauh atau miopi dan juga silinder. Ini sebenarnya penyebabnya juga bukan langsung karena HP atau gadget ya, tetapi mungkin bisa jadi ada faktor genetik atau keturunan. Terus kemudian selain itu juga mungkin ada faktor-faktor lingkungan yang lain nih, bisa juga dari gaya hidup atau mungkin kebiasaan-kebiasaan yang diajarkan oleh orang tuanya selama sehari-hari. Nah, kemudian selain itu juga ada kalau silinder itu mungkin karena kelainan mata yang matanya ini kurang apa ya, kelengkungannya ini tidak sempurna. Oke sahabat Transmedia, ini ada yang mau interaksi, kita sapa dulu.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, selamat siang Bunda Ari.
1: Ya, selamat siang Mbak Teh. Masya Allah, ayu nih. Kayak Mbak Putri budget dan masya Allah.
0: Aku
1: sempat lihat di ekspresi kaget loh. Tama-tama ini sekaya Mbak Putri bener.
0: Oh iya ta.
1: Kecil-kecilnya imut-imutnya segitu bener Mbak. Selamat bergabung di Rasi, semoga betah.
0: Amin.
1: Semoga dengan tambahnya penyiar Mbak Tia, semoga Radio Rasi tambah ramai nggih Mbak nggih.
0: Amin Bunda, matur nuwun pandonganipun, mudah-mudahan lancar.
1: Iso muni-muni kaya. Kali itu sakit anu Mbak Putri aku bener.
0: Oh nggih.
1: Beneran aku kangen karo Mbak Putri lho kok enek wis tak buka ning espesnya. Oh ya Allah, aku ngono. Sehat nggih Mbak nggih.
0: Alhamdulillah sehat, Bunda sehat.
1: Nggih, alhamdulillah sehat Mbak.
0: Yeah.
1: Mbak niki wau pembahasane napa?
0: Oh, ini loh Bun, ini di Magetan banyak anak-anak dari SD sampai SMA ini terkena gangguan penglihatan. Rata-rata nih rabun jauh sama silinder.
1: Oh. Jadi kalau untuk anak-anak nggih, Mbak.
0: Nggih.
1: Saya menanggapinya ini mungkin dari pola makan tuh, Mbak. Jajan maksudnya sing instan-instan gitu loh, Mbak. Makan juga gitu. Beda kalau sama orang tua. Orang tua itu kadang-kadang bisa dari keturunan. Ini tuh Mbak.
0: Nggih,
1: bisa dari keturunan kalau saya rasa itu Mbak. Pola makan yang nggak teratur, terus cara makannya kan kadang-kadang anak-anak itu sekarang senengnya kopi atau minum es, minum itu yang instan-instan loh Mbak. Banyak apa pemanis buatan gitu loh. Terus olahraga ya jarang. Biasanya begitu Mbak. Kalau untuk anak sosial gitu, kadang-kadang ini apa ya, terlalu asik banyak gadget gitu loh Mbak. Main gadget itu juga bisa. Harus kita ya. Saya sendiri juga orang tua, anak saya juga ada yang masih sekolah Mbak, yang kecil itu masih SMP. Jadi ya kita mari kita jaga putra-putri kita. Terus kita apa nggih? Kasih pengertian gitu loh, bukannya nggak boleh main gadget atau makan minuman yang instan-instan gitu, bukan ya, pokoknya membatasi lah gitu, membatasi biar sampai jangan sampai terkena apa ya penyakit itu kayak rabun mata itu terutama nggih Mbak. Terus kadang-kadang apa ya, terus tinggi gula itu apa Mbak, diabetes gitu loh Mbak. Gitu loh nggih. Semoga apa nggih cepat tertangani nggih sebagai anak-anak yang kena itu. Diabetes itu kayaknya kalau berita saya dengar itu 7 orang apa-apa itu Mbak. Terus banyak yang pakai kacamata itu loh.
0: Iya, nggih. Ini masih banyak gitu, yang belum tertangani.
1: Ya, salam-salam nggih Mbak Tias nggih.
0: Oh, iya, monggo.
1: Salame kagem santen mawon tanpa terkecuali mboten sakula sebutaken dari A sampai Z. Dari Sabang sampai Merauke, salame sehat selalu. Mengke nyuwun diputerakan lagune GC aku mesembah itu lho Mbak.
0: Oh nggih,
1: nggih. Kagem Mbak Tiase, selamat bertugas, selamat berkarya, bergabung dengan Radio Rasi. Semoga sehat selalu, lancar lancar aja sampai nanti nggih, Mbak.
0: Amin, terima kasih.
1: Saiki kendel lho ya an, dhewe yo eh. Ngaten mawon nggih Mbak Tias nggih, dilentir-lentaken di pangapunten, matur suwun sangat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ari yang dari Madiun sudah berinteraksi dengan Tias di sini. Oke, sahabat Rasi Media, jangan kemana-mana karena setelah ini Tias akan kembali lagi di Cakrawala Siang.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius? Itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius? Itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvision Radio dan juga di Rahasia FM.

0: Angine pol banget.
1: Ngapa le bukat mau kok sendir mimil lah.
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu. Bu.
2: Sana menleh yo yo ngono e kok repot. Eh sayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
3: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
4: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Tokoroti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
3: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
5: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rahasia.

0: News. Sahabat Rasi Media, musim kemarau mulai berdampak terhadap ketersediaan air di sejumlah sumber air di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Waduk Gunggang menjadi salah satu sumber air yang mengalami penurunan muka air cukup signifikan. Hingga Minggu, muka air waduk tersebut telah turun sekitar 7,5 meter. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan, Yuli K. Iswahyudi mengatakan, meski mengalami penurunan ketersediaan air, Waduk Gunggang diperkirakan masih mencukupi kebutuhan air bersih dan pertanian hingga September 2026. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
3: Halo warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk kalian semua. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah tahun 2026 yang berlangsung mulai dari 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai keuntungan seperti bebas sanksi administrasi keterlambatan PKP dan PBNKB, bebas pajak progresif, bebas denda tunggakan pajak kendaraan tertentu, bebas denda SWDK LLC untuk tahun-tahun sebelumnya, dan berbagai keringanan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Kabar baiknya lagi, pengenaan PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera datangi kantor Samsat terdekat di wilayah Jawa Timur dan manfaatkan programnya sekarang juga. Ayo warga Jawa Timur, manfaatkan segera. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat setempat atau call center Bapenda Jawa Timur. Iklan ini atas kerjasama UPT PBD Kabupaten Magetan dan PPKPD Kabupaten Magetan.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized tans. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
8: Bu Nana.
9: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
8: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
9: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
8: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
9: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
8: Berarti satunya 2.500.
10: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
11: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
8: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
10: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
11: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
12: Winscare.
13: Power Play. Rasi Media.
12: Inspiratif dan informatif. Pahlawanku. Patimura lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dari ayah Franz Matulesi dengan ibu Francina Silahoi. Dikatakan bahwa Patimura termasuk keturunan bangsawan dan berasal dari Nusa Ina, Pulau Seram, Maluku. Ia adalah pahlawan yang berjuang untuk Maluku melawan VOC Belanda. Sebelumnya, Patimura adalah mantan sersan di militer Inggris. Pada tahun 1816, Inggris bertekuk lutut kepada Belanda. Kedatangan kembali kolonel Belanda pada tahun 1817 ke tanah Maluku mendapat tantangan keras dari rakyat. Karena kondisi politik, ekonomi, dan hubungan kemasyarakatan yang buruk selama 2 abad, rakyat Maluku akhirnya bangkit mengangkat senjata di bawah pimpinan Kapiten Patimura. Para tokoh pejuang akhirnya berhasil ditangkap dan harus mengakhiri pengabdiannya di tiang gantung pada tanggal 16 Desember 1817 di kota Ambon. Atas kegigihannya memperjuangkan kemerdekaan, Kapiten Patimura dikukuhkan sebagai pahlawan perjuangan kemerdekaan oleh Republik Indonesia. Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan, radio inspiratif dan informatif.

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.

0: informatif.
1: Nyapo.
2: Takok aku, Mbak.
1: Takok apa to?
2: Radio ke saiki iso visual ya, Mbak.
1: Oh, alah yo apa sih? Radio rasi media ku 100% visual.
2: Oh, aku lagi ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
1: Oh, yo pinter ngono ya. Radio rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
2: Tapi kayaknya ini bakalan gak sih, Mbak?
1: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan tuh ya tawai diskon. Ngono.
2: Tapi kayaknya ini piye cara masangnya, Mbak? Aku orang ngerti, pasang iklan-iklannya ini gak ngerti aku.
1: Iya apa sih, sebenarnya nonton dengerin Radio Rasi mesti ruh nomere. Iso nomere rasi ya to di 08113020906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089533909407. Dicatet ngono kuwi.
2: Dicatet aku bar iki arep pasang iklan wis, Mbah.
1: Oh iya, tak tunggu pokoke.
2: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif. Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.co.id. Saat ini pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Senin 31 Agustus 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, waduk Gonggang surut 7,5 meter. Petani Magetan diminta beralih ke Palawija. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat, musim kemarau mulai berdampak terhadap ketersediaan air di sejumlah sumber air di Kabupaten Magetan. Waduk Gonggang menjadi salah satu sumber air yang mengalami penurunan muka air cukup signifikan. Hingga hari Minggu kemarin, muka air waduk tersebut telah turun sekitar 7,5 meter. Kepala Bidang Sumber Daya Air SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Magetan Yuli K.S. Wahyudi mengatakan, meski mengalami penurunan, ketersediaan air waduk Gonggang diperkirakan masih mencukupi kebutuhan air bersih dan pertanian hingga bulan September 2026 mendatang.
4: Sampai dengan bulan September itu masih 5,65, tadi turun 7,5 meter mas, yang waduk Gonggang. Diperkirakan sampai bulan September masih nutup untuk air bersih maupun petani.
3: Selain waduk Gonggang, penurunan muka air juga terjadi pada Telaga Sarangan. Yuli mengatakan muka air Telaga Pasir telah turun sekitar 3 meter dari kondisi penuh. Saat ini posisi muka air Telaga Pasir berada di angka 11,44 meter, sementara kondisi penuh berada di sekitar 14,50 meter. Yuli mengatakan air Telaga Sarangan dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian sekaligus industri. Salah satu pengguna air dari Telaga Pasir adalah pabrik gula Rejosari. Selain itu, air juga digunakan petani di wilayah bawah Telaga Pasir hingga Dam Sijero. Menurut Yuli, kebutuhan air untuk pabrik gula Rejosari masih berlangsung karena masa giling diperkirakan baru selesai pada bulan Oktober 2026 mendatang.
4: Nah, Telaga Pasir itu digunakan untuk pabrik gula sama petani di bawah Telaga Pasir sampai Dam Sijero. Nah, pabrik gula sendiri itu nanti giling sampai bulan Oktober, awal bulan Oktober kalau masih satu bulan lebih.
3: Kondisi kekeringan juga mulai terjadi di sejumlah wilayah, salah satunya Sayutan. Beberapa embung di wilayah tersebut telah mengering, sementara embung yang masih menyisakan air sudah tidak lagi digunakan petani untuk mengairi tanaman. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora siap melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, manfaatkan warga upacara kemerdekaan, pria di Ngawi curi truk milik tetangga. Selengkapnya
5: kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, upaya tim Tiger Satreskrim Polres Ngawi menangkap terduga pencuri truk sempat diwarnai perlawanan. RM, 29 tahun, warga Desa Widodaren, Kecamatan Gereh, akhirnya dilumpuhkan setelah berusaha melawan petugas saat hendak diamankan di wilayah Desa Karangrejo, Kecamatan Kendal. Tindakan tegas dan terukur terpaksa dilakukan polisi untuk menghentikan perlawanan tersebut. Setelah berhasil diamankan, RM langsung dibawa ke IGD Rumah Sakit Widodo untuk mendapat penanganan dan pemeriksaan di Mapolres Ngawi. Kasat Reskrim Polres Ngawi AKP Pras Ardinata menyampaikan bahwa tindakan petugas merupakan bagian dari upaya mengamankan tersangka yang tidak kooperatif saat proses penangkapan. Kasus ini bermula pada 17 Agustus 2026 di tengah suasana peringatan Hari Kemerdekaan. RM diduga memanfaatkan kondisi ketika sebagian warga sedang mengikuti upacara untuk mengambil sebuah truk yang berada di gudang milik K, 64 tahun.
7: Tindak pidana pencurian satu buah truk yang terjadi di wilayah Kecamatan Geri, Desa Widodaren, Kabupaten Ngawi. Untuk tempat kejadiannya itu pada hari Senin, tanggal 17 Agustus tahun 2026, sekiranya pukul 7.30, korban waktu itu sedang mau berangkat.
6: Korban yang merupakan tetangga pelaku baru menyadari kendaraannya hilang dan kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Penyelidikan yang dilakukan Satreskrim Polres Ngawi mengarah hingga ke Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Polisi menemukan fakta bahwa truk tersebut telah berpindah tangan dan dijual kepada seorang penadah seharga sekitar 12 juta rupiah. Uang hasil penjualan kendaraan diduga telah digunakan RM untuk kebutuhan pribadi hingga tidak tersisa. Berbekal hasil penyelidikan tersebut, tim Tiger kemudian memburu keberadaan RM hingga akhirnya menangkapnya di wilayah Kecamatan Kendal. Saat ini RM beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Ngawi untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi menjeratnya dengan pasal 477 KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur ancaman pidana penjara maksimal 9 tahun. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
5: Erlinda, reporter radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, Polsek Kembang Bahu pantau program pekarangan bergizi dukung ketahanan pangan di Desa Pelang Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Pramesora Lamongan, Nurul Zain.
8: Baik, terima kasih sobat. Kepolisian Sektor Kembang Bahu Polres Lamongan terus memperkuat komitmennya dalam mengawal ketahanan pangan nasional melalui aksi nyata di lapangan. Jajaran kepolisian turun langsung melakukan monitoring dan pendampingan terhadap program pekarangan pangan bergizi yang digalakkan di tengah masyarakat. Baru-baru ini petugas kepolisian mendatangi lokasi pemanfaatan lahan produktif di Desa Pelang, Kecamatan Kembang Bahu, Kabupaten Lamongan. Kehadiran aparat di tengah warga bertujuan untuk memberikan motivasi, sekaligus memastikan program pemanfaatan pekarangan rumah berjalan optimal sebagai sumber pangan keluarga yang mandiri dan bernilai ekonomis. Tidak hanya sekedar memantau, petugas kepolisian juga turut berdialog interaktif bersama warga setempat. Diskusi ini mencakup berbagai hal teknis mulai dari cara merawat tanaman sayuran, pemupukan, hingga kiat-kiat menjaga kesuburan tanah pekarangan agar hasil panennya melimpah. Melalui pemantauan berkala ini, berbagai kendala di lapangan dapat segera diidentifikasi dan dicarikan solusi bersama warga. Diharapkan dengan adanya sinergi yang erat antara aparat keamanan dan masyarakat di Desa Pelang, program pekarangan bergizi ini dapat terus berlanjut dan memberikan dampak positif jangka panjang bagi kesejahteraan warga serta memperkuat ketahanan pangan langsung dari tingkat rumah warga. Saya Nurul Zain dari Lamongan melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
5: Nurul Zain, reporter Radio Prameswara Lamongan. Berikutnya masih di Kota Lamongan. Sobat, kelihatkan ekonomi kreatif warga Magersari, Mojokerto sulap permukiman jadi wisata kuliner tempo dulu. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hati Lamongan, Bagus.
9: Baik, terima kasih.
10: Warga Kampung Magersari Gang 1 Kecamatan Magersari Kota Mojokerto menyulap kawasan pemukiman mereka menjadi destinasi wisata kuliner tempo dulu. Aksi kolaborasi masyarakat ini menghadirkan lebih dari 50 jenis sajian tradisional seperti ketan sambal, nasi jagung, jamu kunyit asam, putu, ketuk hingga es potong guna menggerakkan roda perekonomian UMKM lokal dalam momentum menyemarakkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Wali Kota Mojokerto Rahmat Sidarta Ari Sandi atau Cak Sandi mengapresiasi inovasi berbasis ruang publik kreatif ini dan mendorong agar festival budaya tersebut digelar secara berkala sebagai identitas wisata khas daerah.
11: Alhamdulillah di sini terlihat apa kawan-kawan untuk membangkitkan UMKM, apalagi memberi nuansa jadul ini terasa fresh ya. Ini memang sudah lama ditunggu, mungkin tinggal nanti ada beberapa penyempurnaan khususnya terhadap menu-menu dan varian-varian yang lebih kuat di nuansa kejadulannya.
10: Selain kuliner Nusantara, pengunjung disuguhi pengalaman nostalgia melalui atraksi komunitas sepeda ontel, pelatihan mencanting batik eco print gratis, hingga arena permainan rakyat yang difungsikan untuk mengurangi ketergantungan anak-anak terhadap penggunaan gawai. Gelaran pesta budaya ini semakin lengkap dengan adanya integrasi sarana pelayanan publik di lokasi, seperti pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, serta pendaftaran identitas kependudukan digital atau IKD, dan perlindungan sosial. Melalui perpaduan nilai ekonomi, budaya, dan pelayanan publik, Kampung Magersari Gang 1 berhasil menjadi wadah edukasi sekaligus ruang pemberdayaan masyarakat yang berdampak langsung. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
5: Bagus, reporter radio Ronggo Hati, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Halo, selamat sahabat Terasi Media, kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Sahabat Terasi Media, ini ada kabar nih dari suasana penyelenggaraan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Kabupaten Jombang mendadak memanas ya kemarin ini pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Ini hal ini dikarenakan ratusan pendukung dari Kiai Haji Muhammad Yusuf Qudori melakukan aksi protes di gedung serbaguna hingga membuat agenda persidangan terpaksa tertunda. Oke, sahabat Radio Media, kita kembali lagi ke topik tadi ya. Sebenarnya apa ya kira-kira penyebab dari anak-anak SD hingga SMA ini terkena gangguan penglihatan? Seringkali kita menyebutnya ini karena gadget ya. Tetapi sebenarnya yang lebih penting ini adalah dari kebiasaan dari pola hidup anak-anak setiap harinya. Misalkan mereka setiap hari selalu melihat gadget nih sehabis pulang dari sekolah ataupun pulang dari bermain. Nah, hal itu juga seringnya screen time atau menatap layar ini juga bisa menyebabkan anak-anak terkena rabun jauh ya atau miopi ini. Terus kemudian ini juga orang tuanya seharusnya di rumah ini juga mengatur ya waktu untuk menatap layar itu berapa menit nih setiap harinya, perlunya dibatasi agar anak-anak ini matanya juga tidak terlalu sering menatap layar. Bisa juga dialihkan dengan membaca buku ya tentunya, kemudian belajar ataupun bermain di luar ruangan yang mana anak-anak ini bisa terkurangi intensitas untuk melihat HP atau layar gadget ini. Terus kemudian di sekolah pun juga sebagai guru ya, guru ini juga harus memperhatikan setiap muridnya yang mana ketika misalkan sedang menulis nih di depan atau di papan tulis, anak-anak itu di bangkunya yang di belakang sering maju atau mungkin sering tidak terlihat. Nah, itu juga perlu dicek ya, diperhatikan juga gimana, apakah anak ini matanya benar-benar sehat atau kenapa nih kok dia sering maju karena nulisnya tidak jelas atau mungkin tulisannya juga terlalu kecil atau gimana. Begitu nih sahabat Transmedia. Oke, sahabat Transmedia, masih Tias tunggu nih untuk yang mau interaktif di WhatsAppnya Rasi di 0811 3020906, atau bisa juga lewat telepon interaktif di 0351 896 137. Bisa juga lewat visual kita di Express Radio atau di websitenya di www.rasifm.co.id. Sahabat Rasi Media, jangan kemana-mana karena setelah ini Tias akan kembali lagi di Cakrawala Siang.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Eits Radio dan juga di rahasiafm.com.

0: Ebetrasi Media, Koperasi Desa Merah Putih, solusi atau beban masa depan? Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar, menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, dibalik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai 240 triliun rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat. Sebab rakyat berhak tahu apakah 240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Rasi Media.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Saatnya kita nonton dan mendengar acara Cakrawala Rasi FM. Rasi Radio Inspiratif dan

0: Literasi media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Oh ya sahabat literasi media, ini Tias ada info nih untuk mari kita berbagi melalui donor darah nih yang akan diselenggarakan besok di hari Selasa 1 September 2026 di tempatnya Rasi nih, di Radio Rasi FM Magetan di Jalan MT Haryono 13 Magetan, yang mana ini dimulai dari pukul 8 sampai dengan selesai, yang mana Rasi FM ini juga bekerja sama dengan PMII Kabupaten Magetan. Dan Tias juga ada info nih, apa aja sih manfaat dari kita mendonorkan darah kita. Yang pertama pastinya untuk menjaga kesehatan jantung dan juga pembuluh darah. Nah, ini bisa menurunkan resiko serangan jantung dan juga stroke. Donor darah secara rutin juga bisa membantu mengurangi kekentalan darah dan melancarkan alirannya sehingga mencegah penyumbatan pada arteri. Terus ada manfaat yang lainnya, ini yaitu mengurangi kolesterol jahat. Kegiatan ini terbukti efektif ya untuk menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh, terus kemudian juga membuang kelebihan zat besi. Kadar zat besi yang terlalu tinggi dalam tubuh ini bisa memicu stres dan merusak jantung nih sahabat Rasi Media. Jadi yuk mari besok bagi sahabat Rasi Media ya, bisa meluangkan waktunya untuk mendonorkan darah di Rasi Media, di Rasi FM, tepatnya yaitu di Jalan MT Haryono nomor 13 di Kabupaten Magetan ini. Oke, ini ada sahabat Rasi Media nih yang akan interaktif dengan kita. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Halo, selamat siang, cantik.
0: Siang,
1: sudah berada.
0: Ya.
1: Mantap.
0: Saya on air sudah sendiri nih, sudah mulai latihan.
1: Mantap, benar. Suaranya.
0: Gimana nih, Bun?
1: Tembus. Suaranya bagus seperti anaknya, tapi senang.
0: Amin. Ya, terima kasih, Bunda. Gimana, Bun? Ada info apa, Bunda? Halo?
1: Info.
0: Iya, besok info ada donor darah nih, Bun.
1: Wah, kalau aku donor darah enggak berani. Soalnya gini, Mbak. Gimana? Kan aku apa-apanya tensiku cenderung rendah ya.
0: Oh iya.
1: Terus kalau yang donor itu biasanya yang sehat, fisiknya bagus, sehat semuanya. Terus apa ya, tubuhnya yang benar-benar sehat. Terus betul. Apa Mbak? Pokoknya sehat semuanya lah kalau yang donor itu. Biasanya bapak-bapak tentara yang gendut-gendut itu loh. Ibu-ibu ya ada, sebagian itu ya ada. Yang mendonorkan darahnya itu ada di biasanya di Palang Merah, teman itu di MT Haryono itu.
0: Iya, ini nanti besok di sini, Bun, di Rasi.
1: Di Rasi. Oh, jadi donornya di situ. Ramai ya, dong
0: di Rasi. Iya dong.
1: Enak yang ngumpul-ngumpulnya, enak no. Ora ikut apa ora ikut donor ke situ nah enak Mas Esok rame-rame.
0: Nggih, monggo. Iya, silakan.
1: Ya wong-wonge dikira anu ada acara apa no itu tadi kan aku sempat anu meskolan sama Ibu Asmorowati, Bu Ayu, terus ada Bu anu Bulis, terus aku berempat itu tanya ada acara apa tuh Bunda lah. Itu ada donor darah, kalau mau besok terasi rame-rame ayo sesorono kelumpuannya. Kelumpuan ke kalau enggak ada ya tarai enggak enak kan donor darah itu menyumbangkan darahnya. Masa ibu-ibu mau ke sana ya enggak enak lah kalau
0: kesini,
1: ada
0: donor
1: acara
0: darah
1: sendiri
0: boleh.
1: Seperti kemarin-kemarin itu enggak apa-apa, tapi kan ini acara khusus untuk pendonor darah. Kalau pengen-pengen ke teman ya enggak apa-apa dirasi tapi lain waktu gitu aja lo enggak apa-apa kapan nanti telepon-telepon gitu toh Mbak ya.
0: Nggih kan betul enak. Interaktif
1: tapi
0: saja.
1: Kalau kalau ini ada acara donor darah terus kita datang juga enak lah acaranya akan sendiri-sendiri.
0: Betul.
1: Tapi kalau datang silakan mau main-main silakan enggak ada yang larang kok. Rasi itu tetap siap sedia kok.
0: Nggih,
1: terbuka. Waktu melayani fan itu siap sedia. Kadang-kadang aku ya sering ke situ Mbak Yumi Jaduman karo Mas Agus, Mas Fatur gitu.
0: Iya, nggih, Bun.
1: Sampai jam berapa nanti?
0: Oh, saya kurang lebih sampai jam 12.
1: 12 nanti ganti Mbak Cahaya, yeah. Mas Fatur.
0: Mm-hmm.
1: Ya sukaan gantian nggak apa-apa, yang penting jaga kesehatan, sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus apa, makan teratur biar nggak mah ya.
0: Yeah, benar. Terima kasih.
1: Mah itu bahaya kalau sudah akut. Okay. Ya mudah-mudahan sehat selalu buat semuanya. Kurasi, Fanrasi, mudah-mudahan sehat. Yang jualan laris manis, dagangannya habis duit ngumpul gitu ya Mbak ya.
0: Amin, nggih.
1: Itu nanti apa yang keputar, aku minta lagunya apa? Lagu Luntur, Mbak. Ada.
0: Luntur?
1: Cariin ya.
0: Oh, nggih. Nanti coba saya carikan.
1: Ya. Wah, Mbak Tiasnya selamat bertugas sampai selesai. Nanti jam 12 sehat selalu.
0: Amin.
1: Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Sri Huni yang sudah interaksi dengan Tias di sini ya. Oh ya, ini ada Bunda Narti ya. Halo, selamat siang Bunda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya merasa pakai jilbab loh kok cantik menu.
0: Anjir loh Bunda.
2: Nah kemarin pas ke rumah Bunda gak pakai jilbab.
0: Loh saya pakai itu yang siat satunya.
2: Oh ya satunya.
0: Iya.
2: Kemarin pas ya ke rumah Mas Abdi.
0: Iya. Saya pakai
2: ke rumah Bunda.
0: Iya. Itu beda orang lagi.
2: Oh gitu.
0: Iya.
2: Pagi sendiri ya.
0: Pripon?
2: Pagi sendiri ya.
0: Iya sendiri nih. Pripon Bunda. Salam. Monggo.
2: Nah, waktunya masih enggak, Om Ayu?
0: Oke, sebentar lagi.
2: Oh, gitu. Iya. Aku nanti kalau waktunya masih, aku minta lagunya Nage Janji ya.
0: Oh, Nage Janji, nge, Bunda.
2: Kalau masih ada, kalau enggak ada, yang ikutan tadi lagunya Bu Sri Uning aja, enggak apa-apa. Kalau masih, aku minta gitu. Ya salamnya, selagi tugas semoga lancar sampai selesai nanti, tidak ada halangan suatu apapun. Amin. Kalau pulang hati-hati. Salamnya buat Bu Seriune, buat Bu Ari yang di Madiun, buat Bu Ari yang di Ngawi, Bu Warti, Bu Endang, Bu Parti Kripe, Mas Rizka, Bopo Donosworo, Pak Yanto, Pak Jono, Butun ya di Pasar Sayur, Mas Sugi, Mas Anggaristanya, buat Mbak Sam, buat Mama Puspa, buat Mbak Rindi. Pokoknya buat semua fan Rasi yang lagi dengerin Radio Rasi ya Mbak Tias.
0: Oke, siap Bunda.
2: Okay. Salamnya buat semuanya aja tanpa terkecuali. Makasih Mbak Tias, Yong Ayu.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Rasi Media, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini ya.

0: it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk daerah Magetan dan sekitarnya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat Resimedia, sejumlah website milik pemerintah Kabupaten Magetan Jawa Timur beberapa kali mendapat upaya penyusupan sepanjang 2026. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan Cahaya Wijaya mengatakan serangan tersebut dilakukan dengan mencoba masuk melalui celah keamanan atau backdoor. Menurut Cahaya, pelaku berusaha masuk ke sistem untuk mendapatkan informasi termasuk mencari kata sandi atau password akun yang digunakan admin. Berdasarkan pemantauan menggunakan aplikasi HoneyNet, Cahaya menyebut upaya penyusupan yang terdeteksi sepanjang tahun ini sudah lebih dari 10 kali. Demikian Flash News.
2: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
3: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
4: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
3: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
4: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
3: Wah, lengkap sekali ya.
4: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
3: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
4: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
3: Mantap! Ada promo menarik nggak?
4: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
3: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
4: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
3: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
4: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36464358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
1: Rasim Media,
5: inspiratif dan informatif. para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget, jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting

0: tonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rahasia FM Magetan. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rahasia FM.

Transmedia, media inspiratif dan informatif. Sahabat Transmedia, sepertinya sudah usai ya perjumpaan Tias di siang hari ini. Dan selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan Kak Cahaya. Oke Tias, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata saat siaran tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lintas Informasi Pramesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Senin 31 Agustus 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, waduk Gonggang surut 7,5 meter. Petani Magetan diminta beralih ke Palawija. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, musim kemarau mulai berdampak terhadap ketersediaan air di sejumlah sumber air di Kabupaten Magetan. Waduk Gonggang menjadi salah satu sumber air yang mengalami penurunan muka air cukup signifikan. Hingga hari Minggu kemarin, muka air waduk tersebut telah turun sekitar 7,5 meter. Kepala Bidang Sumber Daya Air SDA, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Magetan Yuli Kais Wahyudi mengatakan, meski mengalami penurunan, ketersediaan air waduk Gonggang diperkirakan masih mencukupi kebutuhan air bersih dan pertanian hingga bulan September 2026 mendatang.
3: Sampai dengan bulan September itu masih 5,65, tadi turun 7,5 meter mas, yang waduk Gonggang. Diperkirakan sampai bulan September masih nutup untuk air bersih maupun petani.
2: Selain waduk Gonggang, penurunan muka air juga terjadi pada Telaga Sarangan. Yuli mengatakan muka air Telaga Pasir telah turun sekitar 3 meter dari kondisi penuh. Saat ini posisi muka air Telaga Pasir berada di angka 11,44 meter, sementara kondisi penuh berada di sekitar 14,50 meter. Yuli mengatakan air Telaga Sarangan dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian sekaligus industri. Salah satu pengguna air dari Telaga Pasir adalah pabrik gula Rejosari. Selain itu, air juga digunakan petani di wilayah bawah Telaga Pasir hingga Dam Sijero. Menurut Yuli, kebutuhan air untuk pabrik gula Rejosari masih berlangsung karena masa giling diperkirakan baru selesai pada bulan Oktober 2026 mendatang.
3: Nah, Telaga Pasir itu digunakan untuk pabrik gula sama petani di bawah Telaga Pasir sampai Dam Sijero. Nah, pabrik gula sendiri itu nanti giling sampai bulan Oktober, awal bulan Oktober kalau masih satu bulan lebih.
2: Kondisi kekeringan juga mulai terjadi di sejumlah wilayah, salah satunya Sayutan. Beberapa embung di wilayah tersebut telah mengering, sementara embung yang masih menyisakan air sudah tidak lagi digunakan petani untuk mengairi tanaman. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, manfaatkan warga upacara kemerdekaan, pria di Ngawi curi truk milik tetangga. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, upaya tim Tiger Satreskrim Polres Ngawi menangkap terduga pencuri truk sempat diwarnai perlawanan. RM, 29 tahun, warga Desa Widodaren, Kecamatan Gereh, akhirnya dilumpuhkan setelah berusaha melawan petugas saat hendak diamankan di wilayah Desa Karangrejo, Kecamatan Kendal. Tindakan tegas dan terukur terpaksa dilakukan polisi untuk menghentikan perlawanan tersebut. Setelah berhasil diamankan, RM langsung dibawa ke IGD Rumah Sakit Widodo untuk mendapat penanganan menjalani pemeriksaan di Mapolres Ngawi. Kasat Reskrim Polres Ngawi AKP Pras Ardinata menyampaikan bahwa tindakan petugas merupakan bagian dari upaya mengamankan tersangka yang tidak kooperatif saat proses penangkapan. Kasus ini bermula pada 17 Agustus 2026 di tengah suasana peringatan Hari Kemerdekaan. RM diduga memanfaatkan kondisi ketika sebagian warga sedang mengikuti upacara untuk mengambil sebuah truk yang berada di gudang milik K, 64 tahun.
5: Tindak pidana pencurian satu buah truk yang terjadi di wilayah Kecamatan Geri, Desa Widodaren, Kabupaten Ngawi. Untuk tempat kejadiannya itu pada hari Senin tanggal 17 Agustus tahun 2026, sekiranya pukul 7.30, korban waktu itu sedang mau berangkat.
4: Korban yang merupakan tetangga pelaku baru menyadari kendaraannya hilang dan kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Penyelidikan yang dilakukan Satreskrim Polres Ngawi mengarah hingga ke Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Polisi menemukan fakta bahwa truk tersebut telah berpindah tangan dan dijual kepada seorang penadah seharga sekitar 12 juta rupiah. Uang hasil penjualan kendaraan diduga telah digunakan RM untuk kebutuhan pribadi hingga tidak tersisa. Berbekal hasil penyelidikan tersebut, tim Tiger kemudian memburu keberadaan RM hingga akhirnya menangkapnya di wilayah Kecamatan Kendal. Saat ini RM beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Ngawi untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi menjeratnya dengan pasal 477 KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur ancaman pidana penjara maksimal 9 tahun. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, Polsek Kembang Bahu pantau program pekarangan bergizi dukung ketahanan pangan di Desa Pelang Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramesora Lamongan, Nurul Zain.
6: Baik, terima kasih Sobat. Kepolisian Sektor Kembang Bahu Polres Lamongan terus memperkuat komitmennya dalam mengawal ketahanan pangan nasional melalui aksi nyata di lapangan. Jajaran kepolisian turun langsung melakukan monitoring dan pendampingan terhadap program pekarangan pangan bergizi yang digalakan di tengah masyarakat. Baru-baru ini petugas kepolisian mendatangi lokasi pemanfaatan lahan produktif di Desa Pelang, Kecamatan Kembang Bahu, Kabupaten Lamongan. Kehadiran aparat di tengah warga bertujuan untuk memberikan motivasi, sekaligus memastikan program pemanfaatan pekarangan rumah berjalan optimal sebagai sumber pangan keluarga yang mandiri dan bernilai ekonomis. Tidak hanya sekedar memantau, petugas kepolisian juga turut berdialog interaktif bersama warga setempat. Diskusi ini mencakup berbagai hal teknis mulai dari cara merawat tanaman sayuran, pemupukan, hingga kiat-kiat menjaga kesuburan tanah pekarangan agar hasil panennya melimpah. Melalui pemantauan berkala ini, berbagai kendala di lapangan dapat segera diidentifikasi dan dicarikan solusi bersama warga. Diharapkan dengan adanya sinergi yang erat antara aparat keamanan dan masyarakat di Desa Pelang, program pekarangan bergizi ini dapat terus berlanjut dan memberikan dampak positif jangka panjang bagi kesejahteraan warga serta memperkuat ketahanan pangan langsung dari tingkat rumah warga. Saya Nurul Zain dari Lamongan melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Nurul Zain, reporter Radio Prameswara Lamongan. Berikutnya masih di Kota Lamongan. Sobat, geliatkan ekonomi kreatif warga Magersari, Mojokerto, sulap permukiman jadi wisata kuliner tempo dulu. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hati Lamongan, Bagus.
7: Baik, terima kasih. Warga Kampung Magersari, Gang 1, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, menyulap kawasan pemukiman mereka menjadi destinasi wisata kuliner tempo dulu. Aksi kolaborasi masyarakat ini menghadirkan lebih dari 50 jenis sajian tradisional seperti ketan sambal, nasi jagung, jamu kunyit asam, putu, ketuk, hingga es potong guna menggerakkan roda perekonomian UMKM lokal dalam momentum menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Wali Kota Mojokerto Rahmat Sidarta Arisandi atau Cak Sandi mengapresiasi inovasi berbasis ruang publik kreatif ini dan mendorong agar festival budaya tersebut digelar secara berkala sebagai identitas wisata khas daerah.
8: Alhamdulillah di sini terlihat kawan-kawan untuk membangkitkan UMKM, apalagi memberi nuansa jadul ini terasa fresh ya. Ini memang sudah lama ditunggu, mungkin tinggal nanti ada beberapa penyempurnaan khususnya terhadap menu-menu dan varian-varian yang lebih kuat di nuansa jadulannya.
7: Selain kuliner Nusantara, pengunjung disuguhi pengalaman nostalgia melalui atraksi komunitas sepeda ontel, pelatihan mencanting batik eco print gratis, hingga arena permainan rakyat yang difungsikan untuk mengurangi ketergantungan anak-anak terhadap penggunaan gawai. Gelaran pesta budaya ini semakin lengkap dengan adanya integrasi sarana pelayanan publik di lokasi, seperti pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, serta pendaftaran identitas kependudukan digital atau IKD, dan perlindungan sosial. Melalui perpaduan nilai ekonomi, budaya, dan pelayanan publik, Kampung Magersari, Gang 1 berhasil menjadi wadah edukasi sekaligus ruang pemberdayaan masyarakat yang berdampak langsung. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hati, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Rasi. Halo, gimana kabarnya di hari Senin ini ya? Rasanya waduh waduh waduh, mau males banget. Pokoknya ini ber weekday ya. Itu rasanya untuk kembali semangat itu harus membutuhkan bertahap dulu ya sahabat Rasi. Apalagi kepada anak-anak sekolah juga nih, atau ibu-ibunya. Wes, pokoknya gemerungsung kabeh. Sampai rasanya anak-anaknya juga tantrum, mamahnya tantrum. Sahabat Rasi semua, semoga sahabat Rasi ya pada hari Senin ini selalu diberikan kebahagiaan, dilancarkan rezekinya, selalu beruntung dunia walakhir akhiratnya, dan selalu bertemu orang-orang baik ya sahabat Rasi ya. Nah sahabat Rasi, hari ini temanya adalah anak di Magetan alami gangguan penglihatan. Wow, sepertinya kayak Mbak Cahaya ya. Mayoritas katanya matanya minus dan silinder. Apa nih yang salah nih? Yang salah adalah ya kita. Nanti kira-kira apa ya? Monggo ya sahabat Rasi yang mau interaktif boleh banget di nomornya 08113020906 atau melalui interaktifnya di 0351896137 atau juga bisa melalui aplikasinya ya sahabat Rasi di Xpress Radio ataupun di webnya di www.rasifm.co.id. Kutunggu ya sahabat Rasi ya, tetap di Rasi Media, inspiratif dan informatif bersama Cahaya di acara Cakrawala Siang.

0: sekarang di Optik Sri Rezeki kacamata jadi hanya Rp75.000 saja. Iya, cukup Rp75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_sri_rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di

0: Angile pol banget.
1: Ngapa le bukat mau sendremi lai?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu. Bu.
1: Sana men leh yo ngono kok repot. Eh sayo ndang tak ter. Nah.

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
3: Sahabat Rasi Media, Koperasi Desa Merah Putih, solusi atau beban masa depan? Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar, menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, dibalik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai Rp240 triliun, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat, sebab rakyat berhak tahu apakah Rp240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Rasi Media.
4: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
5: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
6: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang,
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
9: Winscare.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
10: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
11: Wah, Cing Arah, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
10: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
11: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
10: Wah, lengkap sekali ya.
11: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
10: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
11: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
10: Mantap! Ada promo menarik nggak?
11: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
10: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
11: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
10: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
11: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya.
2: Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358.
9: Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi

0: informatif. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Sahabat Rasi Media, balik lagi dengan Cahaya, Sahabat Rasi. Temanya kali ini memang tentang, kembali lagi tentang HP-HP ya. Karena wow, ternyata di Magetan itu sudah banyak yang terkena minus atau silinder anak kecilnya ya. Katanya 3099 anak di Magetan alami gangguan penglihatan nih. Ya memang kita sekarang hidup di zaman the power of gadget ya sahabat Rasi ya. Nah, di mana-mana pasti kamu melihat anak kecil itu rentan banget kalau enggak pakai HP. Pasti genggamannya di HP-nya tangan adalah HP, HP, HP. Kalau zaman dulu mungkin anak-anak lebih bermain di luar ya. Tapi sekarang itu wes anak-anak roto-roto dolanan HP ya toh. Dan gangguan penglihatan pada anak itu jadilah muncul. Salah satu yang sering menjadi perhatian adalah rabun jauh atau miopia. Anak dengan miopia biasanya masih bisa melihat benda dekat ya, tetapi kesulitan melihat benda yang jauh. Contohnya tulisan di papan kelas terlihat ngeblur. Nek jari ini ya toh, itu adalah minus atau ya bisa jadi itu silinder ya sahabat Rasi. Katanya sih kalau silinder itu tidak dipengaruhi karena HP, cuman bisa dipengaruhi karena faktor keturunan atau mungkin juga karena dia kelelahan main HP jadi dikucek-kucek ngono loh sahabat Rasi. Jadi memang tidak mempengaruhi, cuman masih ada kontribusinya. Katanya kalau kita sering mainan HP kan rasanya ya apa namanya, matanya kan lelah gitu kan sahabat Rasi ya. Ini katanya kalau silinder itu adalah faktor genetik dan keturunan. Ini katanya gak bisa sembuh ya sahabat Rasi kecuali dengan operasi. Waduh, karena Mbak Cahaya kemarin katanya divonis. Waduh, divonis dalam sekali ya. Ketemparan ini pas Mbak Cahaya periksa katanya silinder. Cuma rasanya Mbak Cahaya sendiri itu juga enggan untuk pakai kacamata. Ini katanya juga karena cedera atau operasi mata nih. Jadi gejala yang sering diabaikan adalah objeknya tampak tidak tajam, terutama pada detail halus. Menyipitkan mata, kebiasaan menyipitkan mata secara tidak sadar untuk mencoba memfokuskan bayangannya. Sakit kacamata salah nih kalau seandainya lagi anak-anak terus kena, anak-anaknya ibu-ibunya harus aware ya kalau kena mata silinder ataupun minus pasti sering ngeluh pusing, apalagi di bagian mata dan di bagian mana nih leher ini juga sering kucek-kucek mata. Jadi ibu-ibunya juga harus aware ya. Dan matanya tuh dirasa panas atau perih, terus kelelahan gitu loh. Juga kalau seandainya di malam hari lampu kendaraan dari lawan arah tampak sangat berpendar dan menyilaukan gitu. Bener sih kayaknya Mbak Sahaya silinder ini, karena kalau ada lampu aku tuh kayak blolo-en loh sahabat Rasi kalau malam hari. Tapi Mbak Cahaya tetap malas untuk pakai kacamata, jangan ditiru ya sahabat Rasi ya. Juga sahabat Rasi, kembali lagi nih, kenapa sih anak bisa mengalami gangguan penglihatan ini ya? Faktornya bukan cuma HP ya, ada faktor keturunan, kebiasaan melihat objek dalam jarak dekat terlalu lama. Walaupun moco buku ojo karo turu, ojo karo lebih deket banget gitu loh. Semua ada optimalnya ya Sobat Rahasia. Serta kurangnya waktu anak melakukan aktivitas di luar ruangan ki. Kakean delok TV, kakean males pokoknya ya. Pokoknya harus anaknya dibikin giat yang lebih tidak dominan HP dan TV ya. Nah, nanti kita bakal bahas lagi tentang apa sih tersangka utamanya? Tetap di Rahasia Media, inspiratif dan informatif bersama Cahaya di Cakrawala.

0: Lah iya, kowe kan jagani anak malah turu. Iki lho paket wis teko.
1: Paket. Lah iya iki sing tak tunggu-tunggu. Kabar burung tubuh malang. Lah iki jenenge nyana rasane ngene. Sapi pedas. Iki pedas ini paketnya, Cuk.
0: Ini pedas sapi.
1: Oh, ini namanya sapi super. Ini enggak pedas ini, Cuk. Mau kamu? Iya, oke. Terus ini ada ayam pedas lah, yaitu abon gulung tofu malang.
2: First news.
3: Sahabat Rasi Media, suasana meriah dan penuh antusiasisme tampak menyelimuti kawasan Jalan Pahlawan atau Pahlawan Street Center Madiun pada hari pertama penyelenggaraan Car Free Day, Minggu 30 Agustus 2026 pagi. Sejak pukul 5 WIB, warga tampak tumpah ruah memadati area tersebut untuk menikmati udara pagi sambil berolahraga. Berbagai aktivitas luar ruangan terlihat mendominasi mulai dari berjalan kaki, berlari, hingga bersepeda. Area CFD ini juga semakin semarak dengan kehadiran sejumlah komunitas seperti sepatu roda, pushback, mobil remote control, hingga senam bersama. Menariknya, penyelenggaraan CFD kali ini mengusung konsep baru di mana kawasan disterilkan dari pedagang kaki lima dan UMKM, sehingga benar-benar difokuskan murni sebagai ruang olahraga dan rekreasi warga yang berlangsung setiap minggu pukul 5 hingga 9 WIB. Demikian Flash News.
2: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
4: Mau bayar pajak kendaraan bermotor tapi nggak ada waktu? Tenang aja, bayar pajak kendaraan bermotor tahunan sekarang semakin mudah. Tak perlu antri dan tak perlu bingung. Kini pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan dapat dibayarkan melalui e-Samsat Jatim, aplikasi Signal, maupun berbagai kanal pembayaran seperti Tokopedia, Shopee, GoPay, Link Aja, JCONNECT, POS Indonesia, serta di gerai Alfamart dan juga Indomaret terdekat. Cukup siapkan kartu identitas diri dan STNK kendaraan, lalu pilih kanal pembayaran yang paling mudah dan nyaman untuk Anda. Jangan tunda lagi, bayar pajak kendaraan tepat waktu, karena pajak yang Anda bayarkan turut mendukung pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Ayo bayar pajak sekarang juga, sebelum jatuh tempo. Masih ada pertanyaan lainnya? Hubungi aja layanan Samsat Magetan di 0813-3109-2245. Petugas kami siap membantu Anda. Samsat Magetan, mudah pajaknya, nyaman layanannya. Iklan ini atas kerjasama UPT PPD Kabupaten Magetan dan BPKPD Kabupaten Magetan.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
5: Pahlawanku Sutomo, lebih dikenal sebagai Bung Tomo, dilahirkan di Kampung Blauran di pusat kota Surabaya. Ayahnya bernama Kartawan, seorang kepala keluarga dari kelas menengah. Ibu berdarah campuran Jawa Tengah, Sunda, dan Madura. Dirinya juga mengaku mempunyai pertalian darah dengan beberapa pendamping dekat Pangeran Diponegoro yang dikebumikan di Malang. Bung Tomo pernah bekerja sebagai pegawai pemerintahan, staf pribadi di sebuah perusahaan swasta, asisten di kantor pajak pemerintah, dan pegawai kecil di perusahaan ekspor impor Belanda. Selain itu, ia juga pernah bekerja sebagai polisi di Kota Praja dan pernah menjadi anggota Syarikat Islam sebelum pindah ke Surabaya dan menjadi distributor lokal untuk perusahaan mesin jahit Singer. Pada masa pemerintahan Orde Baru, Bung Tomo banyak mengkritik kebijakan Soeharto yang dianggapnya mulai melenceng. Akibatnya tanggal 11 April 1978, ia ditangkap dan dipenjara oleh pemerintah Soeharto. Bung Tomo dikenal sebagai Muslim yang taat beribadah. Dirinya wafat ketika tengah menunaikan ibadah haji di Padang Arafah, Mekah pada 7 Oktober 1981. Jenazah Bung Tomo dibawa kembali ke tanah air dan dimakamkan di tempat pemakaman umum di Ngagel di Surabaya. Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan, radio inspiratif dan informatif. Rasi Media, Rasi Media.

Sahabat Rasi Media, balik lagi dengan Cahaya. Nah, sahabat Rasi, apakah mata silinder ini berbahaya? Banyak yang bilang ya. Mana sih sebenarnya yang lebih parah itu, mata silinder atau mata minusnya? Nah, dua pertanyaan ini paling banyak didengar yang takut ya gangguan refraksi ini. Mata silinder ini bisa menimbulkan sejumlah keluhan seperti penglihatan berbayang, mata lelah, tegang, dan sakit kepala. Tentu jika tidak diatasi, keluhan ini bisa semakin parah ya, sahabat rahasia. Juga ketika seorang mengalami mata minus atau miopia itu tadi belum mendapat penanganan, maka pandangannya tampak kabur dan merasakan sakit kepala yang berlarut. Sedangkan pengidap mata silinder sendiri ya, gejala awalnya memang sama seperti pengidap miopia. Namun pada pengidap silinder tidak hanya terasa sakit kepala dan pandangannya kabur saja nggih, tapi juga objek dah akan terlihat sangat berbayang dan bentuk objeknya menjadi tidak jelas. Karenanya bagi seorang yang menderita mata silinder sebaiknya tidak menyetir di malam hari. Katanya beresiko ketika tersorot lampu bisa membahayakan mata nyawanya nggih. Kok matanya? Nah, pemeriksaan mata silinder itu bisa dilakukan di optik nggih, monggo untuk mengeceknya. Takutnya ya ada sesuatu gitu ya, sahabat rahasia ya. Nah, bisa menggunakan kalau seandainya operasi apa pengobatannya itu memang enggak ada, bisa menggunakan lasik gitu loh, sahabat rahasia. Ya semoga pokoknya ya kita selalu dijauhkan lah ya, sahabat rahasia, dari sakit matanya itu. Nah, sahabat rahasia juga tadi tersangka utamanya untuk anak-anak kecil tuh apa sih sebenarnya tuh? Apakah HP? Ya, pasti tablet dan gadget ya. Sekarang kita masih ke tersangka, yaitu yang sering dituduh adalah gadget. Anak bisa berjam-jam menatap HP, tapi apakah HP otomatis membuat mata anak rusak? Ya enggak sesederhana itu ya, sahabat rahasia. Yang perlu diperhatikan adalah kebiasaan penggunaannya. Menatap layar atau membaca dari jarak dekat dalam waktu lama bisa membuat matanya kelelahan. Dan kalau anak memiliki atau sedang mengembangkan miopia, kebiasaan seperti ini bisa menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan. Jadi masalahnya itu bukan karena HP tok ya, sahabat rahasia. Ojo tiba-tiba anak ora oleh megang HP lah gitu kan. Jadi masalahnya tuh bukan cuma HP, boleh saja untuk megang HP untuk belajar, untuk bermain sesekali refleksi tidak apa-apa ya. Tapi yang penting adalah tahu jamnya lah, ngoten nggih sahabat rahasia. Nah, sahabat rahasia juga jadi lebih efektif adalah ngajak anaknya bermain untuk di ya olahraga di lapangan, ngajak jogging anaknya ya toh, terus ngajak anaknya apalagi nih yang bermanfaat ya, beres-beres rumah, atau mungkin yang lebih bermanfaat lagi ngajak anaknya siram-siram bunga. Banyak kegiatan yang bermanfaat ya, sahabat rahasia ya, untuk anaknya itu ya. Jadi sahabat rahasia, jangan cuma menyalahkan HP tapi tidak memberikan solusi. Takutnya anak si cilik sekarang wes podong gaya kocomoto, sedih ya sahabat rahasia ya, ngelihatnya ya di zaman sekarang ya. Apalagi tahu magetan ini, wah ternyata banyak yang kena miopia. Semoga pokoknya sehat selalu ya semuanya ya sahabat rahasia ya. Nah sahabat rahasia, jangan kemana-mana, setelah yang satu ini tetap di Rasi Media, inspiratif dan informatif.

0: saat ini pukul 13 waktu Indonesia bagian barat. Pahlawanku. Raden Ajeng Kartini adalah putri kelima dari 11 bersaudara, putri seorang adipati di Jepara. Memiliki nama lengkap Raden Ajeng Kartini Joyo Adiningrat. Pada usia 12-16 tahun, Kartini hidup dalam pingitan. Pada masa inilah, Kartini menghabiskan waktunya dengan membaca dan menulis surat kepada sahabat-sahabatnya di negeri Kincir Angin. Kartini memperjuangkan cita-citanya untuk mewujudkan persamaan hak laki-laki dan perempuan. Dia mendirikan sekolah untuk anak gadis di kota Jepara setelah menikah pada 8 November 1903 dengan Bupati Rembang, R. Adipati Joyodiningrat. Dirinya juga mendirikan sekolah untuk perempuan di Rembang atas izin suaminya. Kartini wafat ketika usianya kurang lebih 25 tahun. 4 hari setelah melahirkan anak pertamanya, 17 September 1904, 106 pucuk surat Kartini diterbitkan menjadi sebuah buku dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya, berdasarkan SK Presiden RI nomor 108/1964, Kartini dianugerahi gelar pahlawan kemerdekaan nasional. Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan, radio inspiratif dan informatif. Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Senin 31 Agustus 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, waduk Gonggang surut 7,5 meter. Petani Magetan diminta beralih ke Palawija. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, musim kemarau mulai berdampak terhadap ketersediaan air di sejumlah sumber air di Kabupaten Magetan. Waduk Gonggang menjadi salah satu sumber air yang mengalami penurunan muka air cukup signifikan. Hingga hari Minggu kemarin, muka air waduk tersebut telah turun sekitar 7,5 meter. Kepala Bidang Sumber Daya Air SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Magetan Yuli Kais Wahyudi mengatakan, meski mengalami penurunan, ketersediaan air Waduk Gonggang diperkirakan masih mencukupi kebutuhan air bersih dan pertanian hingga bulan September 2026 mendatang.
3: Sampai dengan bulan September itu masih 5,65, dari turun 7,5 meter mas, yang Waduk Gonggang. Diperkirakan sampai bulan September masih nutup untuk air bersih maupun petani.
2: Selain Waduk Gonggang, penurunan muka air juga terjadi pada Telaga Sarangan. Yuli mengatakan muka air Telaga Pasir telah turun sekitar 3 meter dari kondisi penuh. Saat ini posisi muka air Telaga Pasir berada di angka 11,44 meter, sementara kondisi penuh berada di sekitar 14,50 meter. Yuli mengatakan air Telaga Sarangan dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian sekaligus industri. Salah satu pengguna air dari Telaga Pasir adalah pabrik gula Rejosari. Selain itu, air juga digunakan petani di wilayah bawah Telaga Pasir hingga Dam Sijero. Menurut Yuli, kebutuhan air untuk pabrik gula Rejosari masih berlangsung karena masa giling diperkirakan baru selesai pada bulan Oktober 2026 mendatang.
3: Nah, Telaga Pasir itu digunakan untuk pabrik gula sama petani di bawah Telaga Pasir sampai Dam Sijero. Nah, pabrik gula sendiri itu nanti giling sampai bulan Oktober, awal bulan Oktober kalau masih satu bulan lebih.
2: Kondisi kekeringan juga mulai terjadi di sejumlah wilayah, salah satunya Sayutan. Beberapa embung di wilayah tersebut telah mengering, sementara embung yang masih menyisakan air sudah tidak lagi digunakan petani untuk mengairi tanaman. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora Siapa melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, manfaatkan warga upacara kemerdekaan, pria di Ngawi curi truk milik tetangga. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Upaya tim Tiger Satreskrim Polres Ngawi menangkap terduga pencuri truk sempat diwarnai perlawanan. RM, 29 tahun, warga Desa Widodaren, Kecamatan Gereh, akhirnya dilumpuhkan setelah berusaha melawan petugas saat hendak diamankan di wilayah Desa Karangrejo, Kecamatan Kendal. Tindakan tegas dan terukur terpaksa dilakukan polisi untuk menghentikan perlawanan tersebut. Setelah berhasil diamankan, RM langsung dibawa ke IGD Rumah Sakit Widodo untuk mendapat penanganan dan pemeriksaan di Mapolres Ngawi. Kasat Reskrim Polres Ngawi AKP Pras Ardinata menyampaikan bahwa tindakan petugas merupakan bagian dari upaya mengamankan tersangka yang tidak kooperatif saat proses penangkapan. Kasus ini bermula pada 17 Agustus 2026 di tengah suasana peringatan Hari Kemerdekaan. RM diduga memanfaatkan kondisi ketika sebagian warga sedang mengikuti upacara untuk mengambil sebuah truk yang berada di gudang milik K, 64 tahun.
5: Tindak pidana pencurian satu buah truk yang terjadi di wilayah Kecamatan Geri, Desa Widodaren, Kabupaten Ngawi. Untuk tempat kejadiannya itu pada hari Senin tanggal 17 Agustus tahun 2026, sekiranya pukul 7.30, korban waktu itu sedang mau berangkat.
4: Korban yang merupakan tetangga pelaku baru menyadari kendaraannya hilang dan kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Penyelidikan yang dilakukan Satreskrim Polres Ngawi mengarah hingga ke Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Polisi menemukan fakta bahwa truk tersebut telah berpindah tangan dan dijual kepada seorang penadah seharga sekitar 12 juta rupiah. Uang hasil penjualan kendaraan diduga telah digunakan RM untuk kebutuhan pribadi hingga tidak tersisa. Berbekal hasil penyelidikan tersebut, tim Tiger kemudian memburu keberadaan RM hingga akhirnya menangkapnya di wilayah Kecamatan Kendal. Saat ini, RM beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Ngawi untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi menjeratnya dengan pasal 477 KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur ancaman pidana penjara maksimal 9 tahun. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, Polsek Kembang Bahu pantau program pekarangan bergizi dukung ketahanan pangan di Desa Pelang Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramesora Lamongan, Nurul Zain.
6: Baik, terima kasih Sobat. Kepolisian Sektor Kembang Bahu Polres Lamongan terus memperkuat komitmennya dalam mengawal ketahanan pangan nasional melalui aksi nyata di lapangan. Jajaran kepolisian turun langsung melakukan monitoring dan pendampingan terhadap program pekarangan pangan bergizi yang digalakkan di tengah masyarakat. Baru-baru ini petugas kepolisian mendatangi lokasi pemanfaatan lahan produktif di Desa Pelang, Kecamatan Kembang Bahu, Kabupaten Lamongan. Kehadiran aparat di tengah warga bertujuan untuk memberikan motivasi, sekaligus memastikan program pemanfaatan pekarangan rumah berjalan optimal sebagai sumber pangan keluarga yang mandiri dan bernilai ekonomis. Tidak hanya sekedar memantau, petugas kepolisian juga turut berdialog interaktif bersama warga setempat. Diskusi ini mencakup berbagai hal teknis mulai dari cara merawat tanaman sayuran, pemupukan, hingga kiat-kiat menjaga kesuburan tanah pekarangan agar hasil panennya melimpah. Melalui pemantauan berkala ini, berbagai kendala di lapangan dapat segera diidentifikasi dan dicarikan solusi bersama warga. Diharapkan dengan adanya sinergi yang erat antara aparat keamanan dan masyarakat di Desa Pelang, program pekarangan bergizi ini dapat terus berlanjut dan memberikan dampak positif jangka panjang bagi kesejahteraan warga serta memperkuat ketahanan pangan langsung dari tingkat rumah warga. Saya Nurul Zain dari Lamongan melaporkan, kita kembali ke studio. Silakan.
1: Nurul Zain, reporter Radio Pramesora Lamongan. Berikutnya masih di Kota Lamongan. Sobat, geliatkan ekonomi kreatif warga Magersari Mojokerto sulap permukiman jadi wisata kuliner tempo dulu. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hati Lamongan, Bagus.
7: Baik, terima kasih. Warga Kampung Magersari Gang 1 Kecamatan Magersari Kota Mojokerto menyulap kawasan pemukiman mereka menjadi destinasi wisata kuliner tempo dulu. Aksi kolaborasi masyarakat ini menghadirkan lebih dari 50 jenis sajian tradisional seperti ketan sambal, nasi jagung, jamu kunyit asam, putu, ketuk hingga es potong guna menggerakkan roda perekonomian UMKM lokal dalam momentum menyemarakkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Wali Kota Mojokerto Rahmat Sidarta Ari Sandi atau Cak Sandi mengapresiasi inovasi berbasis ruang publik kreatif ini dan mendorong agar festival budaya tersebut digelar secara berkala sebagai identitas wisata khas daerah.
8: Alhamdulillah di sini terlihat apa kawan-kawan untuk membangkitkan UMKM, apalagi memberi nuansa jadul ini terasa fresh ya. Ini memang sudah lama ditunggu, mungkin tinggal nanti ada beberapa penyempurnaan khususnya terhadap menu-menu dan varian-varian yang lebih kuat di nuansa kejadulannya.
7: Selain kuliner Nusantara, pengunjung disuguhi pengalaman nostalgia melalui atraksi komunitas sepeda ontel, pelatihan mencanting batik eco print gratis, hingga arena permainan rakyat yang difungsikan untuk mengurangi ketergantungan anak-anak terhadap penggunaan gawai. Gelaran pesta budaya ini semakin lengkap dengan adanya integrasi sarana pelayanan publik di lokasi, seperti pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, serta pendaftaran identitas kependudukan digital atau IKD, dan perlindungan sosial. Melalui perpaduan nilai ekonomi, budaya, dan pelayanan publik, Kampung Magersari Gang 1 berhasil menjadi wadah edukasi sekaligus ruang pemberdayaan masyarakat yang berdampak langsung. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter radio Ronggo Hati, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Sahabat Rasi Media, balik lagi dengan Cahaya. Sahabat Rasi, hari besok adalah harinya untuk donor darah di Rasi Media ya, sahabat Rasi semuanya ya. Monggo sahabat Rasi untuk melakukan donor darahnya, karena manfaatnya donor darah itu banyak loh sahabat Rasi. Selain itu juga katanya ya sahabat Rasi ya, yang sregep donor darah nanti itu bisa ibu-ibu yang badannya gendut-gendut gemoy-gemoy itu bisa jadi kurus gitu katanya. Monggo sahabat Rasi untuk melakukan donor darahnya ya, untuk monggo untuk ke Rasi besok besok pagi ya, sampai jamnya sampai jam berapa ya, nanti juga dapat sesuatu apa ya. Monggo untuk ngajakin apa nih, ngajakin sahabatnya, ngajakin keluarganya, karena mendonor darah ini tidak hanya bermanfaat, tentunya bermanfaat bagi orang yang menerima transfusi ya, tetapi juga memberikan banyak keuntungan luar biasa bagi kesehatan fisik dan mental pendonornya, menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Contohnya wong wedok ki ya, setiap bulan kan donor darah, nanti pasti ngene, aku donor darah setiap bulan kok ya, kecuali memang dia punya ya riwayat kayak Mbak Cahaya nggak bisa donor darah karena HB-nya rendah ya, itu pun kayak ada antusias ingin membantu orang dengan donor darah gitu loh, karena benar-benar manfaatnya itu banyak ya, yaitu membuang kelebihan zat besi ya, sedangkan Mbak Cahaya itu kekurangan besi, juga mengurangi kolesterol jahat. Iki loh sing senengane mangani apa nih, mangani soto, mangani jeroan, itu juga bermanfaat untuk dibuang ya sahabat Rasi ya. Juga sahabat Rasi, kembali lagi Cahaya mengingatkan ya, kalau anaknya mainan HP dan kena minus, itu yang salah siapa sih? Apakah anaknya? Apakah orang tuanya? Nah, harus introspeksi ya, yang salah adalah semuanya. Makanya Mbak Cahaya tadi menyebutkan kalau seandainya anaknya sudah dirasa, jangan sampai ya anaknya sakit, barulah periksa. Sebisa mungkin jangan ya sahabat Rasi ya, eman. Jadi kalau seandainya emang dirasa anaknya sudah kelihatan biar tidak sakit ya, katanya minum minuman wortel, minum minuman jus wortel ya sahabat Rasi ya, tomat itu bagus buat mata. Jadi sahabat Rasi, juga katanya kalau seandainya mata-mata minus itu, lihatlah pemandangan di luar sana yang indah-indah itu loh. Jadi sesekali anaknya diajak ke alam, diajak-ajak munggah gunung, biar tidak di rumah aja, biar ya semoga Allah menjaga mata-mata anak-anak kita ya, jangan sampai masih kecil sudah pakai kacamata, kan kasihan ya sahabat Rasi ya. Dan anak sekarang itu memang ya dirasa kurang mainnya, seperti Mbak Cahaya bilang tadi, karena ya aktivitas seharian sudah cuapek, mungkin terus habis itu pulang-pulang dikasih HP lah gitu ya sahabat Rasi ya. Jadi sahabat Rasi, pokoknya ya bukan berarti tidak membolehkan pakai HP, tidak, tapi harus dibatasi ya, lebih efektif lagi ngasakin anaknya bermain-main yang positif ya sahabat Rasi ya. Karena sejatinya kalau kita mau melarang anak untuk tidak main HP pun juga tidak baik ya, karena HP itu banyak manfaatnya juga loh, selain membuat anak cerdas, karena bermain pun juga bagus untuk anak itu melalui HP, karena dia harus berpikir, jadi otaknya pun dipakai untuk berpikir. Ngoten lho sahabat Rasi. Nah sahabat Rasi, nanti balik lagi ya setelah yang satu ini, tetap di Rasi Media, inspiratif dan informatif.

0: Bel, angine pol banget.
1: Napa le bukatmu kok sendremi lae?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le, Bu, Bu.
1: Sana menleh yo yo ngonoe kok repot. Eh sayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan BPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Prasinsi Media,
5: Kreasi dan Informasi.
6: Jangan lupa bakar show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
7: Meledak.
4: Prasinsi Media,
5: Kreasi dan Informasi.
8: It's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
9: Sahabat Rasi Media, Koperasi Desa Merah Putih Solusi atau Beban Masa Depan. Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, di balik

0: komisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai 240 triliun rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat, sebab rakyat berhak tahu apakah 240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Rasi Media.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
1: Sobat Rasi Media, balik lagi dengan Cahaya. Monggo Sobat Rasi yang mau interaktif dengan saya, boleh banget di nomornya 0811302906 atau melalui teleponnya di 0351896137 atau juga bisa melalui aplikasinya ya Sobat Rasi ya, di Express Radio ataupun melalui webnya di www.rasifm.co.id. Nah Sobat Rasi, orang tua nih harus peka ya. Jangan tunggu anak ngeluh matanya sakit baru diperiksa. Ada beberapa tanda yang perlu diperhatikan. Contohnya tadi yang Mbak Caya sebutkan ya Sobat Rasi ya, untuk ketika melihat jauh anak gak kelihatan, duduk terlalu dekat dengan televisi, mendekatkan buku ke wajah, sering mengucek mata atau mengeluh sakit kepala, juga kesulitan untuk membaca papan tulis di depan ya Sobat Rasi ya. Jadi biasanya gurunya pun juga aware gitu loh, kalau ada info dari gurunya, ibunda-bundi harus peka ya. Bisa jadi dia memang tidak melihat dengan jelas. Jadi pemeriksaan mata secara berkala juga penting untuk mendeteksi masalah penglihatannya lebih awal. Nah gimana nih Sobat Rasi nih, di rumah anak-anak lebih banyak main di luar atau pegang HP-nya? Kalau Mbak Cahaya ya, makanya Mbak Cahaya saat ini bisa-bisanya kemarin sempat-sempetin periksa. Kemarin di CFD ada periksa Sobat Rasi dan gratis. Itu bisa-bisanya Mbak Cahaya tuh silinder 2,5. Jadi ini agak overthinking. Nah ini Sobat Rasi, ada yang mau interaktif dengan kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Sri Huni.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nge
2: sendirian.
1: Iya bun, sendirian. With you.
2: Ini anak kancane saiki Dewi.
1: Nge oke.
2: Gak apa-apa tak temani
1: Mbak. Matur suwun sangat Bunda.
2: Puasa ini panas.
1: Panas kentang-kentang.
2: Di luar panas, iya, kalau di dalam ya dingin, enak.
1: Aku tadi jalan ke sini rasanya kayak kobong. Panas pol.
2: Kemarin ikut jalan santai enggak di kelurahan.
1: Di mana ini Bunda?
2: Di kelurahan kemarin?
1: Iya, kemarin ikut di Tawang saya.
2: Aku
1: tamang ya. Nggih, tuh mut Bunda. Ya, ya. Makanya tuker sama fatur, nggih.
2: Oh ya. Ya kemarin jam berapa itu? Jam aku 6. Nunggu sampai siang kemarin.
1: Oh, nggih toh Bunda. Wah.
2: Ya,
1: loh, saya toh Bun. Jenengan kan bukan orang Tawang toh, tapi kok tiba-tiba ke Tawang.
2: Kan kurang Tawang, masih kurang Tawang.
1: Oh, nggih. Makanya kemarin tuh kayak ngeh apa enggak, apa lihat apa enggak, cuma aku takut salah orang ngoten lho Bun, soalnya cuantik ya kemarin enggak.
2: Kan apa namanya, kalau KPR Sabri itu masih ke Tawang.
1: Oh,
2: kan
1: iya, iya, iya.
2: Tempat saya itu RW 5.
1: Oh ngoten ya Bunda.
2: RW berapa?
1: RW 1. Ya RW 1.
2: Oh iya RW 1 makanya.
1: Okay. Kemarin dapat apa Bun? Weh, dapat apa kemarin?
2: Dapat nasi
1: sama. Oh iya, sepada nek sama Bun. Soalnya aku enggak sampai selesai kemarin itu.
2: Kalau hadiah itu ya diharap-harapnya malah enggak dapat.
1: Benar, kan, leres ya. Bunda.
2: Kalau dapat alhamdulillah enggak, yang penting kita meramaikan. Nggih,
1: guyub rukun karo tanggane itu lho ya Bun.
2: Teman-teman itu udah bahagia kok.
1: Iya, benar Bun.
2: Kemarin itu malah duduk. Duduk di belakangnya Pak Lurah malah di kursi
1: jangan. Kayaknya tuh aku tuh Bunda, cuma ke yoga yang aku tak sopong, bosong ngono kleru, aku lah yuk izin.
2: Anu, gitu anu mbak saya di mana?
1: Saya kursi, tuh di depane pelurutan nih, cah cilik-cilik situ loh Bun, duduk di situ sama warga.
2: Oh berarti di dalam?
1: Enggak, ya di dalam.
2: Ayo di belakang panggung.
1: Nge. Ya. Eh, boten toh Bun yang di ada mainannya anak kecil itu loh Bun di situ belakangnya terop.
2: Oh, belakang. Oh, ya di situ itu. belakangi panggung. Karena aku duduk di kursi kemarin tuh sama teman-teman itu.
1: Penero
2: lungo kena. Penero lungo kena. Ya sungkan takkan itu tamu undangan, Bu. Aku no siapa
1: iya.
2: Pun lungo kena. Nah, akhirnya aku duduk di situ toh.
1: Iya,
2: terus depan itu Pak RW 6, Pak RW 5, terus Pak Lurah, terus Mbah Mudin, aku di belakangi Mbah Mudin. Terus malah dikasih gajian sama Pak siapa kemarin. Ini bagi-bagi di belakang itu.
1: Loh, nah, enak men, Bun. Kemarin yo, aja aku enggak sampai ini. Selesai kok, Bun.
2: Okay.
1: aku tak kan, tinggal.
2: Yang kemarin itu, yang kemarin anu Bang Jatim itu ya gitu. Disuruh duduk malah dapat snack, dapat kursi lah. Lumayan rezeki ya. Bukan tamu undangan, ya bukan tamu undangan tapi malah duduk nang undangan ki piye ngene iki menyalahi aturan.
1: Enggak nah, Bun.
2: Ya enggak apa-apa, Mbak. Itu ya rezeki ya. Untuk adonan, untuk snack itu kan ya rezeki. Iya, itu adalah biasa saya terima aku. Terima kasih, Pak.
1: Masya Allah.
2: Enggak ada kasihan, enggak apa-apa. Nggih. Yang penting kemarin sudah joget-joget sama Pak Lurah.
1: Oke, Bunda. Jan.
2: Ya Allah.
1: Sawerane banyak, no, Bun?
2: Apa?
1: Sawerane.
2: Anak aku kayak serabutuh saweran. Sementing bisa joget, biar datang harus datang. Tanah pulai sekarang terendah enam, tapi ya sama ibu-ibu ya seneng.
1: Nggih, siap.
2: Ini apa-apa yang dibahas, masalah apa ini?
1: Masih ini loh, Bun, banyak anak-anak kecil sekarang kena matanya minus atau silinder itu loh.
2: Nah, itu loh, itu loh, itu loh. Sekarang itu kan HP itu nggak bagus loh, Mbak, makanya ya. Aku itu ya juweh sama cucu sama anak itu, uwes lah HP-an. Aku itu lihat HP itu kalau ada WA apa ada telepon itu aku ya jarang, ya paling-paling pasang-pasang status kalau sudah ya sudah, wis lihat TikTok gitu. Tapi enggak terlalu HP, main HP itu memang sakit toh, kalau lama-lama
1: iya,
2: itu.
1: Iya benar, Bun. Sakit makanya, matanya.
2: Wis saya tuh kok manteng ya HP ya mbok wiritan aku yang ngono.
1: Nggih.
2: Anu Bu ra lihat HP tenegak. Yes, pokoknya yang penting anak-anak harus diwaspadai ya sekarang.
1: Siap.
2: Banyak anak-anak yang matanya sudah kena itu, yang silinder, yang sakit, yang perih apa gimana itu.
1: Ya
2: itu akibat dari itu loh, Mbak, HP lo itu kan keras ya itu. Apa namanya itu? Apa Mbak? Ada apanya namanya itu lali ya. Ya pokoknya jangan mandeng HP terlalu lama lah.
1: Nggih, Bunda.
2: Ya, 5 menit, 15 menit sudah cukup lama loh, Mbak. Jangan berjam-jam.
1: Nggih.
2: Sakit. Ya mudah-mudahan yang punya anak itu yang masih kecil itu mulai berapa 2 tahun itu sudah pinter ya.
1: Nggih.
2: Sering-sering diingatkan.
1: Siap, Bunda.
2: Ya, caranya ya. Disuruh gimana pokoknya ya tolong diperhatikan dua hatinya masing-masing, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Siap,
2: mudah-mudahan sehat semuanya.
1: Amin.
2: Kesehatan. Mbak Cahaya tetap semangat. Siaran tak temani tak dengerin, Mbak. Ada apa enggak lagunya yang aku minta tadi?
1: Mana?
2: Kalau ada diputerin.
1: Mana, Bunda? Oh, minta ke siapa ini tadi?
2: Ya, jenengan toh.
1: Oh iya toh. Setia tanpa batas. Siap, Bunda.
2: Ya. Nanti tak tunggu buat Mbak Cahayana tetap semangat sih, selalu jaga kesehatan.
1: Terima
2: kasih waktunya.
1: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Bunda Sri Huning yang sudah interaktif dengan Cahaya.

0: Inspirasi Media.
1: Inspiratif dan informatif. First News.
2: Sahabat Rasi Media, kemarau mulai menunjukkan dampak serius terhadap petani sayuran di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Kekurangan air membuat tanaman banyak yang rusak hingga mati. Kondisi ini dirasakan petani di Kelurahan Sarangan, Kecamatan Pelausan. Lahan yang biasanya hijau oleh tanaman sayuran kini dipenuhi tanaman yang mengering akibat minimnya pasokan air. Petani bahkan harus berpindah mencari lahan yang lebih dekat dengan sumber mata air untuk menyelamatkan tanaman yang masih hidup. Ya begini kondisinya, rusak semua akibat kurang air. Yang masih bisa diselamatkan ditanam lagi di dekat air seperti loncang, mati, cabai juga rusak. Kata Kasno, petani setempat, Minggu 30 Agustus 2026. Demikian Flash News.
3: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Winscare. Rasi Media,
7: Rasi dan Informasi.
8: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: dari Wings Food.
1: Power Play Kerasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.

0: rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Sahabat Rasi Media, kamu pengen lihat seperti apa penyiar dari Rasi Media? Gak mau cuma dengerin suaranya aja? Ada nih solusinya, aplikasi yang bisa kamu gunain buat nonton penyiar di Rasi Media. Aplikasi radio visual pertama di Magetan, Express Radio namanya. Di Express Radio, kamu gak cuma dengerin radio dari suara aja, tapi bisa langsung nonton secara langsung program dari Rasi Media. Kalau kamu lagi cari yang beda dari radio biasanya, yang rasanya cocok sama situasimu sekarang, inilah solusinya yang harus kamu coba. Penasaran gimana visual dari Rasi Media? Download aja Express Radio di Play Store Android kamu, dan rasain visual. Soalnya, Rasi Media inspiratif dan informatif.
7: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Express Radio dan juga di Rasi FM.

0: Cuma di Optik Kacamata Kumagetan, kamu bisa dapatkan kacamata berkualitas dengan harga yang terjangkau. Di sini kamu bisa borong banyak promo. Ojo lali catat tanggalnya, nggih.
1: Mulai promo sunglass dan softlens mulai dari tanggal 31 Juli sampai dengan tanggal 26 Agustus. Promo kacamata minus Rp88.000 di tanggal kembar 88 ya, mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 9 Agustus. Dan promo besar 50% Optik Kacamataku 2 hari aja dari tanggal 16 sampai tanggal 17 Agustus. Di sini juga menyediakan bermacam-macam produk mulai dari aksesoris sampai dengan cairan softlens. Monggo yang mau tanya-tanya jangan lupa catat nomor adminnya nggih. Kamu bisa hubungin di nomor WA admin di nomor 0822-4513-0481.
2: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi X-Face Radio dan juga di Rahasia FM.

Sahabat Rasi Media, balik lagi dengan saya, Sahabat Rasi. Jadi ya, kalau kita melihat banyak anak mengalami gangguan penglihatan, jangan buru-buru bilang salah HP, salah TV, salah laptopnya, salah notebooknya. Karena persoalannya jauh lebih kompleks ya, Sahabat Rasi ya. Yang perlu kita lihat adalah pola hidup anak secara keseluruhan. Berapa lama menggunakan layar, seberapa sering membaca dari jarak dekat, apakah cukup bermain di luar, dan bagaimana lingkungannya belajarnya. Karena dulu zaman dulu ya Sahabat Rasi ya, Mbak Cahaya tuh benar-benar kalau lihat TV enggak boleh dekat ya kan, dipantau sama bapaknya Mbak Cahaya. Terus sambil nonton TV, terus sambil tiduran juga enggak boleh. Selain itu juga kalau seandainya baca buku itu harus duduk ya Sahabat Rasi ya. Sedangkan di zaman dulu paling enak adalah baca novel sambil rebahan gitu kan. Nah itu juga enggak boleh ya Sahabat Rasi ya. Jadi pokoknya banyak palingannya sama orang tua zaman dulu. Tapi benar-benar manfaatnya sampai sekarang tuh matanya orang tua saya sehat. Sedangkan ya kalau kita enggak menjaganya ya takutnya berperan kepada anak kita sendiri. Karena ya menjaga mata anak itu bukan tugas satu pihak gitu. Orang tua punya peran penting banget. Sekolah juga punya peran penting. Dan kita semua juga punya tanggung jawab menciptakan kebiasaan yang lebih sehat untuk anak ya Sahabat Rasi ya. Sahabat Rasi juga tadi ada yang request Bunda Ari nih nge-WA di nomornya Rasi. Itu bilang gini, monggo sarapan Mbak Cahaya. Waduh, ini sudah sore loh Bun, ada siang maksudnya kok sarapan. Salam buat semuanya kuabeh. Tolong diputarkan Pasa Ungu, Percaya Padaku. Siap Bunda, nanti bakal di playlistkan dengan Cahaya ya Sahabat Rasi ya. Juga ada nih yang bilang kirimannya itu adalah sambel. Sambel apa iki jenenge Sahabat Rasi ya? Sambel terasi enak jan karo gereh asin, yuh mantul jan karo lalapane ada timun sama godong apa kemangi. Yuh Mbak Cahaya sampai ngiler ini. Terus ada nih dari Bu Ayu Glodok nih. Mendung Pak Kabut, ini kok kelihatannya agak redup. Semoga enggak terjadi apa-apa. Paringi aman-aman. Amin. Ini tadi ya Sahabat Rasi pagi tadi. Info di Simpang 3 Asabri. Alhamdulillah Bunda ini agak sampean aman-aman saja. Insyaallah enggak terjadi apa-apa. Kayaknya agak redup itu karena masih pagi, sayang mataharinya masih malu ya Bun. Kalau sekarang sudah ya panas kentang-kentang. Juga ini ada dari Bunda Sri Huning tadi yang request kalau seandainya lagunya Setia Tanpa Batas, tapi jelalah ya, belum ada Sahabat Rasi, terus diganti Anji Menunggumu. Monggo Sahabat Rasi ya, mau interaktif ya, tapi nampaknya sudah mau pukul 2. Mbak Cahaya harus pamit undur diri. Terima kasih banyak yang sudah interaktif dengan Mbak Cahaya. Semoga Sahabat Rasi semuanya pokoknya diparingi kesehatan, diparingi panjang umur, dan diparingi kebahagiaan. Ternyata Agustusan hari ini sudah berakhir. Jadi palang-palangnya Agustusan, lampu merah warna-warninya harus pamit undur diri. Jadi semoga kemerdekaan ini selalu dimerdekakan Indonesia. Cahaya pamit undur diri. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lintas Informasi Pramesnet. Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Senin 31 Agustus 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, waduk Gonggang surut 7,5 meter. Petani Magetan diminta beralih ke Palawija. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
1: Baik, terima kasih. Sobat, musim kemarau mulai berdampak terhadap ketersediaan air di sejumlah sumber air di Kabupaten Magetan. Waduk Gonggang menjadi salah satu sumber air yang mengalami penurunan muka air cukup signifikan. Hingga hari Minggu kemarin, muka air waduk tersebut telah turun sekitar 7,5 meter. Kepala Bidang Sumber Daya Air SDA, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Magetan Yuli K.S. Wahyudi mengatakan, meski mengalami penurunan, ketersediaan air waduk Gonggang diperkirakan masih mencukupi kebutuhan air bersih dan pertanian hingga bulan September 2026 mendatang.
2: Sampai dengan bulan September itu masih 5,65, tadi turun 7,5 meter mas, yang waduk Gonggang. Diperkirakan sampai bulan September masih nutup untuk air bersih maupun petani.
1: Selain waduk Gonggang, penurunan muka air juga terjadi pada Telaga Sarangan. Yuli mengatakan muka air Telaga Pasir telah turun sekitar 3 meter dari kondisi penuh. Saat ini posisi muka air Telaga Pasir berada di angka 11,44 meter, sementara kondisi penuh berada di sekitar 14,50 meter. Yuli mengatakan air Telaga Sarangan dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian sekaligus industri. Salah satu pengguna air dari Telaga Pasir adalah pabrik gula Rejosari. Selain itu, air juga digunakan petani di wilayah bawah Telaga Pasir hingga Dam Sijero. Menurut Yuli, kebutuhan air untuk pabrik gula Rejosari masih berlangsung karena masa giling diperkirakan baru selesai pada bulan Oktober 2026 mendatang.
2: Nah, Telaga Pasir itu digunakan untuk pabrik gula sama petani di bawah Telaga Pasir sampai Dam Sijero. Nah, pabrik gula sendiri itu nanti giling sampai bulan Oktober, awal bulan Oktober kalau masih satu bulan lebih.
1: Kondisi kekeringan juga mulai terjadi di sejumlah wilayah, salah satunya Sayutan. Beberapa embung di wilayah tersebut telah mengering, sementara embung yang masih menyisakan air sudah tidak lagi digunakan petani untuk mengairi tanaman. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, manfaatkan warga upacara kemerdekaan, pria di Ngawi curi truk milik tetangga. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, upaya tim Tiger Satreskrim Polres Ngawi menangkap terduga pencuri truk sempat diwarnai perlawanan. RM, 29 tahun, warga Desa Widodaren, Kecamatan Gereh, akhirnya dilumpuhkan setelah berusaha melawan petugas saat hendak diamankan di wilayah Desa Karangrejo, Kecamatan Kendal. Tindakan tegas dan terukur terpaksa dilakukan polisi untuk menghentikan perlawanan tersebut. Setelah berhasil diamankan, RM langsung dibawa ke IGD Rumah Sakit Widodo untuk mendapat penanganan dan pemeriksaan di Mapolres Ngawi. Kasat Reskrim Polres Ngawi AKP Pras Ardinata menyampaikan bahwa tindakan petugas merupakan bagian dari upaya mengamankan tersangka yang tidak kooperatif saat proses penangkapan. Kasus ini bermula pada 17 Agustus 2026 di tengah suasana peringatan Hari Kemerdekaan. RM diduga memanfaatkan kondisi ketika sebagian warga sedang mengikuti upacara untuk mengambil sebuah truk yang berada di gudang milik K, 64 tahun.
4: Tindak pidana pencurian satu buah truk yang terjadi di wilayah Kecamatan Geri, Desa Widodaren, Kabupaten Ngawi. Untuk tempat kejadiannya itu pada hari Senin tanggal 17 Agustus tahun 2026 sekiranya pukul 7.30 korban waktu itu sedang mau berangkat.
3: Korban yang merupakan tetangga pelaku baru menyadari kendaraannya hilang dan kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Penyelidikan yang dilakukan Satreskrim Polres Ngawi mengarah hingga ke Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Polisi menemukan fakta bahwa truk tersebut telah berpindah tangan dan dijual kepada seorang penadah seharga sekitar 12 juta rupiah. Uang hasil penjualan kendaraan diduga telah digunakan RM untuk kebutuhan pribadi hingga tidak tersisa. Berbekal hasil penyelidikan tersebut, tim Tiger kemudian memburu keberadaan RM hingga akhirnya menangkapnya di wilayah Kecamatan Kendal. Saat ini RM beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Ngawi untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi menjeratnya dengan pasal 477 KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 yang mengatur ancaman pidana penjara maksimal 9 tahun. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, Polsek Kembang Bahu pantau program pekarangan bergizi dukung ketahanan pangan di Desa Pelang Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramesora Lamongan, Nurul Zain.
5: Baik, terima kasih Sobat. Kepolisian Sektor Kembang Bahu Polres Lamongan terus memperkuat komitmennya dalam mengawal ketahanan pangan nasional melalui aksi nyata di lapangan. Jajaran kepolisian turun langsung melakukan monitoring dan pendampingan terhadap program pekarangan pangan bergizi yang digalakan di tengah masyarakat. Baru-baru ini petugas kepolisian mendatangi lokasi pemanfaatan lahan produktif di Desa Pelang, Kecamatan Kembang Bahu, Kabupaten Lamongan. Kehadiran aparat di tengah warga bertujuan untuk memberikan motivasi, sekaligus memastikan program pemanfaatan pekarangan rumah berjalan optimal sebagai sumber pangan keluarga yang mandiri dan bernilai ekonomis. Tidak hanya sekedar memantau, petugas kepolisian juga turut berdialog interaktif bersama warga setempat. Diskusi ini mencakup berbagai hal teknis mulai dari cara merawat tanaman sayuran, pemupukan, hingga kiat-kiat menjaga kesuburan tanah pekarangan agar hasil panennya melimpah. Melalui pemantauan berkala ini, berbagai kendala di lapangan dapat segera diidentifikasi dan dicarikan solusi bersama warga. Diharapkan dengan adanya sinergi yang erat antara aparat keamanan dan masyarakat di Desa Pelang, program pekarangan bergizi ini dapat terus berlanjut dan memberikan dampak positif jangka panjang bagi kesejahteraan warga serta memperkuat ketahanan pangan langsung dari tingkat rumah warga. Saya Nurul Zain dari Lamongan melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Nurul Zain, reporter Radio Pramesora Lamongan. Berikutnya masih di Kota Lamongan. Sobat, kelihatan ekonomi kreatif warga Magersari, Mojokerto sulap permukiman jadi wisata kuliner tempo dulu. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
6: Baik, terima kasih. Warga Kampung Magersari, Gang 1, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, menyulap kawasan pemukiman mereka menjadi destinasi wisata kuliner tempo dulu. Aksi kolaborasi masyarakat ini menghadirkan lebih dari 50 jenis sajian tradisional seperti ketan sambal, nasi jagung, jamu kunyit asam, putu, ketuk, hingga es potong. Guna menggerakkan roda perekonomian UMKM lokal dalam momentum menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Wali Kota Mojokerto Rahmat Sidarta Arisandi atau Cak Sandi mengapresiasi inovasi berbasis ruang publik kreatif ini dan mendorong agar festival budaya tersebut digelar secara berkala sebagai identitas wisata khas daerah.
7: Alhamdulillah di sini terlihat apa kawan-kawan untuk membangkitkan UMKM, apalagi memberi nuansa jadul ini terasa fresh ya. Ini memang sudah lama ditunggu, mungkin tinggal nanti ada beberapa penyempurnaan khususnya terhadap menu-menu dan varian-varian yang lebih kuat di nuansa kejadulannya.
6: Selain kuliner Nusantara, pengunjung disuguhi pengalaman nostalgia melalui atraksi komunitas sepeda ontel, pelatihan mencanting batik eco print gratis, hingga arena permainan rakyat yang difungsikan untuk mengurangi ketergantungan anak-anak terhadap penggunaan gawai. Gelaran pesta budaya ini semakin lengkap dengan adanya integrasi sarana pelayanan publik di lokasi, seperti pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, serta pendaftaran identitas kependudukan digital atau IKD, dan perlindungan sosial. Melalui perpaduan nilai ekonomi, budaya, dan pelayanan publik, Kampung Magersari, Gang 1 berhasil menjadi wadah edukasi sekaligus ruang pemberdayaan masyarakat yang berdampak langsung. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Sugeng Sonten, selamat sore. Gimana kabarnya untuk sahabat Rasi Media Sumatera sore hari ini? Jumpa lagi bareng Fatur di Cakrawala sore. 2 jam aja sampai jam 4 nanti ya, Fatur akan hadir untuk menemani kamu dengan berbagai informasi dan juga tentunya tembang-tembang favorit ya. Bagi sahabat Rasi Media yang ingin interaktif bareng Fatur juga nanti bisa banget, monggo langsung aja nanti hubungi Fatur via WhatsApp di 0811 3020906 utawi interaktif call via telepon di 0351896137 ya. Ada aplikasi Space Radio juga, aplikasi visual yang bisa kamu download juga Sahabat Rasi Media di Play Store Android kesayangan kamu. Jadi monggo untuk Sahabat Rasi Media ditunggu untuk kamu interaktif ya bareng Fatur di sore hari ini.

0: Halo warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk kalian semua. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah tahun 2026 yang berlangsung mulai dari 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai keuntungan seperti bebas sanksi administrasi keterlambatan PKP dan PBNKB, bebas pajak progresif, bebas denda tunggakan pajak kendaraan tertentu, bebas denda SWDK LLC untuk tahun-tahun sebelumnya, dan berbagai keringanan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Kabar baiknya lagi, pengenaan PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera datangi kantor Samsat terdekat di wilayah Jawa Timur dan manfaatkan programnya sekarang juga. Ayo warga Jawa Timur, manfaatkan segera. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat setempat atau call center Bapenda Jawa Timur. Iklan ini atas kerjasama UPT PBD Kabupaten Magetan dan PPKPD Kabupaten Magetan.
1: Radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi X-Face Radio dan juga di Rahasia FM.

0: Simedia
1: Kreatif dan Informatif.
2: Nyapo.
3: Takok
2: apa to?
3: Radio ke saiki iso visual ya, Pak.
2: Oh, alah yo apa sih? Radio rasi media ku 100% visual.
3: Oh, aku lak ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Pak. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
2: Oh, yo pinter ngono ya. Radio rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
3: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih, Mbak?
2: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon.
3: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya, Mbak, kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
2: Iya apa sih, kemudian nonton dengerin radio rasi mesti ruh nomere. Iso nomor rasi gitu di 0811 30 20 906. Nah, apa nomor Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
3: Dicatet, aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
2: Oh iya, tak tunggu pokoke.
3: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
5: Sahabat Rasi Media, Koperasi Desa Merah Putih, solusi atau beban masa depan? Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar, menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, dibalik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai 240 triliun rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat, sebab rakyat berhak tahu apakah 240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Rasi Media.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan, rasa restoran.
0: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

Oke, Transmedia Surat dan Informatif ya, semangat sore untuk sahabat Transmedia dimanapun kamu berada yang mungkin sedang beraktivitas, yang mungkin sedang menikmati sore hari. Bunda Sri Huning minta diputerin Menunggumu dari Anji. Oke, tak puterin salah satu ini Bunda, nanti ya ditunggu untuk requestannya. Dan tentunya untuk sahabat Transmedia di kesempatan sore hari ini memang berkaitan dengan adanya besok ya donor darah. Fatur pengen ingetin untuk sahabat Transmedia bahwa besok ada donor darah di Radio Rahasia Pemagetan. Monggo bisa langsung datang aja ke Radio Rahasia Pemagetan di jam 2 ya. Sahabat Transmedia di jam di jam 8 pagi sampai dengan selesai. Tentunya bertempat di Radio Rahasia Pemagetan. Yang belum tahu, di Jalan MT Haryono 13 Pemagetan gitu ya. Nah, ngerti pasar sayur lah, pasar sayur Ngulon City. Engko cetok gacuan gitu ya. Lah Ngulon City ana dalan ngalor gitu ya, gang ngalor iku. Kulane bengkel pas iku ngalor. Lurus engko ngasih cetok cakro ya. Pos Kamling. Nah, iku nganti ngiri mentok ngasih ketemu jalan ke utara gitu. Pak enak tower dhuwur gitu ngalor sithik tak kuwi ya. Jadi monggo yang pengen donor darah, yang pengen berbagi melalui donor darah silakan. Karena ini juga besok kerjasama bareng Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan juga. Jadi silakan monggo saudara Transmedia yang pengen donor darah ya. Amal jariah juga sih sebenarnya ini saudara Transmedia, jujur ya. Kalau bisa dikatakan ini amal jariah juga, karena apa? Karena ya darah yang kamu nanti donasikan ketika dipakai atau digunakan untuk donor darah orang lain kan itu mengalir di darah mereka gitu ya. Karena setiap kehidupan mereka, setiap kegiatan-kegiatan mereka, aktivitas mereka, amal ibadah mereka juga akan mengalir ke dirimu. Ini juga bagus untuk sahabat Transmedia. Enggak usah takut ya, enggak sakit kok ya. Paling ya cokot semut gitu ya, biasanya jari ini ya. Jadi nanti monggo silakan besok yang pengen datang ya donor darah di Rasi FM Magetan Selasa 1 September 2026 ya, di jam 8 pagi sampai dengan selesai gitu ya. Tempatnya di Radio Rasi FM Magetan di Jalan MT Haryono 13 Magetan. Monggo, ini Rasi kerja bareng PMI Kabupaten Magetan seperti itu ya. Nanti Fatur juga kembali lagi dengan menghadirkan berbagai informasi lainnya juga. Mau hadirin dulu requestan dari Bunda Sri Huning, mintanya Menunggumu dari Anji. Fatur hadirkan.

0: kaya Old Money Vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Kamu wangi banget.
2: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xplus Radio dan juga Villa

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sidiman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sidiman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
2: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rasi FM.

0: News. Sahabat Rasi Media, musim kemarau mulai berdampak terhadap ketersediaan air di sejumlah sumber air di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Waduk Gunggang menjadi salah satu sumber air yang mengalami penurunan muka air cukup signifikan. Hingga Minggu, muka air waduk tersebut telah turun sekitar 7,5 meter. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan, Yuli K. Iswahyudi mengatakan, meski mengalami penurunan ketersediaan air, Waduk Gunggang diperkirakan masih mencukupi kebutuhan air bersih dan pertanian hingga September 2026. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
3: Pahlawanku. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902. Laki-laki yang akrab disapa Bung Hatta ini merupakan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang kerap disandingkan dengan Soekarno. Tak hanya sebagai pejuang kemerdekaan, Bung Hatta juga dikenal sebagai seorang organisatoris, aktivis, partai politik, negarawan, proklamator, pelopor koperasi, dan seorang wakil presiden pertama di Indonesia. Anak kedua dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Saleha ini juga pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia serta pernah menjadi Perdana Menteri semasa Kabinet Hatta 1 sampai 2 dan RIS. Bung Hatta mengembuskan nafas terakhir pada 14 Maret 1980, disemayamkan di rumahnya di Jalan Diponegoro 57 Jakarta dan kemudian dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta dengan upacara kenegaraan yang dipimpin oleh Wakil Presiden Adam Malik. Selain dinobatkan sebagai Bapak Koperasi Indonesia pada tahun 1986 semasa pemerintahan Soeharto, Bung Hatta ditetapkan sebagai pahlawan proklamator, dan pada 7 November 2012 ia juga ditetapkan sebagai pahlawan nasional.
4: Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan, radio inspiratif dan informatif.

0: Dengan Dioptik Kacamata Kumagetan, kamu bisa dapatkan kacamata berkualitas dengan harga yang terjangkau. Di sini kamu bisa borong banyak promo. Ojo lali catat tanggalnya, nggih.
1: Mulai promo sunglass dan softlens mulai dari tanggal 31 Juli sampai dengan tanggal 26 Agustus. Promo kacamata minus Rp88.000 di tanggal kembar 88 ya, mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 9 Agustus. Dan promo besar 50% Optik Kacamataku 2 hari aja dari tanggal 16 sampai tanggal 17 Agustus. Di sini juga menyediakan bermacam-macam produk mulai dari aksesoris sampai dengan cairan softlens. Monggo yang mau tanya-tanya jangan lupa catat nomor adminnya nggih. Kamu bisa hubungin di nomor WA admin di nomor 0822-4513-0481.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
1: Radio Rasi Media itu 100% visual.
2: Lagi ngerti, berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
1: Oh iya, pinter ngono ya. Radio Rasi kan pendengare yo akeh, penontone yo akeh. Dadi iklanmu kok iso dikenal oleh masyarakat luas.
2: Tapi kayaknya ini bakalan gak sih, Mbak?
1: Ya apa sih? Ya murah. Iya murah, khususnya wong Marga Magetan tawe diskon. Luar Magetan pun yo tawe diskon ngono.
2: Masangnya mbak, kurang ngerti pasang iklan-iklannya ini gak ngerti aku.
1: Iya apa sih, kemudian nonton dengerin Radio Rasi mesti ruh nomere iso nomere Rasi gitu di 0811 30 20 906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089-533-90-9407. Dicatet ngono kuwi.
2: Dicatet, aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
1: Oh iya, tak tunggu pokoke.
2: Oke, berarti ingat ya, guys, pasang iklan di
1: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
0: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di Rasi FM.

saat ini pukul 15 waktu Indonesia bagian barat. Pahlawanku. Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, bisa dipanggil Bung Karno, lahir di Surabaya, Jawa Timur, 6 Juni 1901. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sosro Diharjo dan ibunya Ida Ayu Nyoman Rai. Memiliki nama lahir Kusno Sosro Diharjo, Soekarno hanya beberapa tahun hidup bersama orang tuanya di Blitar semasa SD hingga tamat. Ia tinggal di Surabaya. Tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dalam sidang PPKI 18 Agustus 1945. Soekarno terpilih secara aklamasi sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama. Semasa hidupnya dikaruniai 8 anak dari istri Fatmawati, mempunyai anak Guntur, Megawati, Rahmawati, Sukmawati, dan Guru. Dari istri Hartini dikaruniai Taufan dan Bayu, sedangkan dari istri Ratna Sari Dewi, perempuan keturunan Jepang, mempunyai anak Kartika. Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rasio FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Raffi Mutia.
2: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
3: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Senin 31 Agustus 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, waduk Gonggang surut 7,5 meter. Petani Magetan diminta beralih ke Palawija. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
4: Baik, terima kasih. Sobat, musim kemarau mulai berdampak terhadap ketersediaan air di sejumlah sumber air di Kabupaten Magetan. Waduk Gonggang menjadi salah satu sumber air yang mengalami penurunan muka air cukup signifikan. Hingga hari Minggu kemarin, muka air waduk tersebut telah turun sekitar 7,5 meter. Kepala Bidang Sumber Daya Air SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Magetan Yuli K.S. Wahyudi mengatakan, meski mengalami penurunan, ketersediaan air waduk Gonggang diperkirakan masih mencukupi kebutuhan air bersih dan pertanian hingga bulan September 2026 mendatang.
5: Sampai dengan bulan September itu masih 5,65, tadi turun 7,5 meter mas, yang waduk Gonggang. Diperkirakan sampai bulan September masih nutup untuk air bersih maupun petani.
4: Selain waduk Gonggang, penurunan muka air juga terjadi pada Telaga Sarangan. Yuli mengatakan muka air Telaga Pasir telah turun sekitar 3 meter dari kondisi penuh. Saat ini posisi muka air Telaga Pasir berada di angka 11,44 meter, sementara kondisi penuh berada di sekitar 14,50 meter. Yuli mengatakan air Telaga Sarangan dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian sekaligus industri. Salah satu pengguna air dari Telaga Pasir adalah pabrik gula Rejosari. Selain itu, air juga digunakan petani di wilayah bawah Telaga Pasir hingga Dam Sijeruk. Menurut Yuli, kebutuhan air untuk pabrik gula Rejosari masih berlangsung karena masa giling diperkirakan baru selesai pada bulan Oktober 2026 mendatang.
5: Nah, Telaga Pasir itu digunakan untuk pabrik gula sama petani di bawah Telaga Pasir sampai Dam Sijeruk. Nah, pabrik gula sendiri itu nanti giling sampai bulan Oktober, awal bulan Oktober kalau masih satu bulan lebih.
4: Kondisi kekeringan juga mulai terjadi di sejumlah wilayah, salah satunya Sayutan. Beberapa embung di wilayah tersebut telah mengering, sementara embung yang masih menyisakan air sudah tidak lagi digunakan petani untuk mengairi tanaman. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora Siapa melaporkan. Kita kembali ke studio.
3: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, manfaatkan warga upacara kemerdekaan, pria di Ngawi curi truk milik tetangga. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, upaya tim Tiger Satreskrim Polres Ngawi menangkap terduga pencuri truk sempat diwarnai perlawanan. RM, 29 tahun, warga Desa Widodaren, Kecamatan Gereh, akhirnya dilumpuhkan setelah berusaha melawan petugas saat hendak diamankan di wilayah Desa Karangrejo, Kecamatan Kendal. Tindakan tegas dan terukur terpaksa dilakukan polisi untuk menghentikan perlawanan tersebut. Setelah berhasil diamankan, RM langsung dibawa ke IGD Rumah Sakit Widodo untuk mendapat penanganan dan pemeriksaan di Mapolres Ngawi. Kasat Reskrim Polres Ngawi AKP Pras Ardinata menyampaikan bahwa tindakan petugas merupakan bagian dari upaya mengamankan tersangka yang tidak kooperatif saat proses penangkapan. Kasus ini bermula pada 17 Agustus 2026 di tengah suasana peringatan Hari Kemerdekaan. RM diduga memanfaatkan kondisi ketika sebagian warga sedang mengikuti upacara untuk mengambil sebuah truk yang berada di gudang milik K, 64 tahun.
7: Tindak pidana pencurian satu buah truk yang terjadi di wilayah Kecamatan Geri, Desa Widodaren, Kabupaten Ngawi. Untuk tempat kejadiannya itu pada hari Senin, tanggal 17 Agustus tahun 2026, sekiranya pukul 7.30, korban waktu itu sedang mau berangkat.
6: Korban yang merupakan tetangga pelaku baru menyadari kendaraannya hilang dan kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Penyelidikan yang dilakukan Satreskrim Polres Ngawi mengarah hingga ke Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Polisi menemukan fakta bahwa truk tersebut telah berpindah tangan dan dijual kepada seorang penadah seharga sekitar 12 juta rupiah. Uang hasil penjualan kendaraan diduga telah digunakan RM untuk kebutuhan pribadi hingga tidak tersisa. Berbekal hasil penyelidikan tersebut, tim Tiger kemudian memburu keberadaan RM hingga akhirnya menangkapnya di wilayah Kecamatan Kendal. Saat ini RM beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Ngawi untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi menjeratnya dengan pasal 477 KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 yang mengatur ancaman pidana penjara maksimal 9 tahun. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
3: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, Polsek Kembang Bahu pantau program pekarangan bergizi dukung ketahanan pangan di Desa Pelang Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramesora Lamongan, Nurul Zain.
8: Baik, terima kasih Sobat. Kepolisian Sektor Kembang Bahu Polres Lamongan terus memperkuat komitmennya dalam mengawal ketahanan pangan nasional melalui aksi nyata di lapangan. Jajaran kepolisian turun langsung melakukan monitoring dan pendampingan terhadap program pekarangan pangan bergizi yang digalakkan di tengah masyarakat. Baru-baru ini petugas kepolisian mendatangi lokasi pemanfaatan lahan produktif di Desa Pelang, Kecamatan Kembang Bahu, Kabupaten Lamongan. Kehadiran aparat di tengah warga bertujuan untuk memberikan motivasi, sekaligus memastikan program pemanfaatan pekarangan rumah berjalan optimal sebagai sumber pangan keluarga yang mandiri dan bernilai ekonomis. Tidak hanya sekedar memantau, petugas kepolisian juga turut berdialog interaktif bersama warga setempat. Diskusi ini mencakup berbagai hal teknis mulai dari cara merawat tanaman sayuran, pemupukan, hingga kiat-kiat menjaga kesuburan tanah pekarangan agar hasil panennya melimpah. Melalui pemantauan berkala ini, berbagai kendala di lapangan dapat segera diidentifikasi dan dicarikan solusi bersama warga. Diharapkan dengan adanya sinergi yang erat antara aparat keamanan dan masyarakat di Desa Pelang, program pekarangan bergizi ini dapat terus berlanjut dan memberikan dampak positif jangka panjang bagi kesejahteraan warga serta memperkuat ketahanan pangan langsung dari tingkat rumah warga. Saya Nurul Zain dari Lamongan melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
3: Nurul Zain, reporter Radio Prameswara Lamongan. Berikutnya masih di Kota Lamongan. Sobat, geliatkan ekonomi kreatif warga Magersari, Mojokerto, sulap permukiman jadi wisata kuliner tempo dulu. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
9: Baik, terima kasih. Warga Kampung Magersari, Gang 1, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, menyulap kawasan pemukiman mereka menjadi destinasi wisata kuliner tempo dulu. Aksi kolaborasi masyarakat ini menghadirkan lebih dari 50 jenis sajian tradisional seperti ketan sambal, nasi jagung, jamu kunyit asam, putu, ketuk, hingga es potong. Guna menggerakkan roda perekonomian UMKM lokal dalam momentum menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Wali Kota Mojokerto Rahmat Sidarta Ari Sandi atau Cak Sandi mengapresiasi inovasi berbasis ruang publik kreatif ini dan mendorong agar festival budaya tersebut digelar secara berkala sebagai identitas wisata khas daerah.
10: Alhamdulillah di sini terlihat apa kawan-kawan untuk membangkitkan UMKM, apalagi memberi nuansa jadul ini terasa fresh ya. Ini memang sudah lama ditunggu, mungkin tinggal nanti ada beberapa penyempurnaan khususnya terhadap menu-menu dan varian-varian yang lebih kuat di nuansa kejadulannya.
9: Selain kuliner Nusantara, pengunjung disuguhi pengalaman nostalgia melalui atraksi komunitas sepeda ontel, pelatihan mencanting batik eco print gratis, hingga arena permainan rakyat yang difungsikan untuk mengurangi ketergantungan anak-anak terhadap penggunaan gawai. Gelaran pesta budaya ini semakin lengkap dengan adanya integrasi sarana pelayanan publik di lokasi, seperti pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, serta pendaftaran identitas kependudukan digital atau IKD, dan perlindungan sosial. Melalui perpaduan nilai ekonomi, budaya, dan pelayanan publik, Kampung Magersari Gang 1 berhasil menjadi wadah edukasi sekaligus ruang pemberdayaan masyarakat yang berdampak langsung. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
3: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: ternyata jadi hanya 75.000 saja. Iya, cukup 75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_sri_rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Eits Radio dan juga Bila Siapa

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Winscare. Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
5: Sahabat Rasi Media, Koperasi Desa Merah Putih, solusi atau beban masa depan? Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar, menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, dibalik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai 240 triliun rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat, sebab rakyat berhak tahu apakah 240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Rasi Media.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, Menu Rumahan Rasa Restoran.

0: dari Wings Food.
1: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
2: Kenapa, Bude?
1: Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
1: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
1: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
4: Pak tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
6: First News. Sahabat Resi Media, sejumlah website milik pemerintah Kabupaten Magetan Jawa Timur beberapa kali mendapat upaya penyusupan sepanjang 2026. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan Cahaya Wijaya mengatakan serangan tersebut dilakukan dengan mencoba masuk melalui celah keamanan atau backdoor. Menurut Cahaya, pelaku berusaha masuk ke sistem untuk mendapatkan informasi termasuk mencari kata sandi atau password akun yang digunakan admin. Berdasarkan pemantauan menggunakan aplikasi HoneyNet, Cahaya menyebut upaya penyusupan yang terdeteksi sepanjang tahun ini sudah lebih dari 10 kali. Demikian Flash News.
7: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
5: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
8: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
9: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
8: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
9: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
8: Wah, lengkap sekali ya.
9: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A. dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
8: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
9: Tentu ada. Toko bangunan Sariguna 2 memiliki dua cabang. Pertama, depo bangunan Sariguna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sariguna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sariguna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
8: Mantap! Ada promo menarik nggak?
9: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
8: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
9: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
8: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
9: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sariguna 2 solusinya. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sariguna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sariguna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
3: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rasi

bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.

0: tentunya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi. Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es teh dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
3: Power Play Rasi Media. Inspiratif dan informatif.
4: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
7: Bagi Rasi Media ini surat dan informatif ya, setelah Rasi Media di kesempatan sore hari ini nampaknya berjumpa dari Fatur, harus saya terlebih dahulu jadi terima kasih untuk kami yang telah menawari Fatur di kesempatan sore hari ini. Kembali bareng Fatur esok ya, setelah Rasi Media, dan jangan lupa untuk besok yang pengen donor darah buruan datang ya ke studio Rasi Pemagetan di jam 8 saat transmisi jam 8 pagi. Moga segera besok ya. Fatur pamit dulu terlebih dahulu. Jumpa lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lintas Informasi Pramesnet.
1: Sobat, saatnya Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet edisi Senin 31 Agustus 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, tingkatkan kualitas SDM koperasi. 54 pengurus KDKMP dari 31 provinsi ikut magang terpadu di Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
2: Baik, terima kasih. Sebanyak 54 pengurus koperasi desa dan kelurahan Merah Putih atau KDKMP yang mewakili 31 provinsi di Indonesia menuntaskan program magang selama 8 hari di Kabupaten Lamongan. Kegiatan pelatihan terpadu besutan Kementerian Koperasi ini berlangsung sejak 23 hingga 30 Agustus 2026 dengan dipusatkan di Koperasi Pondok Pesantren Sunan Derajat, Kecamatan Paciran. Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kementerian Koperasi Destri Anasari menegaskan bahwa pelatihan ini memberikan pembekalan teori hingga praktek lapangan mengenai tata kelola koperasi profesional, kewirausahaan, manajemen risiko, serta pengembangan bisnis berkelanjutan agar siap diterapkan di daerah masing-masing. Kabupaten Lamongan dipilih sebagai lokasi percontohan nasional karena memiliki ekosistem perkoperasian yang berkembang pesat. Kepala Bidang Perkoperasian Diskoperindak Lamongan, Yusuf Endi, mencatat sebanyak 317 unit KDKMP telah berdiri secara fisik di wilayahnya, di mana 90 unit tahap pertama telah resmi beroperasi. Pesannya, potensi KDKMP di Lamongan terbukti dari antusiasme warga yang tinggi. Bahkan salah satu unit koperasi mampu mencetak omset 14 juta dalam sehari saat peluncuran awal melalui penjualan komoditas utama seperti beras, minyak goreng, dan LPG. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, dua truk bertabrakan di Banyu Urip Ngawi. Satu sopir meninggal dunia. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kecelakaan maut melibatkan dua truk terjadi di Jalan Raya Ngawi Bojonegoro, Desa Banyu Urip, Kabupaten Ngawi. Benturan keras membuat sopir truk meninggal dunia, sementara dua korban lainnya harus mendapat perawatan medis. Peristiwa tersebut melibatkan truk tangki air AE9356KB yang dikemudikan Fahri Kurniawan, 25 tahun, warga Desa Kandangan Ngawi, dengan truk bak terbuka bermuatan genteng yang dikemudikan Badri, 48 tahun, warga Purwosari, Kabupaten Bojonegoro. Kecelakaan bermula ketika truk tangki melaju dari arah Bojonegoro menuju Ngawi. Saat memasuki ruas jalan yang menikung, kendaraan tersebut diduga bergerak terlalu ke kanan hingga masuk ke jalur berlawanan. Pada saat bersamaan, dari arah Ngawi melaju truk bak terbuka yang membawa muatan genteng. Tabrakan pun tak terhindarkan.
4: Awalnya kan saya di dalam sini, jadi kurang tahu jelas, Mas, ya. Tahu-tahu kirain apa? Saya keluar, udah ada dua mobil ternyata tabrakan.
5: Muatan genteng. Mas, setelah Mas lihat kondisi sopirnya gimana, Mas, tadi, Mas?
4: Dua-duanya kan kejepit, makanya saya lari-lari minta tolong. Yang peneknya itu, peneknya yang muat genteng itu kan keluar. Tolong saya mau keluar, makanya saya lari-lari minta tolong.
5: Oh gitu.
4: Makanya, Pak, saya kan berarti kan ditarik sama truk yang lewat, minta tolong ditarik.
3: Kerasnya benturan membuat bagian depan truk bak terbuka ringsek. Bateri bahkan terjebak di dalam kabin akibat kondisi kendaraan yang rusak parah. Warga dan sejumlah pengendara yang kebetulan melintas langsung berhenti untuk membantu. Evakuasi dilakukan dengan menarik kendaraan menggunakan bantuan kendaraan lain hingga sopir yang terjepit berhasil dikeluarkan. Ketiga korban selanjutnya dilarikan ke Rumah Sakit Atin Husada Ngawi. Namun luka yang dialami Badri cukup serius. Setelah mendapatkan perawatan, nyawanya tidak tertolong dan korban dinyatakan meninggal dunia. Warga menduga kecelakaan terjadi karena sopir truk tangki kehilangan konsentrasi akibat mengantuk. Kendaraan kemudian bergerak melewati garis jalurnya hingga menghantam truk dari arah berlawanan. Meski demikian, penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan kepolisian. Petugas unit Gakum Satlantas Polres Ngawi langsung melakukan olah TKP dan mengamankan kendaraan yang terlibat. Insiden tersebut sempat membuat arus lalu lintas Ngawi Bojonegoro tersendat dari kedua arah. Kemacetan berangsur terurai setelah kedua truk berhasil dievakuasi menggunakan kendaraan derek. Selanjutnya, perkara kecelakaan ini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi untuk memastikan kronologi dan penyebab kecelakaan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, website Pemkab Magetan berkali-kali disusupi, pengamanan diperkuat, cegah judol. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
6: Baik, terima kasih. Sejumlah website milik pemerintah Kabupaten Magetan beberapa kali mendapat upaya penyusupan sepanjang tahun 2026. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan Cahaya Wijaya mengatakan serangan tersebut dilakukan dengan mencoba masuk melalui celah keamanan atau backdoor. Menurut Cahaya, pelaku berusaha masuk ke sistem untuk mendapatkan informasi termasuk mencari kata sandi atau password akun yang digunakan admin. Berdasarkan pemantauan menggunakan aplikasi HoneyNet, Cahaya menyebut upaya penyusupan yang terdeteksi sepanjang tahun ini sudah lebih dari 10 kali. Cahaya mengatakan keamanan website pemerintah menjadi perhatian karena satu akun yang berhasil dikuasai dapat menjadi pintu masuk menuju sistem lain yang saling berhubungan.
7: Di tahun ini ada beberapa penyusupan kok. Cuman memang tidak kita beritakan ya, banyak ya. Penyusupan berusaha mereka malah masuk backdoor, pintu belakang. Lihat password kita itu apa, itu sampai seperti itu, mereka masuk seperti itu. Nah, para admin-admin yang ada di wilayah menggunakan website itu juga terlalu mudah dia memberikan informasi, misalkan passwordnya, kemudian nomor HP-nya, dan lain sebagainya. Nah, ini yang mereka juga tidak hati-hati, satu ketika kasus apa website resmi itu malah dipakai untuk transaksi. Transaksi, misalkan untuk beli online dan lain sebagainya. Nah, yang paling konyol gitu, emailnya kan digunakan untuk, nah ini pasti ketahuan ya.
6: Selain memperkuat keamanan sistem, Pemkab Magetan juga melakukan pencegahan terhadap judi online atau judol. Sosialisasi dilakukan kepada ASN dan pelajar untuk meningkatkan kesadaran mengenai bahaya judi online sekaligus keamanan akun digital. Sementara terkait kemungkinan adanya ASN yang terlibat judi online, saya mengatakan pihaknya belum melakukan pendataan khusus. Saya menambahkan, pemerintah juga perlu meningkatkan kesadaran para admin website dalam menjaga keamanan akun. Menurutnya masih ada pengelola website yang kurang berhati-hati dalam memberikan informasi seperti password dan nomor telepon. Pemkab Magetan kini menyiapkan penguatan sumber daya manusia sekaligus keamanan sistem untuk mencegah website pemerintah disusupi dan disalahgunakan. Saya mengatakan edukasi mengenai keamanan penggunaan telepon seluler dan akun digital juga akan terus dilakukan.
7: Kalau kita belum adakan sidak ya, tapi mungkin baru sosialisasi saja. Terus nanti ada surat edaran dan lain sebagainya. Nanti memang ada banyak yang kita dengar ASN kita mungkin ada yang terlibat dan lain sebagainya. Dari segi keuangan itu kemarin yang aneh-aneh itu kan kira-kira logik kok di apa di transaksi yang mencurigakan dan lain sebagainya. Tapi kedepannya nanti mulai kita coba kita gali kembali jauh mana itu.
6: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocara CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rasi Media. Selanjutnya kita kembali lagi menuju Lamongan. Sobat, Polsek Kembang Bahu pantau program pekarangan bergizi dukung ketahanan pangan di Desa Pelang Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Nurul Zain.
8: Baik, terima kasih Sobat. Kepolisian Sektor Kembang Bahu Polres Lamongan terus memperkuat komitmennya dalam mengawal ketahanan pangan nasional melalui aksi nyata di lapangan. Jajaran kepolisian turun langsung melakukan monitoring dan pendampingan terhadap program pekarangan pangan bergizi yang digalakkan di tengah masyarakat. Baru-baru ini petugas kepolisian mendatangi lokasi pemanfaatan lahan produktif di Desa Pelang, Kecamatan Kembang Bahu, Kabupaten Lamongan. Kehadiran aparat di tengah warga bertujuan untuk memberikan motivasi, sekaligus memastikan program pemanfaatan pekarangan rumah berjalan optimal sebagai sumber pangan keluarga yang mandiri dan bernilai ekonomis. Tidak hanya sekedar memantau, petugas kepolisian juga turut berdialog interaktif bersama warga setempat. Diskusi ini mencakup berbagai hal teknis mulai dari cara merawat tanaman sayuran, pemupukan, hingga kiat-kiat menjaga kesuburan tanah pekarangan agar hasil panennya melimpah. Melalui pemantauan berkala ini, berbagai kendala di lapangan dapat segera diidentifikasi dan dicarikan solusi bersama warga. Diharapkan dengan adanya sinergi yang erat antara aparat keamanan dan masyarakat di Desa Pelang, program pekarangan bergizi ini dapat terus berlanjut dan memberikan dampak positif jangka panjang bagi kesejahteraan warga serta memperkuat ketahanan pangan langsung dari tingkat rumah warga. Saya Nurul Zain dari Lamongan melaporkan, kita kembali ke studio. Silakan.
1: Baik, terima kasih Nurul Zain, reporter dari Radio Prami Suara Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramusnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramusnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: termasuk orang yang mengalami kesulitan tidur? Jika iya, jangan biarkan hal tersebut berlarut-larut. Tidak mendapatkan tidur yang cukup tidak baik bagi kesehatan Anda dan berdampak buruk bagi kehidupan Anda. Namun, tahukah Anda banyak minuman yang dapat mempermudah tidur Anda? Di antaranya teh chamomile. Teh chamomile tanpa gula adalah minuman yang menenangkan. Nikmatilah 1 jam sebelum Anda pergi tidur. Teh ini membantu untuk menenangkan syaraf Anda dan juga mengurangi stres. Selain itu, Anda juga dapat minum susu coklat, teh mint, kokoa, susu hangat, air madu, teh jahe, dan susu almond. Karena kandungan vitamin E dalam susu, minumlah susu almond tepat setelah makan malam untuk memiliki tidur yang baik.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasio.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah.

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rasifm.co.id.
5: Sahabat Rasi Media, Koperasi Desa Merah Putih, solusi atau beban masa depan? Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar, menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, dibalik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai 240 triliun rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat, sebab rakyat berhak tahu apakah 240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Rasi Media.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan, rasa restoran.

0: Digi Musics. Cuma di Optik Kacamata Kumagetan, kamu bisa dapatkan kacamata berkualitas dengan harga yang terjangkau. Di sini kamu bisa borong banyak promo. Ojo lali catat tanggalnya, nggih. Mulai promo sunglass dan softlens mulai dari tanggal 31 Juli sampai dengan tanggal 26 Agustus. Promo kacamata minus Rp88.000 di tanggal kembar 88 ya, mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 9 Agustus. Dan promo besar 50% Optik Kacamataku 2 hari aja dari tanggal 16 sampai tanggal 17 Agustus. Di sini juga menyediakan bermacam-macam produk mulai dari aksesoris sampai dengan cairan softlens. Monggo yang mau tanya-tanya jangan lupa catat nomor adminnya nggih. Kamu bisa hubungin di nomor WA admin di nomor 0822 4513 0481.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di

0: kebiasaan yang sering dilakukan oleh semua orang, namun tanpa disadari bahwa senyum dapat bermanfaat untuk mengurangi stres dan menjadikan kita terlihat awet muda. Perlu Anda ketahui bahwa ketika tersenyum dapat melatih otot-otot wajah sehingga wajah akan tampak lebih fresh. Selain itu, dapat meningkatkan kesehatan seseorang sehingga dapat mencegah berbagai jenis penyakit.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Razi FM.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di

Raden Sudirman atau lebih dikenal sebagai Jenderal Sudirman merupakan salah satu pahlawan nasional. Dirinya lahir pada 24 Januari 1916 di Purbalingga, tepatnya di Dukuh Rembang. Jenderal Sudirman mengenyam pendidikan keguruan di HIK. Di sana, ia belajar selama 1 tahun setelah selesai melaksanakan belajarnya di Wiratama. Sudirman kemudian diangkat menjadi seorang jenderal ketika umurnya menginjak 31 tahun. Ia merupakan orang termuda sekaligus yang pertama di Indonesia. Jenderal Sudirman juga pernah masuk PETA, Pembela Tanah Air, yang ada di Bogor. Pendidikan di PETA dilakukan oleh tentara Jepang pada saat itu. Ketika sudah menyelesaikan pendidikannya di PETA, dirinya menjadi seorang komandan batalion di Kroya, Jawa Tengah. Pada tahun 1950, Sudirman wafat karena terjangkit penyakit TBC. Sang Panglima Besar dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara di Semaki, Yogyakarta. Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM Magetan, radio inspiratif dan informatif.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segitnya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
4: Radio
5: ke saiki iso visual ya, Mbak.
4: Lah yo apa sih? Radio Rasi Media ku 100% visual.
5: Oh, aku lagi ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
4: Oh, yo pinter ngono ya. Radio Rasi kan pendengare yo akeh, penontone yo akeh. Dadi iklanmu ku iso dikenal oleh masyarakat luas.
5: Sembah.
4: Ya apa sih? Ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawe diskon. Luar Magetan pun ya tawe diskon. Ngono.
5: Tapi pengen iki piye cara masange, Mbak? Aku ora ngerti. Pasang iklan-iklan ngene kok gak ngerti aku.
4: Iya apa sih? Sendine nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Iso nomere Rasi ya toh? Di 0811 30 2906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089 533 909 4007. Dicatet ngono kuwi.
5: Ya, catet aku baru iki arep pasang iklan wis, Mbah.
4: Oh iya, tak tunggu pokoke.
5: Oke, berarti ingat ya, guys, pasang iklan di
4: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.

0: kesehatan pada rongga mulut yang banyak dihadapi. Sariawan kerap dimulai dengan peradangan pada daerah rongga mulut, seperti munculnya bibir kering serta pecah-pecah. Pada intinya, sariawan adalah luka pada mulut yang berupa bulat cekung berwarna cekung serta jadi benar-benar nyeri. Saat tersentuh makanan, sariawan bakal menyebabkan rasa yang sangat perih hingga bikin menyusutnya nafsu makan. Adapun cara mengobati sariawan dengan menggunakan daun kemangi dengan cara mengunyah 4-5 lembar daun kemangi serta air minum. Cara baru efisien untuk meredakan nyeri sariawan serta selekasnya mengobati. Dapat juga menguleskan ramuan pasta yang terbuat dari tumbukan kunyit digabung dengan 1 sendok teh gliserin. Berikan pasta di bagian luka tersebut.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM.

0: Kesemos.
1: Saat ini pukul 17 waktu Indonesia bagian barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
2: Sobat, saatnya Anda ikuti lintas informasi Pramesnet edisi Senin 31 Agustus 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, tingkatkan kualitas SDM koperasi. 54 pengurus KDKMP dari 31 provinsi ikut magang terpadu di Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
3: Baik, terima kasih. Sebanyak 54 pengurus koperasi desa dan kelurahan Merah Putih atau KDKMP yang mewakili 31 provinsi di Indonesia menuntaskan program magang selama 8 hari di Kabupaten Lamongan. Kegiatan pelatihan terpadu besutan Kementerian Koperasi ini berlangsung sejak 23 hingga 30 Agustus 2026 dengan dipusatkan di Koperasi Pondok Pesantren Sunan Derajat, Kecamatan Paciran. Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kementerian Koperasi Destri Anasari menegaskan bahwa pelatihan ini memberikan pembekalan teori hingga praktek lapangan mengenai tata kelola koperasi profesional, kewirausahaan, manajemen risiko, serta pengembangan bisnis berkelanjutan agar siap diterapkan di daerah masing-masing. Kabupaten Lamongan dipilih sebagai lokasi percontohan nasional karena memiliki ekosistem perkoperasian yang berkembang pesat. Kepala Bidang Perkoperasian Diskoperindak Lamongan, Yusuf Endi, mencatat sebanyak 317 unit KDKMP telah berdiri secara fisik di wilayahnya, di mana 90 unit tahap pertama telah resmi beroperasi. Besarnya potensi KDKMP di Lamongan terbukti dari antusiasme warga yang tinggi. Bahkan salah satu unit koperasi mampu mencetak omset 14 juta dalam sehari saat peluncuran awal melalui penjualan komoditas utama seperti beras, minyak goreng, dan LPG. Dari Lamongan, Bagus mengaparkan kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, dua truk bertabrakan di Banyu Urip Ngawi. Satu sopir meninggal dunia. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kecelakaan maut melibatkan dua truk terjadi di Jalan Raya Ngawi Bojonegoro, Desa Banyu Urip, Kabupaten Ngawi. Benturan keras membuat sopir truk meninggal dunia, sementara dua korban lainnya harus mendapat perawatan medis. Peristiwa tersebut melibatkan truk tangki air AE9356KB yang dikemudikan Fahri Kurniawan, 25 tahun, warga desa Kandangan Ngawi, dengan truk bak terbuka bermuatan genteng yang dikemudikan Badri, 48 tahun, warga Purwosari, Kabupaten Bojonegoro. Kecelakaan bermula ketika truk tangki melaju dari arah Bojonegoro menuju Ngawi. Saat memasuki ruas jalan yang menikung, kendaraan tersebut diduga bergerak terlalu ke kanan hingga masuk ke jalur berlawanan. Pada saat bersamaan dari arah Ngawi melaju truk bak terbuka yang membawa muatan genteng, tabrakan pun tak terhindarkan.
5: Awalnya kan saya di dalam sini, jadi kurang tahu jelas, Mas ya. Tahu-tahu kirain apa? Penerjang. Saya keluar, sudah ada dua mobil ternyata tabrakan. Muatan genteng.
6: Mas, setelah Mas lihat kondisi sopirnya gimana Mas tadi, Mas?
5: Dua-duanya kan kecepet, makanya saya lari-lari minta tolong. Yang peneknya itu, peneknya yang muat genteng itu kan keluar. Jadi kalau misalnya motor ini saya mau, makanya saya lari-lari minta tolong.
6: Oh gitu.
5: Makanya, Pak, saya kan berarti kan ditarik sama truk yang lewat, minta tolong ditarik.
4: Kerasnya benturan membuat bagian depan truk bak terbuka ringsek. Bateri bahkan terjebak di dalam kabin akibat kondisi kendaraan yang rusak parah. Warga dan sejumlah pengendara yang kebetulan melintas langsung berhenti untuk membantu. Evakuasi dilakukan dengan menarik kendaraan menggunakan bantuan kendaraan lain hingga sopir yang terjepit berhasil dikeluarkan. Ketiga korban selanjutnya dilarikan ke Rumah Sakit Atin Husada Ngawi. Namun luka yang dialami Badri cukup serius. Setelah mendapatkan perawatan, nyawanya tidak tertolong dan korban dinyatakan meninggal dunia. Warga menduga kecelakaan terjadi karena sopir truk tangki kehilangan konsentrasi akibat mengantuk. Kendaraan kemudian bergerak melewati garis jalurnya hingga menghantam truk dari arah berlawanan. Meski demikian, penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan kepolisian. Petugas unit Gakum Satlantas Polres Ngawi langsung melakukan olah TKP dan mengamankan kendaraan yang terlibat. Insiden tersebut sempat membuat arus lalu lintas Ngawi Bojonegoro tersendat dari kedua arah. Kemacetan berangsur terurai setelah kedua truk berhasil dievakuasi menggunakan kendaraan derek. Selanjutnya, perkara kecelakaan ini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi untuk memastikan kronologi dan penyebab kecelakaan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, website Pemkab Magetan berkali-kali disusupi, pengamanan diperkuat, cegah judol. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
0: Baik, terima kasih. Sejumlah website milik pemerintah Kabupaten Magetan beberapa kali mendapat upaya penyusupan sepanjang tahun 2026. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan Cahaya Wijaya mengatakan serangan tersebut dilakukan dengan mencoba masuk melalui celah keamanan atau backdoor. Menurut Cahaya, pelaku berusaha masuk ke sistem untuk mendapatkan informasi termasuk mencari kata sandi atau password akun yang digunakan admin. Berdasarkan pemantauan menggunakan aplikasi HoneyNet, Cahaya menyebut upaya penyusupan yang terdeteksi sepanjang tahun ini sudah lebih dari 10 kali. Cahaya mengatakan keamanan website pemerintah menjadi perhatian karena satu akun yang berhasil dikuasai dapat menjadi pintu masuk menuju sistem lain yang saling berhubungan.
7: Di tahun ini ada beberapa penyusupan kok. Cuman memang tidak kita beritakan ya, banyak ya. Penyusupan berusaha mereka malah masuk backdoor, pintu belakang. Dia password kita itu apa? Itu sampai seperti itu, mereka masuk seperti itu. Nah, para admin-admin yang ada di wilayah menggunakan website itu juga terlalu mudah dia memberikan informasi misalkan passwordnya, kemudian nomor HP-nya dan lain sebagainya. Nah, ini yang mereka juga tidak hati-hati. Suatu ketika kasus apa website resmi itu malah dipakai untuk transaksi, transaksi misalkan untuk beli online dan lain sebagainya. Nah, yang paling konyol begitu, emailnya kan digunakan untuk, nah ini pasti ketahuan ya.
0: Selain memperkuat keamanan sistem, Pemkab Magetan juga melakukan pencegahan terhadap judi online atau judol. Sosialisasi dilakukan kepada ASN dan pelajar untuk meningkatkan kesadaran mengenai bahaya judi online sekaligus keamanan akun digital. Sementara terkait kemungkinan adanya ASN yang terlibat judi online, saya mengatakan pihaknya belum melakukan pendataan khusus. Saya menambahkan, pemerintah juga perlu meningkatkan kesadaran para admin website dalam menjaga keamanan akun. Menurutnya masih ada pengelola website yang kurang berhati-hati dalam memberikan informasi seperti password dan nomor telepon. Pemkab Magetan kini menyiapkan penguatan sumber daya manusia sekaligus keamanan sistem untuk mencegah website pemerintah disusupi dan disalahgunakan. Saya mengatakan edukasi mengenai keamanan penggunaan telepon seluler dan akun digital juga akan terus dilakukan.
7: Kalau kita belum adakan sidak ya, tapi kemarin baru sosialisasi saja, terus nanti ada surat edaran dan lain sebagainya. Nanti memang ada banyak yang kita dengar ASN kita mungkin ada yang terlibat dan lain sebagainya. Dari segi keuangan itu kemarin yang aneh-aneh itu kan kira-kira loh kok di apa transaksi yang mencurigakan dan lain sebagainya. Tapi kedepannya nanti mulai kita coba kita apa kita lihat, kita gali kembali jauh mana itu.
0: Dari Kabupaten Magetan, Adi Mas Sukocara CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Adi Mas, reporter dari Radio Rasi Media. Selanjutnya kita kembali lagi menuju Lamongan. Sobat, Polsek Kembang Bahu pantau program pekarangan bergizi dukung ketahanan pangan di Desa Pelang Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Nurul Zain.
8: Baik, terima kasih Sobat. Kepolisian Sektor Kembang Bahu Polres Lamongan terus memperkuat komitmennya dalam mengawal ketahanan pangan nasional melalui aksi nyata di lapangan. Jajaran kepolisian turun langsung melakukan monitoring dan pendampingan terhadap program pekarangan pangan bergizi yang digalakkan di tengah masyarakat. Baru-baru ini petugas kepolisian mendatangi lokasi pemanfaatan lahan produktif di Desa Pelang, Kecamatan Kembang Bahu, Kabupaten Lamongan. Kehadiran aparat di tengah warga bertujuan untuk memberikan motivasi sekaligus memastikan program pemanfaatan pekarangan rumah berjalan optimal sebagai sumber pangan keluarga yang mandiri dan bernilai ekonomis. Tidak hanya sekedar memantau, petugas kepolisian juga turut berdialog interaktif bersama warga setempat. Diskusi ini mencakup berbagai hal teknis mulai dari cara merawat tanaman sayuran, pemupukan, hingga kiat-kiat menjaga kesuburan tanah pekarangan agar hasil panennya melimpah. Melalui pemantauan berkala ini, berbagai kendala di lapangan dapat segera diidentifikasi dan dicarikan solusi bersama warga. Diharapkan dengan adanya sinergi yang erat antara aparat keamanan dan masyarakat di Desa Pelang, program pekarangan bergizi ini dapat terus berlanjut dan memberikan dampak positif jangka panjang bagi kesejahteraan warga serta memperkuat ketahanan pangan langsung dari tingkat rumah warga. Saya Nurul Zain dari Lamongan melaporkan, kita kembali ke studio. Silakan.
2: Baik, terima kasih Nurul Zain, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi bertugas mengucapkan sampai jumpa.
1: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati.

0: dal angile pol banget.
1: Napa le bukatmu kok sendro mimil lae?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le bubu.
1: Sana menleh yo ngono e kok repot. Wis ayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

0: Toko Budi Karya Tani, Kilen Pasar Ndolopo, Madiun.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Sahabat Resi Media, Koperasi Desa Merah Putih, solusi atau beban masa depan? Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar, menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, dibalik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai 240 triliun rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat, sebab rakyat berhak tahu apakah 240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Resi Media.
3: Tajuk Resi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Lagi apa sih? Sini deh cepetan, aku mau bocorin info penting.
1: Lagi drakoran, apa sih?
0: Ke Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi Ke Natural White, gratis Ke Beauty Box. Gemes, kiyowo.
1: Ke Beauty Box, imau.
0: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up. Yaudah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
1: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
2: Bisa gak ya, cantik glowing kayak artis Korea ini?
0: Bisa dong, makanya mandi pakai Ke Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
1: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
0: Iya, Ke Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
1: Wah, mau banget. Yaudah yuk, buruan kita borong.
0: Ke Natural White, glowing is yours.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pahlawanku Pangeran Antasari lahir pada tahun 1797 di daerah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Ia merupakan salah satu pahlawan nasional yang menghabiskan hidupnya untuk mengusir Belanda dari Indonesia, terutama di daerah Banjar. Pada 25 April 1859, Pangeran Antasari dan pasukan menyerang tambang batu bara milik pemerintah Belanda. Setelah kejadian itu, semakin banyak perpecahan peperangan yang terjadi di kota Banjar untuk melawan Belanda. Pada 11 Oktober 1862, Pangeran Antasari meninggal dunia karena sakit paru-paru dan cacar yang dideritanya setelah dikubur hampir 91 tahun di daerah Hulu Sungai. Akhirnya, makam Pangeran Antasari dipindahkan ke daerah pemakaman pahlawan perang Banjar, Banjarmasin. Selain itu, dirinya juga ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 27 Maret 1968. Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rasio FM Magetan, radio inspiratif dan informatif.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
8: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
9: Mata Anda bermasalah? Atau Anda menderita katarak? Mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3 kali 1 tetes dan untuk pencegahan, 2 kali 1 tetes.
10: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
11: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: saat ini pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Sobat, saatnya Anda ikuti lintas informasi Promesnet edisi Senin 31 Agustus 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, tingkatkan kualitas SDM koperasi. 54 pengurus KDKMP dari 31 provinsi ikut magang terpadu di Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggohadi Lamongan, Bagus.
2: Baik, terima kasih. Sebanyak 54 pengurus koperasi desa dan kelurahan Merah Putih atau KDKMP yang mewakili 31 provinsi di Indonesia menuntaskan program magang selama 8 hari di Kabupaten Lamongan. Kegiatan pelatihan terpadu besutan Kementerian Koperasi ini berlangsung sejak 23 hingga 30 Agustus 2026 dengan dipusatkan di Koperasi Pondok Pesantren Sunan Derajat, Kecamatan Paciran. Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kementerian Koperasi Destri Anasari menegaskan bahwa pelatihan ini memberikan pembekalan teori hingga praktek lapangan mengenai tata kelola koperasi profesional, kewirausahaan, manajemen risiko, serta pengembangan bisnis berkelanjutan agar siap diterapkan di daerah masing-masing. Kabupaten Lamongan dipilih sebagai lokasi percontohan nasional karena memiliki ekosistem perkoperasian yang berkembang pesat. Kepala Bidang Perkoperasian Diskoperindak Lamongan, Yusuf Endi, mencatat sebanyak 317 unit KDKMP telah berdiri secara fisik di wilayahnya, di mana 90 unit tahap pertama telah resmi beroperasi. Besarnya potensi KDKMP di Lamongan terbukti dari antusiasme warga yang tinggi. Bahkan salah satu unit koperasi mampu mencetak omset 14 juta dalam sehari saat peluncuran awal melalui penjualan komoditas utama seperti beras, minyak goreng, dan LPG. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggohadi Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, dua truk bertabrakan di Banyu Urip, Ngawi. Satu sopir meninggal dunia. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kecelakaan maut melibatkan dua truk terjadi di Jalan Raya Ngawi Bojonegoro, Desa Banyu Urip, Kabupaten Ngawi. Benturan keras membuat sopir truk meninggal dunia, sementara dua korban lainnya harus mendapat perawatan medis. Peristiwa tersebut melibatkan truk tangki air AE9356KB yang dikemudikan Fahri Kurniawan, 25 tahun, warga Desa Kandangan Ngawi, dengan truk bak terbuka bermuatan genteng yang dikemudikan Badri, 48 tahun, warga Purwosari, Kabupaten Bojonegoro. Kecelakaan bermula ketika truk tangki melaju dari arah Bojonegoro menuju Ngawi. Saat memasuki ruas jalan yang menikung, kendaraan tersebut diduga bergerak terlalu ke kanan hingga masuk ke jalur berlawanan. Pada saat bersamaan dari arah Ngawi melaju truk bak terbuka yang membawa muatan genteng, tabrakan pun tak terhindarkan.
4: Awalnya kan saya di dalam sini, jadi kurang tahu jelas mas ya. Tahu-tahu kirain apa? Saya keluar, udah ada dua mobil ternyata tabrakan. Muatan genteng.
5: Iya. Mas, setelah Mas lihat kondisi sopirnya gimana Mas tadi, Mas?
4: Dua-duanya kan kejepit, makanya saya lari-lari minta tolong. Yang keneknya itu, keneknya yang muat genteng itu kan keluar. Tolong saya mau kerja, Mas. Makanya saya lari-lari minta tolong.
5: Oh gitu.
4: Makanya, Pak, saya kan kira-kira ditarik sama truk yang lewat dan minta tolong ditarik.
3: Kerasnya benturan membuat bagian depan truk bak terbuka ringsek. Bateri bahkan terjebak di dalam kabin akibat kondisi kendaraan yang rusak parah. Warga dan sejumlah pengendara yang kebetulan melintas langsung berhenti untuk membantu. Evakuasi dilakukan dengan menarik kendaraan menggunakan bantuan kendaraan lain hingga sopir yang terjepit berhasil dikeluarkan. Ketiga korban selanjutnya dilarikan ke Rumah Sakit Atin Husada Ngawi. Namun luka yang dialami Badri cukup serius. Setelah mendapatkan perawatan, nyawanya tidak tertolong dan korban dinyatakan meninggal dunia. Warga menduga kecelakaan terjadi karena sopir truk tangki kehilangan konsentrasi akibat mengantuk. Kendaraan kemudian bergerak melewati garis jalurnya hingga menghantam truk dari arah berlawanan. Meski demikian, penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan kepolisian. Petugas unit Gakum Satlantas Polres Ngawi langsung melakukan olah TKP dan mengamankan kendaraan yang terlibat. Insiden tersebut sempat membuat arus lalu lintas Ngawi Bojonegoro tersendat dari kedua arah. Kemacetan berangsur terurai setelah kedua truk berhasil dievakuasi menggunakan kendaraan derek. Selanjutnya, perkara kecelakaan ini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi untuk memastikan kronologi dan penyebab kecelakaan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, website Pemkab Magetan berkali-kali disusupi, pengamanan diperkuat cegah judol. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
6: Baik, terima kasih. Sejumlah website milik pemerintah Kabupaten Magetan beberapa kali mendapat upaya penyusupan sepanjang tahun 2026. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan Cahaya Wijaya mengatakan serangan tersebut dilakukan dengan mencoba masuk melalui celah keamanan atau backdoor. Menurut Cahaya, pelaku berusaha masuk ke sistem untuk mendapatkan informasi termasuk mencari kata sandi atau password akun yang digunakan admin. Berdasarkan pemantauan menggunakan aplikasi HoneyNet, Cahaya menyebut upaya penyusupan yang terdeteksi sepanjang tahun ini sudah lebih dari 10 kali. Cahaya mengatakan keamanan website pemerintah menjadi perhatian karena satu akun yang berhasil dikuasai dapat menjadi pintu masuk menuju sistem lain yang saling berhubungan.
7: Di tahun ini ada beberapa penyusupan kok. Cuman memang tidak kita beritakan ya, banyak ya. Penyusupan berusaha mereka malah masuk backdoor, pintu belakang. Lihat password kita itu apa, itu sampai seperti itu, mereka masuk seperti itu. Nah, para admin-admin yang ada di wilayah menggunakan website itu juga terlalu mudah dia memberikan informasi, misalkan passwordnya, kemudian nomor HP-nya dan lain sebagainya. Nah, ini yang mereka juga tidak hati-hati, suatu ketika kasus apa website resmi itu malah dipakai untuk transaksi. Transaksi misalkan untuk beli online dan lain sebagainya. Nah, yang paling konyol gitu, emailnya kan digunakan untuk, nah ini pasti ketahuan ya.
6: Selain memperkuat keamanan sistem, Pemkab Magetan juga melakukan pencegahan terhadap judi online atau judol. Sosialisasi dilakukan kepada ASN dan pelajar untuk meningkatkan kesadaran mengenai bahaya judi online sekaligus keamanan akun digital. Sementara terkait kemungkinan adanya ASN yang terlibat judi online, saya mengatakan pihaknya belum melakukan pendataan khusus. Saya menambahkan, pemerintah juga perlu meningkatkan kesadaran para admin website dalam menjaga keamanan akun. Menurutnya masih ada pengelola website yang kurang berhati-hati dalam memberikan informasi seperti password dan nomor telepon. Pemkab Magetan kini menyiapkan penguatan sumber daya manusia sekaligus keamanan sistem untuk mencegah website pemerintah disusupi dan disalahgunakan. Cahaya mengatakan edukasi mengenai keamanan penggunaan telepon seluler dan akun digital juga akan terus dilakukan.
7: Kalau kita belum adakan sidak ya, tapi mungkin baru sosialisasi saja, terus nanti ada surat edaran dan lain sebagainya. Nanti memang ada banyak yang kita dengar ASN kita mungkin ada yang terlibat dan lain sebagainya. Dari segi keuangan itu kemarin yang aneh-aneh itu kan kira-kira lagi kok di apa transaksi yang mencurigakan dan lain sebagainya. Tapi kedepannya nanti mulai kita coba kita gali kembali jauh mana itu.
6: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocara CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Adi Mas, reporter dari Radio Rasi Media. Selanjutnya kita kembali lagi menuju Lamongan. Sobat, Polsek Kembang Bahu pantau program pekarangan bergizi dukung ketahanan pangan di Desa Pelang Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Nurul Zain.
8: Baik, terima kasih Sobat. Kepolisian Sektor Kembang Bahu Polres Lamongan terus memperkuat komitmennya dalam mengawal ketahanan pangan nasional melalui aksi nyata di lapangan. Jajaran kepolisian turun langsung melakukan monitoring dan pendampingan terhadap program pekarangan pangan bergizi yang digalakkan di tengah masyarakat. Baru-baru ini petugas kepolisian mendatangi lokasi pemanfaatan lahan produktif di Desa Pelang, Kecamatan Kembang Bahu, Kabupaten Lamongan. Kehadiran aparat di tengah warga bertujuan untuk memberikan motivasi, sekaligus memastikan program pemanfaatan pekarangan rumah berjalan optimal sebagai sumber pangan keluarga yang mandiri dan bernilai ekonomis. Tidak hanya sekedar memantau, petugas kepolisian juga turut berdialog interaktif bersama warga setempat. Diskusi ini mencakup berbagai hal teknis mulai dari cara merawat tanaman sayuran, pemupukan, hingga kiat-kiat menjaga kesuburan tanah pekarangan agar hasil panennya melimpah. Melalui pemantauan berkala ini, berbagai kendala di lapangan dapat segera diidentifikasi dan dicarikan solusi bersama warga. Diharapkan dengan adanya sinergi yang erat antara aparat keamanan dan masyarakat di Desa Pelang, program pekarangan bergizi ini dapat terus berlanjut dan memberikan dampak positif jangka panjang bagi kesejahteraan warga serta memperkuat ketahanan pangan langsung dari tingkat rumah warga. Saya Nurul Zain dari Lamongan melaporkan, kita kembali ke studio. Silakan.
1: Baik, terima kasih Nurul Zain, reporter dari Radio Prameswara Lamongan.
0: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
9: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magelang, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Simsi Media.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Terasi Media, inspiratif dan informatif. Balik lagi bareng aku, Cahaya, yang bakal menemani kamu untuk beberapa jam ke depan. Nah, sahabat Terasi, nanti aku mau kasih tahu tentang apa ya enaknya ya. Kalau ada yang kepo, boleh silahkan setia untuk mendengarkan Radio Terasi Media, inspiratif dan informatif. Nah, gimana kabarnya hari ini? Pasti happy dong, harus happy. Yang buat galau-galau, yang buat sedih-sedih, dihilangkan aja. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Terasi Media, inspiratif dan informatif.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Mandi favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Mandi favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Rasim Media,
4: kreatif dan informatif.
5: Sahabat Rasi Media, Koperasi Desa Merah Putih, solusi atau beban masa depan? Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar, menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, dibalik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai 240 triliun rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat, sebab rakyat berhak tahu apakah 240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Rasi Media.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Kepada para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, ramai banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

Nah, sahabat Rasi, balik lagi bareng aku Cahaya ya. Kali ini aku bakal bahas tentang diet yang aku bakal niat hari ini kok, tapi besoknya lupa. Yes, gak apa-apa. Semangat, penting diet embuh. Dihitung mangan opo. Nah, sahabat Rasi, banyak orang mulai diet dengan semangat, tapi baru 3 hari yang tak omong tadi sudah menyerah. Kenapa ya? Karena dari awal konsepnya sudah salah. Yus, nggak apa-apa lah, namanya manusia kok ya. Ya pasti ono lupute, ya pasti ono malese, apa meneh. Yuh, like kayak panganan kayak enak banget dimakannya. Banyak orang itu mikir diet itu nggak makan, padahal itu salah besar. Diinget-inget, diet itu tetap makan, cuma makannya porsinya dikurangin. Jadi bukan, yo terserah sih, diet itu ada yang diet IF, ada diet yang menggunakan shake-shake atau herbal atau nggak tahu itu namanya ya, nggak boleh nyebut merek soal sahabat Rasi. Nah, diet itu juga nggak makan nasi sama sekali, itu juga bukan. Terus aku juga pernah kok di posisi diet selama 1 bulan apa gimana, aku cuma makan sayur, cuma makan buah. Ya mungkin karena aku dulu itu masih muda ya sahabat Rasi, jadi aku nggak apa-apa loh, aku kuat-kuat saja. Tapi kalau untuk yang sudah menua itu juga tidak direkomendasikan sebenarnya. Diet itu lebih baik adalah dibanyakin proteinnya dan dibanyakin sayur-sayurannya, bukan berarti cuma makan sayur tok. Nah, ini yang paling ekstrim gitu. Dia minum obat-obatan, jare sopo? Enggak, itu enggak ada namanya minum-minuman kayak gitu. Nanti ya memang bisa jadi mungkin ya itu bisa kurus, tapi efeknya adalah gampang pusing,

malah gampang sakit-sakitan. Terus emosinya itu jadi naik turun, dia gampang emosi. Atau malah badannya itu jadi lemes. Bahkan yang tadi aku bilang gitu, tambah jadi sakit. Jadi diet itu ojo diet sini sembarangan, sahabat Rasi. Nanti kita bakal bahas kenapa diet sering gagal. Tetap stay tune di Radio Rasi, media inspiratif dan informatif.

0: dal angin pol banget.
1: Ngapa lah ibu katmu kok sendiri mimil lah.
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasannya wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bu.
2: Sana men leh yo, ngono e kok repot. Wis ayo ndang dater nang KSP Pangestu, wis dijamin langsung cair.
3: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan BPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
4: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
3: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
5: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rahasia.

0: kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai,
1: kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Rasim Media,
4: inspiratif dan informatif.
5: Nah, sahabat Rasi, tadi aku bakal ngasih tahu kenapa diet itu sering gagal. Yang pertama yaitu terlalu ekstrim di awal. Ya. Contohnya, aku nggak makan nasi sama sekali. Aku gak makan, apalagi tadi ya, aku gak makan tepung-tepungan sama sekali. Langsung potong makan drastis. Atau mungkin aku cuma makan sedikit, langsung cuma 2 sendok yang awalnya 10 sendok. Itu tubuhnya jadi kaget ya toh. Jadi harus bertahap aja. Kayak ya seandainya dulu 10 centong, kok centong sih, 10 sendok nasinya, nah itu dikurangi hari ini jadi 7, nanti kalau lama-lama turun lagi ke 5, atau pokoknya gak bisa langsung drastis kayak gitu. Nah, nih ikut tren tanpa ngerti kondisi tubuh. Misal kita punya sakit asam lambung, inilah yang lagi tren adalah minum kopi. Nah, kalau dia punya asam lambung kan gak bisa sembarangan minum kopi begitu aja. Atau kamu lo minum mau ini lo jeruk-jeruk ini lo kalau pagi sama malam, nanti kamu lo cepet kurus. Padahal tubuh kita itu sebenarnya gak bisa makan kecut-kecutan kayak gitu. Jadi dilihat dulu. Atau mungkin aku gak mau nyebut merek sih sebenarnya, tapi sebenarnya menurutnya orang-orang penelitian, shake-shake itu pasti ada kandungannya lebih bagus. Jadi mungkin daripada ngikut tren yang gak jelas kayak gitu, mending minum shake. Ya memang sih harganya mahal, jadi adalah lebih baik ini mas sahabat Rasi, makan buah-buahan, makan sayur-sayuran, proteinnya dibanyain, terus nasi. Sama ya susu boleh kok, tapi yang harus dikurangi adalah gula dan tepung. Terus adalah gak konsisten. Oke lah, Senin diet, Selasa diet, Rabu cheat, terus Kamis aku lali. Padahal yoto sahabat Rasi, diet itu seminggu, terus habis itu nanti hari minggunya itu boleh cheating. Atau kalau safe reward, kamu sudah ngempet maem kerbus-rebusan selama satu minggu, terus hari minggunya itu kamu maem seblak, ora popo, maem bakso, ora popo, ora kok. Iki aku dewe sih sebenarnya, aku nih diet, tapi aku isih mangan, hari ini aku makan mie ayam, besok aku makan bakso, terus besoknya aku makan seblak. Lagi lah kok cheating bentino. Nah itu gak konsisten sahabat Rasi. Terus dia punya mindset yang salah. Diet cuma buat kurus, bukan cuma halah. Diet cuma buat kurus, bukan buat sehat. Itu yang salah. Kalau seandainya kita kurus, yang pasti adalah sehat. Yo bukan berarti aku nyepelekne wong kurus-kurus kuwi sehat, yo urung tentu. Masalahnya gini, kalau seandainya kita diet itu pasti didampingi dengan olahraga. Nah, olahraga itu adalah buat kita sehat, sahabat Rasi. Nah, nanti aku bakal ngasih tahu cara diet yang masuk akal. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Rasi, media inspiratif dan informatif.

0: terima kasih Mas Indra. Cheers musik.
1: Gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
2: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
1: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeg to bune?
2: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
4: Toko Abitani, Jalan Ring Road nomor 24 Masjid Sidorejo, Magetan. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan. Toko Pojok Tani 1, Desa Parang, Kecamatan Parang.

0: Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
1: Ugi sumadyo dhateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Rasi, radio inspiratif dan informatif.

0: spesial buat kamu. Sekarang di Optik Sri Rezeki kacamata jadi hanya Rp75.000 saja. Iya, cukup Rp75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_sri_rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan

0: saat ini pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Sobat, saatnya Anda ikuti lintas informasi Promesnet edisi Senin 31 Agustus 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, tingkatkan kualitas SDM koperasi. 54 pengurus KDKMP dari 31 provinsi ikut magang terpadu di Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
2: Baik, terima kasih. Sebanyak 54 pengurus koperasi desa dan kelurahan Merah Putih atau KDKMP yang mewakili 31 provinsi di Indonesia menuntaskan program magang selama 8 hari di Kabupaten Lamongan. Kegiatan pelatihan terpadu besutan Kementerian Koperasi ini berlangsung sejak 23 hingga 30 Agustus 2026 dengan dipusatkan di Koperasi Pondok

0: Operasi profesional, kewirausahaan, manajemen risiko, serta pengembangan bisnis berkelanjutan agar siap diterapkan di daerah masing-masing. Kabupaten Lamongan dipilih sebagai lokasi percontohan nasional karena memiliki ekosistem perkooperasian yang berkembang pesat. Kepala Bidang Perkooperasian Disko Perindak Lamongan, Yusuf Endi, mencatat sebanyak 317 unit KDKMP telah berdiri secara fisik di wilayahnya, di mana 90 unit tahap pertama telah resmi beroperasi. Besarnya potensi KDKMP di Lamongan terbukti dari antusiasme warga yang tinggi. Bahkan salah satu unit koperasi mampu mencetak omset 14 juta dalam sehari saat peluncuran awal melalui penjualan komoditas utama seperti beras, minyak goreng, dan LPG. Dari Lamongan, Bagus mengaparkan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Berikutnya kita menuju kota Ngawi. Sobat, dua truk bertabrakan di Banyu Urip, Ngawi. Satu sopir meninggal dunia. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kecelakaan maut melibatkan dua truk terjadi di Jalan Raya Ngawi Bojonegoro, Desa Banyu Urip, Kabupaten Ngawi. Benturan keras membuat sopir truk meninggal dunia, sementara dua korban lainnya harus mendapat perawatan medis. Peristiwa tersebut melibatkan truk tangki air AE9356KB yang dikemudikan Fahri Kurniawan, 25 tahun, warga desa Kandangan Ngawi, dengan truk bak terbuka bermuatan genteng yang dikemudikan Badri, 48 tahun, warga Purwosari, Kabupaten Bojonegoro. Kecelakaan bermula ketika truk tangki melaju dari arah Bojonegoro menuju Ngawi. Saat memasuki ruas jalan yang menikung, kendaraan tersebut diduga bergerak terlalu ke kanan hingga masuk ke jalur berlawanan. Pada saat bersamaan, dari arah Ngawi melaju truk bak terbuka yang membawa muatan genteng. Tabrakan pun tak terhindarkan.
3: Awalnya kan saya di dalam sini, jadi kurang tahu jelas, Mas, ya. Tahu-tahu kirain apa? Saya keluar, udah ada dua mobil ternyata tabrakan. Muatan genteng.
4: Mas, setelah Mas lihat kondisi sopirnya gimana, Mas, tadi, Mas?
3: Dua-duanya kan kecepet, makanya saya lari-lari minta tolong. Yang keneknya itu, keneknya yang muat genteng itu kan keluar. Jadi kalau saya motornya saya mau, makanya saya lari-lari minta tolong.
4: Oh gitu.
3: Makanya, Pak, saya kan kira-kira ditarik sama truk yang lewat, minta tolong ditarik.
2: Kerasnya benturan membuat bagian depan truk bak terbuka ringsek. Bateri bahkan terjebak di dalam kabin akibat kondisi kendaraan yang rusak parah. Warga dan sejumlah pengendara yang kebetulan melintas langsung berhenti untuk membantu. Evakuasi dilakukan dengan menarik kendaraan menggunakan bantuan kendaraan lain hingga sopir yang terjepit berhasil dikeluarkan. Ketiga korban selanjutnya dilarikan ke Rumah Sakit Atin Husada Ngawi. Namun luka yang dialami Badri cukup serius. Setelah mendapatkan perawatan, nyawanya tidak tertolong dan korban dinyatakan meninggal dunia. Warga menduga kecelakaan terjadi karena sopir truk tangki kehilangan konsentrasi akibat mengantuk. Kendaraan kemudian bergerak melewati garis jalurnya hingga menghantam truk dari arah berlawanan. Meski demikian, penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan kepolisian. Petugas unit Gakum Satlantas Polres Ngawi langsung melakukan olah TKP dan mengamankan kendaraan yang terlibat. Insiden tersebut sempat membuat arus lalu lintas Ngawi Bojonegoro tersendat dari kedua arah. Kemacetan berangsur terurai setelah kedua truk berhasil dievakuasi menggunakan kendaraan derek. Selanjutnya, perkara kecelakaan ini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi untuk memastikan kronologi dan penyebab kecelakaan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya kita menuju kota Magetan. Sobat, website Pemkab Magetan berkali-kali disusupi. Pengamanan diperkuat cegah judol. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
5: Baik, terima kasih. Sejumlah website milik pemerintah Kabupaten Magetan beberapa kali mendapat upaya penyusupan sepanjang tahun 2026. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan Cahaya Wijaya mengatakan serangan tersebut dilakukan dengan mencoba masuk melalui celah keamanan atau backdoor. Menurut Cahaya, pelaku berusaha masuk ke sistem untuk mendapatkan informasi termasuk mencari kata sandi atau password akun yang digunakan admin. Berdasarkan pemantauan menggunakan aplikasi HoneyNet, Cahaya menyebut upaya penyusupan yang terdeteksi sepanjang tahun ini sudah lebih dari 10 kali. Cahaya mengatakan keamanan.

0: Site pemerintah menjadi perhatian karena satu akun yang berhasil dikuasai dapat menjadi pintu masuk menuju sistem lain yang saling berhubungan.
1: Dan di tahun ini ada beberapa penyusupan kok. Cuman memang tidak kita beritakan ya, banyak ya. Penyusupan berusaha mereka malah masuk backdoor, pintu belakang. Lihat password kita itu apa. Itu sampai seperti itu, mereka masuk seperti itu. Nah, para admin-admin yang ada di wilayah menggunakan website itu juga terlalu mudah dia memberikan informasi, misalkan passwordnya, kemudian nomor HP-nya, dan lain sebagainya. Nah, ini yang mereka juga tidak hati-hati. Satu ketika kasus apa website resmi itu malah dipakai untuk transaksi. Transaksi, misalkan untuk beli online dan lain sebagainya. Nah, yang paling konyol begitu, emailnya kan digunakan untuk, nah ini pasti ketahuan ya.
0: Selain memperkuat keamanan sistem, Pemkab Magetan juga melakukan pencegahan terhadap judi online atau judol. Sosialisasi dilakukan kepada ASN dan pelajar untuk meningkatkan kesadaran mengenai bahaya judi online sekaligus keamanan akun digital. Sementara terkait kemungkinan adanya ASN yang terlibat judi online, Cahaya mengatakan pihaknya belum melakukan pendataan khusus. Cahaya menambahkan, pemerintah juga perlu meningkatkan kesadaran para admin website dalam menjaga keamanan akun. Menurutnya masih ada pengelola website yang kurang berhati-hati dalam memberikan informasi seperti password dan nomor telepon. Pemkab Magetan kini menyiapkan penguatan sumber daya manusia sekaligus keamanan sistem untuk mencegah website pemerintah disusupi dan disalahgunakan. Cahaya mengatakan edukasi mengenai keamanan penggunaan telepon seluler dan akun digital juga akan terus dilakukan.
1: Kalau kita belum adakan sidak ya, tapi kemarin baru sosialisasi saja, terus nanti ada surat edaran dan lain sebagainya. Nanti memang ada banyak yang kita dengar ASN kita mungkin ada yang terlibat dan lain sebagainya. Dari segi keuangan itu kemarin yang aneh-aneh itu kan kira-kira logik kok di transaksi yang mencurigakan dan lain sebagainya. Tapi kedepannya nanti mulai kita coba kita lihat, kita gali kembali jauh mana itu.
0: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocara CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Adi Mas, reporter dari Radio Rasi Media. Selanjutnya kita kembali lagi menuju Lamongan. Sobat, Polsek Kembang Bahu pantau program pekarangan bergizi dukung ketahanan pangan di Desa Pelang Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Nurul Zain.
3: Baik, terima kasih Sobat. Kepolisian Sektor Kembang Bahu Polres Lamongan terus memperkuat komitmennya dalam mengawal ketahanan pangan nasional melalui aksi nyata di lapangan. Jajaran kepolisian turun langsung melakukan monitoring dan pendampingan terhadap program pekarangan pangan bergizi yang digalakan di tengah masyarakat. Baru-baru ini petugas kepolisian mendatangi lokasi pemanfaatan lahan produktif di Desa Pelang, Kecamatan Kembang Bahu, Kabupaten Lamongan. Kehadiran aparat di tengah warga bertujuan untuk memberikan motivasi sekaligus memastikan program pemanfaatan pekarangan rumah berjalan optimal sebagai sumber pangan keluarga yang mandiri dan bernilai ekonomis. Tidak hanya sekedar memantau, petugas kepolisian juga turut berdialog interaktif bersama warga setempat. Diskusi ini mencakup berbagai hal teknis mulai dari cara merawat tanaman sayuran, pemupukan, hingga kiat-kiat menjaga kesuburan tanah pekarangan agar hasil panennya melimpah. Melalui pemantauan berkala ini, berbagai kendala di lapangan dapat segera diidentifikasi dan dicarikan solusi bersama warga. Diharapkan dengan adanya sinergi yang erat antara aparat keamanan dan masyarakat di Desa Pelang, program pekarangan bergizi ini dapat terus berlanjut dan memberikan dampak positif jangka panjang bagi kesejahteraan warga serta memperkuat ketahanan pangan langsung dari tingkat rumah warga. Saya Nurul Zain dari Lamongan melaporkan, kita kembali ke studio. Silakan.
2: Baik, terima kasih Nurul Zain, reporter dari Radio Prameswara Lamongan.
4: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi bertugas mengucapkan sampai jumpa.
5: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
1: Sahabat Rasi Media, balik lagi bareng aku Cahaya. Nah, ini tadi aku janji kasih cara diet yang masuk akal. Kalau mau diet yang benar, simple aja. Yang pertama adalah kurangi. Yang tadi aku sudah bolak-balik, dikurangi bukan dihilangkan. Jadi masih boleh makan enak, tapi porsinya dikurangi, diatur. Nah, terus selain itu perbanyak protein dan serat biar kenyangnya lebih lama. Contohnya serat adalah yaitu kayak jagung, atau mungkin banyak kok sekarang kita cari aja serat, apa aja mengandung serat. Nah, nanti itu yang dibanyakin. Terus ini yang paling utama adalah minum air putih cukup. Kadang ya tau iki luwe, tapi ki sebenarnya duduk kuwi sing dibutuhne ning tubuhmu. Sing dibutuhne itu adalah cairan. Nah, tapi kamu memaksa aku pengen mangan kok. Padahal diinget-inget harus diet, diet, diet. Jadi diinget-inget kalau lapar itu belum tentu kamu heleh. Kalau luwe itu belum tentu kamu lapar makanan, tapi bisa jadi kamu haus. Dikasih minum dulu 2 gelas ya kan, atau mungkin banyakin minum seharian, wes kamu bolak-balik pipis enggak apa-apa, itu bikin kamu cepet turun badannya. Terus tetap makan nasi kalau perlu. Nah, itu sih, enggak semua orang harus stop karbo ya. Soalnya ono lho wong kalau stop karbo nanti dia lemes, atau mungkin dia yo enggak bisa ngapa-ngapain. Pokoknya enggak semua orang itu enggak bagus meninggalkan karbo ya. Jadi lihat dulu kondisinya kita. Nah, terus gerak dikit. Ini sih, ojo mager, ojo mek rebahan wae, karo scroll apapun itu yo. Kita sambil gerak. Gerak yo gerak, gak harus nge-gym. Saiki mergo saiki aku anak kayak ginian ke, aku maunya nge-gym ke. Enggak harus kayak gitu. Jalan kaki wae atau jalan muter-muter aja. Sekarang kita tuh di Magetan banyak fasilitas, diberikan fasilitas kesehatan itu gratis. Nah, sahabat Rasi jangan kemana-mana, tetap di Radio Rasi, media inspiratif dan informatif.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Sahabat Rasi Media, Koperasi Desa Merah Putih, solusi atau beban masa depan? Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar, menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, di balik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai 240 triliun rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan

paling jago. Ekonomi pencuci piring nanas dan jeruk nipis. Jagonya hempas bau amis dan lemak berlapis.

0: Nyapo.
1: Tak kok
0: apa to?
1: Radio ke saiki iso visual ya, Pak ya.
0: Oh, alah yo apa sih? Radio rasi media ku 100% visual.
1: Aku lak ge ngerti, berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Pak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
0: Oh, yo pinter ngono lho. Radio rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih, Mbak?
0: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon.
1: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya, Mbak, kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti aku.
0: Iya apa sih, kemudian nonton dengerin Radio Rasi mesti ruh nomere. Iso nomere rasi gitu di 0811 30 20 906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
1: Dicatet, aku balik arep pasang iklan wis, Mbah.
0: Oh iya, tak tunggu pokoke.
1: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Sahabat Rasi Media, balik lagi bareng aku Cahaya. Nah, sahabat Rasi, nih, realita diet. Diet itu bukan proses instan. Dia butuh waktu untuk lama banget sih. Nah, itu bisa 8 bulan atau 3 bulan itu baru tahu progresnya. Jadi harus sabar ya toh. Gak bisa instan koyok mie godok wain. Kok mie godok sih? Ya mie godok bener, pokoknya mie itu kan bikinnya juga gak instan. Harus melalui proses, harus dimasak dulu. Jadi semuanya itu gak bisa instan. Gak

ada yang namanya turun 10 kg dalam seminggu tanpa efek samping. Yo, aku yo pengen nek pomone iso turun 10 kg, apa aku sedot lemak wae? Yeah, itu juga belum tentu baik untuk tubuh kita. Nah, kalau terlalu cepat biasanya otot-otot kita itu ikut hilang. Nah, ini medune gampang, tapi mundake yo gampang. Yang benar itu adalah pelan-pelan. Sedina medone cuma 0,5 atau 0,2 enggak apa-apa. Yang penting stabil. Terus yang penting adalah dijalani terus, bukan cuma seminggu doang. Gue yang seminggu wis turun 2 kilo, ya kan? Tapi habis itu minggu depannya juga naik 2 kilo. Aku dewe yang ngono kok sahabat Rasi. Yang penting adalah kita harus konsisten, konsisten untuk jaga panjang. Sahabat Rasi, jangan kemana-mana, tetap di Radio Rasi Media, inspiratif dan informatif.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang iso nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Pojok Tani 1 Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko 21 Jalan Maijen Sungkono Nomor 1A Sukowinangun, Magetan.
2: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Pak Jito Jalan Raya Solo 134 Jiwan Madiun. Toko Mbak Ningsih, Dukuh Satrian Gading Balirjo Madiun. Toko Pak Eko Purwanto Desa Dimong Madiun.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
5: Halo warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk kalian semua. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah tahun 2026 yang berlangsung mulai dari 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai keuntungan seperti bebas sanksi administrasi keterlambatan PKP dan PBNKB, bebas pajak progresif, bebas denda tunggakan pajak kendaraan tertentu, bebas denda SWDK LLC untuk tahun-tahun sebelumnya, dan berbagai keringanan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Kabar baiknya lagi, pengenaan PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera datangi kantor Samsat terdekat di wilayah Jawa Timur dan manfaatkan programnya sekarang juga. Ayo warga Jawa Timur, manfaatkan segera. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat setempat atau call center Bapenda Jawa Timur. Iklan ini atas kerjasama UPT PBD Kabupaten Magetan dan PPKPD Kabupaten Magetan.
6: Radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.co.id. Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
7: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
6: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
8: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
6: Reporter Radio Bahana Ngawi.
9: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
6: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
10: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Ngersik, tumpah ruah memadati halaman.
6: Lintas informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.
11: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Express Radio dan juga di Rasi

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
1: Ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
2: Kayak gak tahu aja sih Ram, tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
1: Aduh Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glaukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
2: Wah, benar tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
3: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rasio Valet Magetan. Telepon 0351-896-138.
5: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
6: Nah, sahabat Rasi, gak kerasa aku sudah menemani kamu di ujung pengacara. Aku harus pamit undur diri, mohon maaf tadi apabila kata-kata saya ada yang keliru. Nah, sahabat Rasi, diingat, diet jangan nyiksa diri, fokus ke sehat dulu, bonusnya baru tubuh ideal. Karena diet yang berhasil itu bukan yang cepat, tapi yang bisa kamu jalani tanpa terasa tersiksa. Nah sahabat Rasi, terima kasih sudah mengikuti saya untuk yang terakhir ini. Saya harus pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Sobat, saatnya Anda ikuti lintas informasi Promesnet edisi Senin 31 Agustus 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, tingkatkan kualitas SDM koperasi. 54 pengurus KDKMP dari 31 provinsi ikut magang terpadu di Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
2: Baik, terima kasih. Sebanyak 54 pengurus koperasi desa dan kelurahan Merah Putih atau KDKMP yang mewakili 31 provinsi di Indonesia menuntaskan program magang selama 8 hari di Kabupaten Lamongan. Kegiatan pelatihan terpadu besutan Kementerian Koperasi ini berlangsung sejak 23 hingga 30 Agustus 2026 dengan dipusatkan di Koperasi Pondok Pesantren Sunan Derajat, Kecamatan Paciran. Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kementerian Koperasi Destri Anasari menegaskan bahwa pelatihan ini memberikan pembekalan teori hingga praktek lapangan mengenai tata kelola koperasi profesional, kewirausahaan, manajemen risiko, serta pengembangan bisnis berkelanjutan agar siap diterapkan di daerah masing-masing. Kabupaten Lamongan dipilih sebagai lokasi percontohan nasional karena memiliki ekosistem perkoperasian yang berkembang pesat. Kepala Bidang Perkoperasian Disko Perindak Lamongan, Yusuf Endi, mencatat sebanyak 317 unit KDKMP telah berdiri secara fisik di wilayahnya, di mana 90 unit tahap pertama telah resmi beroperasi. Besarnya potensi KDKMP di Lamongan terbukti dari antusiasme warga yang tinggi. Bahkan salah satu unit koperasi mampu mencetak omset 14 juta dalam sehari saat peluncuran awal melalui penjualan komoditas utama seperti beras, minyak goreng, dan LPG. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, dua truk bertabrakan di Banyu Urip, Ngawi. Satu sopir meninggal dunia. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kecelakaan maut melibatkan dua truk terjadi di Jalan Raya Ngawi Bojonegoro, Desa Banyu Urip, Kabupaten Ngawi. Benturan keras membuat sopir truk meninggal dunia, sementara dua korban lainnya harus mendapat perawatan medis. Peristiwa tersebut melibatkan truk tangki air AE9356KB yang dikemudikan Fahri Kurniawan, 25 tahun, warga desa Kandangan Ngawi, dengan truk bak terbuka bermuatan genteng yang dikemudikan Badri, 48 tahun, warga Purwosari, Kabupaten Bojonegoro. Kecelakaan bermula ketika truk tangki melaju dari arah Bojonegoro menuju Ngawi. Saat memasuki ruas jalan yang menikung, kendaraan tersebut diduga bergerak terlalu ke kanan hingga masuk ke jalur berlawanan. Pada saat bersamaan dari arah Ngawi melaju truk bak terbuka yang membawa muatan genteng, tabrakan pun tak terhindarkan.
4: Awalnya kan saya di dalam sini, jadi kurang tahu jelas mas ya. Tahu-tahu kirain apa? Meledak. Saya keluar, udah ada dua mobil ternyata tabrakan. Pemotongan genteng.
5: Mas, setelah Mas lihat kondisi sopirnya gimana Mas tadi, Mas?
4: Dua-duanya kan kecepet, makanya saya lari-lari minta tolong. Yang keneknya itu, keneknya yang mau genteng itu kan keluar. Kalau misalnya motornya mana, makanya saya lari-lari minta tolong.
5: Oh gitu.
4: Makanya, Pak, saya kan kira-kira ditarik sama truk yang lewat kan, minta tolong ditarik.
3: Kerasnya benturan membuat bagian depan truk bak terbuka ringsek. Bateri bahkan terjebak di dalam kabin akibat kondisi kendaraan yang rusak parah. Warga dan sejumlah pengendara yang kebetulan melintas langsung berhenti untuk membantu. Evakuasi dilakukan dengan menarik kendaraan menggunakan bantuan kendaraan lain hingga sopir yang terjepit berhasil dikeluarkan. Ketiga korban selanjutnya dilarikan ke Rumah Sakit Atin Husada Ngawi. Namun luka yang dialami Badri cukup serius. Setelah mendapatkan perawatan, nyawanya tidak tertolong dan korban dinyatakan meninggal dunia. Warga menduga kecelakaan terjadi karena sopir truk tangki kehilangan konsentrasi akibat mengantuk. Kendaraan kemudian bergerak melewati garis jalurnya hingga menghantam truk dari arah berlawanan. Meski demikian, penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan kepolisian. Petugas unit Gakum Satlantas Polres Ngawi langsung melakukan olah TKP dan mengamankan kendaraan yang terlibat. Insiden tersebut sempat membuat arus lalu lintas Ngawi Bojonegoro tersendat dari kedua arah. Kemacetan berangsur terurai setelah kedua truk berhasil dievakuasi menggunakan kendaraan derek. Selanjutnya, perkara kecelakaan ini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi untuk memastikan kronologi dan penyebab kecelakaan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, website Pemkab Magetan berkali-kali disusupi, pengamanan diperkuat, cegah judol. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
6: Baik, terima kasih. Sejumlah website milik pemerintah Kabupaten Magetan beberapa kali mendapat upaya penyusupan sepanjang tahun 2026. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan Cahaya Wijaya mengatakan serangan tersebut dilakukan dengan mencoba masuk melalui celah keamanan atau backdoor. Menurut Cahaya, pelaku berusaha masuk ke sistem untuk mendapatkan informasi termasuk mencari kata sandi atau password akun yang digunakan admin. Berdasarkan pemantauan menggunakan aplikasi HoneyNet, Cahaya menyebut upaya penyusupan yang terdeteksi sepanjang tahun ini sudah lebih dari 10 kali. Cahaya mengatakan keamanan website pemerintah menjadi perhatian karena satu akun yang berhasil dikuasai dapat menjadi pintu masuk menuju sistem lain yang saling berhubungan.
7: Di tahun ini ada beberapa penyusupan kok. Cuman memang tidak kita beritakan ya, banyak ya. Penyusupan berusaha mereka malah masuk backdoor, pintu belakang. Lihat password kita itu apa. Itu sampai seperti itu, mereka masuk seperti itu. Nah, para admin-admin yang ada di wilayah menggunakan website itu juga terlalu mudah dia memberikan informasi, misalkan passwordnya, kemudian nomor HP-nya, dan lain sebagainya. Nah, ini yang mereka juga tidak hati-hati. Suatu ketika kasus apa website resmi itu malah dipakai untuk transaksi. Transaksi, misalkan untuk beli online dan lain sebagainya. Nah, yang paling konyol gitu, emailnya kan digunakan untuk, nah ini pasti ketahuan ya.
6: Selain memperkuat keamanan sistem, Pemkab Magetan juga melakukan pencegahan terhadap judi online atau judol. Sosialisasi dilakukan kepada ASN dan pelajar untuk meningkatkan kesadaran mengenai bahaya judi online sekaligus keamanan akun digital. Sementara terkait kemungkinan adanya ASN yang terlibat judi online, saya mengatakan pihaknya belum melakukan pendataan khusus. Saya menambahkan, pemerintah juga perlu meningkatkan kesadaran para admin website dalam menjaga keamanan akun. Menurutnya masih ada pengelola website yang kurang berhati-hati dalam memberikan informasi seperti password dan nomor telepon. Pemkab Magetan kini menyiapkan penguatan sumber daya manusia sekaligus keamanan sistem untuk mencegah website pemerintah disusupi dan disalahgunakan. Saya mengatakan edukasi mengenai keamanan penggunaan telepon seluler dan akun digital juga akan terus dilakukan.
7: Kalau kita belum adakan sidak ya, tapi kemarin baru sosialisasi saja, terus nanti ada surat edaran dan lain sebagainya. Nanti memang ada banyak yang kita dengar ASN kita mungkin ada yang terlibat dan lain sebagainya. Dari segi keuangan itu kemarin yang aneh-aneh itu kan kira-kira logik kok di apa di transaksi yang mencurigakan dan lain sebagainya. Tapi kedepannya nanti mulai kita coba kita lihat, kita gali kembali jauh mana itu.
6: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocara CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rasi Media. Selanjutnya kita kembali lagi menuju Lamongan. Sobat, Polsek Kembang Bahu pantau program pekarangan bergizi dukung ketahanan pangan di Desa Pelang Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Nurul Zain.
8: Baik, terima kasih Sobat. Kepolisian Sektor Kembang Bahu Polres Lamongan terus memperkuat komitmennya dalam mengawal ketahanan pangan nasional melalui aksi nyata di lapangan. Jajaran kepolisian turun langsung melakukan monitoring dan pendampingan terhadap program pekarangan pangan bergizi yang digalakkan di tengah masyarakat. Baru-baru ini petugas kepolisian mendatangi lokasi pemanfaatan lahan produktif di Desa Pelang, Kecamatan Kembang Bahu, Kabupaten Lamongan. Kehadiran aparat di tengah warga bertujuan untuk memberikan motivasi sekaligus memastikan program pemanfaatan pekarangan rumah berjalan optimal sebagai sumber pangan keluarga yang mandiri dan bernilai ekonomis. Tidak hanya sekedar memantau, petugas kepolisian juga turut berdialog interaktif bersama warga setempat. Diskusi ini mencakup berbagai hal teknis mulai dari cara merawat tanaman sayuran, pemupukan, hingga kiat-kiat menjaga kesuburan tanah pekarangan agar hasil panennya melimpah. Melalui pemantauan berkala ini, berbagai kendala di lapangan dapat segera diidentifikasi dan dicarikan solusi bersama warga. Diharapkan dengan adanya sinergi yang erat antara aparat keamanan dan masyarakat di Desa Pelang, program pekarangan bergizi ini dapat terus berlanjut dan memberikan dampak positif jangka panjang bagi kesejahteraan warga serta memperkuat ketahanan pangan langsung dari tingkat rumah warga. Saya Nurul Zain dari Lamongan melaporkan, kita kembali ke studio. Silakan.
1: Baik, terima kasih Nurul Zain, reporter dari Radio Prami Suara Lamongan.
0: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
9: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magelang, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Relasi Media. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan rezekinya terus mengalir ya. Nah, kita sudah memasuki awal bulan. Biasanya ini menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu banyak orang. Gaji sudah masuk, honor sudah cair, hasil usaha pun sudah mulai diterima. Tapi pertanyaannya, kenapa ya baru tanggal 10 atau tanggal 15 saldo itu sudah mulai menipis? Padahal baru saja menerima penghasilan. Apakah memang penghasilannya kurang? Atau sebenarnya cara mengelola uangnya yang masih kurang tepat? Hari ini kita akan ngobrol santai tentang tips manajemen uang di awal bulan. Karena sebesar apapun penghasilan kita, kalau tidak bisa mengatur keuangan tetap saja terasa kurang. Sebaliknya, banyak orang yang penghasilannya biasa saja tetapi bisa hidup tenang karena pandai mengelola uang. Sahabat Relasi Media, kalau baru gajian, biasanya uang pertama kali dipakai buat apa nih? Bayar cicilan, belanja, ditabung, atau langsung habis karena lapar mata? Nah, sahabat Relasi Media, silahkan kirim pendapat Anda di WhatsApp 0811-3020-906 atau telepon interaktif 0351-896-137. Jangan kemana-mana ya, Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

0: modal angile pol banget.
1: Ngapa le bukatmu kok sender mimil ae?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le, Bu.
1: Sana menleh yo ngono e kok repot. Eh sayo ndang tater

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas, PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
2: Rasi media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Rasi Media, kenapa gaji bisa cepat habis ya? Banyak orang yang mengira masalahnya ada pada jumlah gaji, padahal seringkali masalahnya ada pada pola pengeluaran. Begitu gajian, check out ke ranjang belanja, nongkrongnya lebih sering, beli barang yang sebenarnya belum dibutuhkan, terus kemudian mentraktir teman, bahkan upgrade gadget karena merasa mumpung ada uang. Nah, tanpa sadar, uang habis bukan karena kebutuhan, tetapi keinginan. Ada istilah menarik, bukan karena kita miskin, tetapi karena kita belum disiplin. Coba sahabat Rasi Media hitung berapa banyak pengeluaran kecil yang setiap hari kalian keluarkan, seperti misalnya untuk kopi, jajan, ongkir, kemudian langganan aplikasi, atau mungkin makanan online. Kelihatannya sedikit, tetapi kalau dijumlahkan selama satu bulan bisa mencapai ratusan ribu bahkan jutaan rupiah. Sahabat Rasi Media, apa pengeluaran yang paling sering bikin Anda menyesal nih setelah gajian? Sahabat Rasi Media bisa kirimkan pendapat di WhatsApp 0811-3020-906 atau telepon interaktif 0351-896-137. Jangan kemana-mana ya, Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

0: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Muhammad itu adalah utusan Allah. Selesai hari ini kamu bisa.
1: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
2: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
1: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
3: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
1: Reporter Radio Bahana Ngawi.
4: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
1: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
5: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
1: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Saatnya kita nonton dan mendengar acara Cakrawala Rasi FM. Rasi, Radio Inspiratif.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih will God's approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
2: mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Sahabat Terasi Media, Koperasi Desa Merah Putih, solusi atau beban masa depan? Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar, menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, di balik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai 240 triliun rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat. Sebab rakyat berhak tahu apakah 240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Rasi Media.
4: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.

Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Rasi Media, pisahkan kebutuhan dan keinginan. Salah satu kesalahan terbesar adalah menyamakan kebutuhan dan keinginan. Contohnya, kebutuhan itu untuk membeli beras, listrik, air, BBM, pendidikan anak, bahkan cicilan. Terus kemudian kalau keinginan itu hanya sekedar ingin ganti HP, ingin sepatu baru karena ada model terbaru, terus kemudian nongkrong setiap malam, bahkan beli barang karena adanya diskon. Diskon bukan berarti hemat. Kalau barangnya tidak dibutuhkan, tetap saja uangnya keluar. Ada aturan sederhana sebelum membeli sesuatu. Tanyakan tiga hal ini. Yang pertama, apakah saya benar-benar membutuhkan ini? Kemudian yang kedua, kalau tidak membeli sekarang, apakah akan ada dampaknya? Kemudian yang ketiga, apakah uang ini lebih baik dipakai untuk kebutuhan lain? Kalau jawabannya tidak, mungkin pembelian itu bisa ditunda. Sahabat Rasi Media, menurut Anda mana yang lebih sulit ditahan, antara belanja online atau nongkrong? Silahkan kirim pendapat Anda di WhatsApp 0811-3020-900 atau telepon interaktif 0351-896-137. Sahabat Rasi Media, jangan kemana-mana, Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

0: Makasih juga buat rasa sayang mama, dan makasih juga udah bertahan sampai sekarang ngurus Fatur. Makasih ya.
1: Maafin Nana ya, kek. Kakek baik sama Nana. Gak pernah marah. Nana yang marah terus sama kakek. Maafin ya, kek.

0: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sariguna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sariguna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sariguna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sariguna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sariguna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior. Lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sariguna 2 solusinya. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sariguna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sariguna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
3: Jangan lupa Bakar Show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
4: Meledak.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
1: Rasi, media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Rasi Media, terapkan rumus anggaran supaya uang tidak habis tanpa arah buat pembagian sejak hari pertama gajian. Misalnya, 50% untuk kebutuhan pokok, 20% untuk tabungan, 20% untuk cicilan atau kewajiban, dan 10% untuk hiburan atau jajan. Kalau belum bisa langsung menabung 20% juga tidak masalah. Mulailah dari 5% atau 10%-nya. Karena menabung bukan soal nominal, tetapi soal kebiasaan. Orang yang menabung Rp10.000 setiap hari selama bertahun-tahun seringkali lebih siap menghadapi keadaan darurat dibanding orang yang bergaji besar tetapi tidak pernah menyisihkan uang. Kalau Anda, lebih mudah menabung di awal bulan atau menunggu sisa di akhir bulan. Silahkan kirim pendapat Anda di WhatsApp 0811-3020-906 atau telepon interaktif 0351-896-137. Jangan kemana-mana, Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

0: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
1: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
0: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
1: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
0: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209. 06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
1: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.
2: Rasi FM, radio inspiratif dan informatif.
3: Anda masih mengikuti acara Cakrawala Pagi bareng Makar Show.
4: Let's go. This is your radio. Your station.
3: Saat ini pukul 21 waktu Indonesia bagian barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
5: Sobat, saatnya Anda ikuti lintas informasi Pramesnet edisi Senin 31 Agustus 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, tingkatkan kualitas SDM koperasi. 54 pengurus KDKMP dari 31 provinsi ikut magang terpadu di Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
6: Baik, terima kasih. Sebanyak 54 pengurus koperasi desa dan kelurahan Merah Putih atau KDKMP yang mewakili 31 provinsi di Indonesia menuntaskan program magang selama 8 hari di Kabupaten Lamongan. Kegiatan pelatihan terpadu besutan Kementerian Koperasi ini berlangsung sejak 23 hingga 30 Agustus 2026 dengan dipusatkan di Koperasi Pondok Pesantren Sunan Derajat, Kecamatan Paciran. Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kementerian Koperasi Destri Anasari menegaskan bahwa pelatihan ini memberikan pembekalan teori hingga praktek lapangan mengenai tata kelola koperasi profesional, kewirausahaan, manajemen risiko, serta pengembangan bisnis berkelanjutan agar siap diterapkan di daerah masing-masing. Kabupaten Lamongan dipilih sebagai lokasi percontohan nasional karena memiliki ekosistem perkoperasian yang berkembang pesat. Kepala Bidang Perkoperasian Diskoperindak Lamongan, Yusuf Endi, mencatat sebanyak 317 unit KDKMP telah berdiri secara fisik di wilayahnya, di mana 90 unit tahap pertama telah resmi beroperasi. Besarnya potensi KDKMP di Lamongan terbukti dari antusiasme warga yang tinggi. Bahkan salah satu unit koperasi mampu mencetak omset 14 juta dalam sehari saat peluncuran awal melalui penjualan komoditas utama seperti beras, minyak goreng, dan LPG. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
5: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, dua truk bertabrakan di Banyu Urip Ngawi. Satu sopir meninggal dunia. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
7: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kecelakaan maut melibatkan dua truk terjadi di Jalan Raya Ngawi Bojonegoro, Desa Banyu Urip, Kabupaten Ngawi. Benturan keras membuat sopir truk meninggal dunia, sementara dua korban lainnya harus mendapat perawatan medis. Peristiwa tersebut melibatkan truk tangki air AE9356KB yang dikemudikan Fahri Kurniawan, 25 tahun, warga desa Kandangan Ngawi, dengan truk bak terbuka bermuatan genteng yang dikemudikan Badri, 48 tahun, warga Purwosari, Kabupaten Bojonegoro. Kecelakaan bermula ketika truk tangki melaju dari arah Bojonegoro menuju Ngawi. Saat memasuki ruas jalan yang menikung, kendaraan tersebut diduga bergerak terlalu ke kanan hingga masuk ke jalur berlawanan. Pada saat bersamaan dari arah Ngawi melaju truk bak terbuka yang membawa muatan genteng, tabrakan pun tak terhindarkan.
8: Awalnya kan saya di dalam sini, jadi kurang tahu jelas mas ya. Tahu-tahu kirain apa? Saya keluar, udah ada dua mobil ternyata tabrakan. Muatan genteng.
9: Mas, setelah Mas lihat kondisi sopirnya gimana Mas tadi Mas?
8: Dua-duanya kan kecepet, makanya saya lari-lari minta tolong. Yang peneknya itu, peneknya yang muat genteng itu kan keluar. Tolong saya, motornya saya mas, makanya saya lari-lari minta tolong.
9: Oh gitu.
8: Makanya lewat nggak mau bukti bareng.
7: Kerasnya benturan membuat bagian depan truk bak terbuka ringsek. Bateri bahkan terjebak di dalam kabin akibat kondisi kendaraan yang rusak parah. Warga dan sejumlah pengendara yang kebetulan melintas langsung berhenti untuk membantu. Evakuasi dilakukan dengan menarik kendaraan menggunakan bantuan kendaraan lain hingga sopir yang terjepit berhasil dikeluarkan. Ketiga korban selanjutnya dilarikan ke Rumah Sakit Atin Husada Ngawi. Namun luka yang dialami Batri cukup serius. Setelah mendapatkan perawatan, nyawanya tidak tertolong dan korban dinyatakan meninggal dunia. Warga menduga kecelakaan terjadi karena sopir truk tangki kehilangan konsentrasi akibat mengantuk. Kendaraan kemudian bergerak melewati garis jalurnya hingga menghantam truk dari arah berlawanan. Meski demikian, penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan kepolisian. Petugas unit Gakum Satlantas Polres Ngawi langsung melakukan olah TKP dan mengamankan kendaraan yang terlibat. Insiden tersebut sempat membuat arus lalu lintas Ngawi Bojonegoro tersendat dari kedua arah. Kemacetan berangsur terurai setelah kedua truk berhasil dievakuasi menggunakan kendaraan derek. Selanjutnya, perkara kecelakaan ini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi untuk memastikan kronologi dan penyebab kecelakaan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
5: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, website Pemkab Magetan berkali-kali disusupi, pengamanan diperkuat cegah judol. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
10: Baik, terima kasih. Sejumlah website milik pemerintah Kabupaten Magetan beberapa kali mendapat upaya penyusupan sepanjang tahun 2026. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan Cahaya Wijaya mengatakan serangan tersebut dilakukan dengan mencoba masuk melalui celah keamanan atau backdoor. Menurut Cahaya, pelaku berusaha masuk ke sistem untuk mendapatkan informasi termasuk mencari kata sandi atau password akun yang digunakan admin. Berdasarkan pemantauan menggunakan aplikasi HoneyNet, Cahaya menyebut upaya penyusupan yang terdeteksi sepanjang tahun ini sudah lebih dari 10 kali. Cahaya mengatakan keamanan website pemerintah menjadi perhatian karena satu akun yang berhasil dikuasai dapat menjadi pintu masuk menuju sistem lain yang saling berhubungan.
11: Di tahun ini ada beberapa penyusupan kok. Cuman memang tidak kita beritakan ya, banyak ya. Penyusupan berusaha mereka malah masuk backdoor, pintu belakang. Dia password kita itu apa? Itu sampai seperti itu, mereka masuk seperti itu. Nah, para admin-admin yang ada di wilayah menggunakan website itu juga terlalu mudah dia memberikan informasi, misalkan passwordnya, kemudian nomor HP-nya dan lain sebagainya. Nah, ini yang mereka juga tidak hati-hati. Satu ketika kasus apa website resmi itu malah dipakai untuk transaksi, transaksi misalkan untuk beli online dan lain sebagainya. Nah, yang paling konyol gitu, emailnya kan digunakan untuk, nah ini pasti ketahuan ya.
10: Selain memperkuat keamanan sistem, Pemkab Magetan juga melakukan pencegahan terhadap judi online atau judol. Sosialisasi dilakukan kepada ASN dan pelajar untuk meningkatkan kesadaran mengenai bahaya judi online sekaligus keamanan akun digital. Sementara terkait kemungkinan adanya ASN yang terlibat judi online, saya mengatakan pihaknya belum melakukan pendataan khusus. Saya menambahkan, pemerintah juga perlu meningkatkan kesadaran para admin website dalam menjaga keamanan akun. Menurutnya masih ada pengelola website yang kurang berhati-hati dalam memberikan informasi seperti password dan nomor telepon. Pemkab Magetan kini menyiapkan penguatan sumber daya manusia sekaligus keamanan sistem untuk mencegah website pemerintah disusupi dan disalahgunakan. Saya mengatakan edukasi mengenai keamanan penggunaan telepon seluler dan akun digital juga akan terus dilakukan.
11: Kalau kita belum adakan sidak ya, tapi kemarin baru sosialisasi saja, terus nanti ada surat edaran dan lain sebagainya. Nanti memang ada banyak yang kita dengar ASN kita mungkin ada yang terlibat dan lain sebagainya. Dari segi keuangan itu kemarin yang aneh-aneh itu kan kira-kira loh kok di apa transaksi yang mencurigakan dan lain sebagainya. Tapi kedepannya nanti mulai kita coba kita apa kita lihat, kita gali kembali jauh mana itu.
10: Dari Kabupaten Magetan, Adi Mas Sukocara CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
5: Baik, terima kasih Adi Mas, reporter dari Radio Rasi Media. Selanjutnya kita kembali lagi menuju Lamongan. Sobat, Polsek Kembang Bahu pantau program pekarangan bergizi dukung ketahanan pangan di Desa Pelang Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Nurul Zain.
12: Baik, terima kasih Sobat. Kepolisian Sektor Kembang Bahu Polres Lamongan terus memperkuat komitmennya dalam mengawal ketahanan pangan nasional melalui aksi nyata di lapangan. Jajaran kepolisian turun langsung melakukan monitoring dan pendampingan terhadap program pekarangan pangan bergizi yang digalakkan di tengah masyarakat. Baru-baru ini petugas kepolisian mendatangi lokasi pemanfaatan lahan produktif di Desa Pelang, Kecamatan Kembang Bahu, Kabupaten Lamongan. Kehadiran aparat di tengah warga bertujuan untuk memberikan motivasi, sekaligus memastikan program pemanfaatan pekarangan rumah berjalan optimal sebagai sumber pangan keluarga yang mandiri dan bernilai ekonomis. Tidak hanya sekedar memantau, petugas kepolisian juga turut berdialog interaktif bersama warga setempat. Diskusi ini mencakup berbagai hal teknis mulai dari cara merawat tanaman sayuran, pemupukan, hingga kiat-kiat menjaga kesuburan tanah pekarangan agar hasil panennya melimpah. Melalui pemantauan berkala ini, berbagai kendala di lapangan dapat segera diidentifikasi dan dicarikan solusi bersama warga. Diharapkan dengan adanya sinergi yang erat antara aparat keamanan dan masyarakat di Desa Pelang, program pekarangan bergizi ini dapat terus berlanjut dan memberikan dampak positif jangka panjang bagi kesejahteraan warga serta memperkuat ketahanan pangan langsung dari tingkat rumah warga. Saya Nurul Zain dari Lamongan melaporkan, kita kembali ke studio. Silakan.
5: Baik, terima kasih Nurul Zain, reporter dari Radio Pramis Suara Lamongan.
3: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramisnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
13: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramisnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati

Rasi, media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Rasi Media, dana darurat itu penting. Seringkali kita berkata, nanti saja nabungnya kalau ada kelebihan uang. Padahal keadaan darurat itu tidak pernah memberitahu kapan datangnya. Seperti motor rusak, anak sakit, orang tua membutuhkan bantuan, atau mungkin pekerjaannya sedang berkurang. Nah, kalau kita tidak punya cadangan, akhirnya terpaksa untuk berhutang. Idealnya, setiap bulan, sisihkan sebagian uang khusus untuk dana darurat. Jangan disentuh. Anggap saja uang itu memang bukan untuk dipakai. Banyak orang yang hidup tenang bukan karena kaya, tetapi karena memiliki cadangan saat masalah datang. Kalau mendadak membutuhkan uang sebesar 2 juta rupiah hari ini, apakah sahabat Rasi Media sudah siap? Nah, silahkan kirim pendapat Anda di WhatsApp 0811-3020-906 atau telepon interaktif di 0351-896-137. Jangan kemana-mana ya, Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di rahasiafm.com.id. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.

0: rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.

0: kondisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai 240 triliun rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat, sebab rakyat berhak tahu apakah 240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, koperasi desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Rasi Media.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

Rasi media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Rasi Media, hindari gaya hidup FOMO. Sekarang banyak orang belanja bukan karena butuh, tetapi karena takut ketinggalan tren. Kemudian ikut teman liburan, kemudian ada teman HP ikut ganti HP. Padahal kemampuan setiap orang itu juga berbeda. Jangan memaksakan gaya hidup hanya agar terlihat mapan. Karena yang tahu isi rekening kita hanya diri kita sendiri. Lebih baik sederhana tetapi tenang, daripada terlihat mewah tetapi setiap bulan dikejar tagihan. Pernahkah Anda ikut membeli sesuatu hanya karena ikut-ikut teman? Sahabat Arsi Media, silahkan kirim pendapat Anda di WhatsApp 0811-3020-906 atau telepon interaktif 0351-896-137. Sahabat Arsi Media, jangan kemana-mana karena Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

0: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
2: Mata Anda bermasalah? Atau Anda menderita katarak? Mata minus? Mata plus? Atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3x1 tetes. Dan untuk pencegahan, 2x1 tetes.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rasi FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
4: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Rasi Media, uang adalah alat ya, bukan tujuan. Pada akhirnya uang bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk membantu hidup menjadi lebih baik. Gunakan uang untuk pendidikan, kesehatan, investasi, mengembangkan usaha, membantu keluarga, dan juga bersedekah. Kalau uang dikelola dengan baik, hidup akan terasa lebih ringan. Tidak stres menjelang akhir bulan, terus kemudian juga tidak panik saat ada kebutuhan mendadak. Dan yang paling penting, kita bisa lebih fokus mengejar tujuan hidup, bukan hanya mengejar tanggal berapa gajian berikutnya. Nah, sahabat Rasi Media, kalau hari ini Anda menerima gaji, apa tiga hal pertama yang akan Anda lakukan agar uang tidak cepat habis? Silakan kirim pendapat Anda di WhatsApp 0811-3020-906. Jangan kemana-mana karena Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

0: dari Wings Food.
1: First News.
2: Sahabat Terasi Media, program studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Surabaya Kampus 5 Magetan menggelar workshop bertajuk Penguatan Pendidikan Berkualitas Melalui Pelatihan Etnopedagogi Holistik di Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut diikuti puluhan pengelola dan guru PAUD se-Kecamatan Madiun. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda simak Flash News yang bisa Anda dengar setiap menit 45 hanya di Radio Rahasia FM Magetan. Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Eits Plus Radio dan juga di Rahasia

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kok kumun karo Kang Marji, saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
5: sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji, rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabung, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
4: Lah carane nganggo?
5: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasane, Bule.
4: Terus, hasilnya apik tenan kok, Pak?
5: Iki wis tak delok jios tenan, Bule.
4: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
5: Pupuk KCC Astro tablet lancain, sumadyo dateng toko berkah abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi, toko sahabat tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi, toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi, toko Budi Karya Tani Kilen Pasar Ndolopo Madiun, toko Pojok Tani 1 Desa Parang Kecamatan Parang Magetan, toko 21 Jalan Maijen Sungkono nomor 1A Sukowinangun Magetan. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Rasi, radio inspiratif dan informatif.

0: literasi, media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat literasi media, mengatur uang bukan berarti pelit. Mengatur uang berarti menghargai hasil kerja keras kita sendiri. Tidak peduli seberapa besar penghasilan kita, semua bisa dimulai dari kebiasaan yang sederhana, seperti membuat anggaran, kemudian membedakan antara kebutuhan dan juga keinginan, terus bisa menabung di awal bulan, menyiapkan dana darurat, dan tidak mudah tergoda gaya hidup. Semoga obrolan hari ini bisa menjadi pengingat bahwa rezeki yang dikelola dengan baik akan membawa ketenangan, bukan sekedar kesenangan sesaat. Terima kasih untuk sahabat literasi media yang ikut berbagi cerita dan juga berpendapat. Saya Tias pamit undur diri dan juga tetap dengarkan Rasi Media 90,6 FM, radio yang selalu menghadirkan informasi, inspirasi dan juga hiburan untuk Anda. Sampai jumpa di siaran berikutnya. Selamat beraktivitas dan semoga awal bulan ini menjadi awal yang baik untuk keuangan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah

wis ending. Kowe sing tak anggap penting jebul mung nyiksa batin. Au. Dece musik.

0: era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.
5: Rasi Media.

0: Eh, Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
1: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
0: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
1: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
2: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
3: Tetes mata prima netra, pelindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Lagi di jalan atau lagi perjalanan jauh, bosennya nggak ketulung. Kondisi jalan bisa berubah kapan aja, bosen juga bisa kapan aja. Dari kabar terkini, isu hangat, hingga informasi yang dekat dengan kehidupanmu, semuanya ada di Cakrawala. Awali harimu dengan Cakrawala Pagi bersama Mbah Karso setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 sampai dengan 10 pagi. Temani aktivitas siangmu di Cakrawala Siang jam 10 sampai dengan jam 2 siang. Lanjutkan sore santaimu bersama Cakrawala Sore dari jam 2 sampai dengan jam 6 sore. Dan tutup harimu di Cakrawala Malam dari jam 6 sampai dengan jam 12 malam. Di program Cakrawala isinya nggak cuma berita, tapi semua yang kamu mau ada di sini. Jangan lewatkan cerita dan informasi dari program Cakrawala setiap hari. Dengerin dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi Xpace Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media, inspiratif dan informatif.

0: Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Rasim Media.

0: Armada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget, jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Demokrasi Media. Inspiratif dan informatif.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
2: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amira Tani utawi Pak Taji Setrowirian Kaibon Gegen.

saat ini pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Inspiratif dan informatif. Inilah

0: soce nangis malah nangis.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Winscare.
5: Power Play. Rasim Media.
4: Inspiratif dan informatif.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.

0: ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
1: Kayak gak tahu aja sih, Ram. Tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh, sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
0: Aduh, Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
1: Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
2: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
4: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Power Play Rahasia Media,
6: inspiratif dan informatif.

0: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Dr. Andes Imron Jamil.
1: Enggak kena dibatasi.
2: Napa nih, Mas Tani? Sesuatu yang enggak terbatas di luar itu.
1: Amerika harus iso menguasai antariksa. Bisa menguasai sak dure malah. Mungkin isi kurang mana?
2: Sak dure mana?
1: Terus sak dure. Sampai happy ya apa tak? Buat nonton ending. Sesuatu yang tidak ada endingnya, enggak ada pol-polan, enggak ada tamate. Nah, mau ke sesuatu sih, kalau tamate gue ya. Berarti pol-polan ini namang terlalu. Mula, kalau kita berusaha untuk mempercepat proses pengenalan kepada Allah, maknanya kita mempercepat seluruh persoalan. Selama persoalan itu orang dan sampai nanti Allah, ijak bulat-bulat, sebab akibat, ngotong terus. Sebab akibat, orang berber. Tidak perlu bulat. Lah orang berber jenenge tasalsul. Tasalsul itu terus berantai-rantai tanpa henti. Atau mungkin berputar sedarani lingkaran setan. Sedarani lingkaran setan ini berkok ini kene, balik neh. Persoalan ini balik neh. Iki sakjane sing marai melarat iku mergo bodho. Apa wong melarat gak jadi wong bodho, apa sing marai wong bodho iki terus dadene melarat? Ini lah gak bisa dijawab. Gitu ya, anaknya budu mergo melarat gak bisa sekolah. Enak sih ngomong, anaknya melarat mergo. Apa? Mergo budu. Mergo gak bisa nyambut gawang. Mergo budu, dia gak bisa rong ilmu. Mergo gak bisa rong ilmu, gak bisa nyambut gawang. Mergo gak bisa jaga dia, dia melarat. Terus, kok mulaknya kayak gitu lagi? Sing marah iki bodho nyebabno melarat apa melarat nyebabno bodho? Ngoten barbar. Kalau tidak ada sampean masukkan unsur Allah, unsur takdir, unsur ini, sing penawe bodho berkawane karo Allah dibungkus, dicengkerem kehidupane oleh Allah dibatasi. Dibatasi pengalaman keilmuannya, masalah penyebabnya ya terserah Allah, masalah penyebabnya gampang kok nggih. Nyatane akeh bapake dadi kiai kondang anake bodho iki kira-kira ta nggih. Nggih. Enek anake tukang bakul ploso ngoten tok wawon putrane iso dadi profesor doktor. Nggih. Benten lho nggih tiyang Malang niku sing namung dadi tukang gawe ploso nek didol teng pasar ngoten. Tapi nek ten bocah pondok, klosone mesti didol murah. Malah sing sering niku 40 dina pisan apa sawulan pisan klosone iku dititipno santri. Kloso iki aturna Pak Yai utawa Bu Yai ya bek menawa kenek manfaat kenek dienggo tahajud. Dadi lek sing jenenge karo kiai demen. Dene niku putrane sampai iso dadi profesor doktor. Jadi mantune Pak Wahib Wahab, jadi putune Mbah Wahab almarhum Profesor Dr. Thalhah Mansur SH. Niku abahe niku ngomong bakul kloso. Lah yo anake bakul kloso dadi profesor doktor. Lah sing nuwun sewu sing anake profesor doktor linglung kena narkoba. Lho ngoten niku lha kurang-kurang lho nggih. Ora usah di sebab akibat ini kok mulane sing penak kula panjenengan diberi apapun oleh Allah itu adalah bentuk pengenalan dari Allah. Kan betul nggih? Okay? Kula panjenengan berusaha untuk mengenal Allah. Ma'rifatullah taala hiya ghayatul matalib wa nihayatul ma'arif. Niku pun dadi patokan. Nek teng ayat Qur'ane wa inna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah segala sesuatu sampai pada titik penyelesaiannya. Selama belum sampai kepada Tuhanmu, belum selesai itu. Masih kurang, kurang, kurang, terus kurang.
2: Nggih.
1: Nek pinter yo kurang pintere maneh, lek sugih kurang sugih maneh. Lek pangkat yo kurang dhuwur maneh, lek gak iso dhuwur karena wis mentok, yo sing suwe lho, lek perlu jadi presiden seumur hidup. Malah lek cara biyen wis mati bareng patunge kon masang pengen wasiat ning gone anak putune lah iki sing dadi raja tetep aku senajan aku mati aku cek dadi dewa lho ngoten. Iku kan jalan perang untuk mengabadikan itu semua. Wong ini kan butuh abadi. Dan itu mboten saged. Karena yang punya keabadian itu Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Ngapa idza wajah Allah taala abdau bi ba'di asbabiha. Kalau Allah sudah membuka sebentuk pengenalan dengan cara-cara tertentu dari Allah, wa fataha lahu babu ta'aruf lahu minha, dan Allah membuka pintu itu tadi, wa aujada lahu sakinatan wa tuma'ninatan fiha, dan ketika bentuk pengenalan itu dibuka oleh Allah, saman paham. Dibuka langsung paham tuh iya, maka terjadilah namanya sakinah, ketenangan, waktu makninatan dan ketentraman. Maka sebenarnya itulah nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada hambanya. Karena apa? Semua itu hanya sarana, tapi pengenalan inilah yang jadi tujuannya. Mulanya wasilah kali royah itu kudu di bidak ni, royah ni ku nopo, notok, notok ni ku pol, sopo pol, Allah, Allah wal awal wal akhir, Allah itu pertama sebelum pertama, mungkin pertama sebelum pertama, dan Allah itu al akhir, terakhir setelah yang paling akhir, setelah yang paling akhir, yuwes sejauh apapun ku bayang no akhir. Sejauh apapun akal angan-angan kula panjenengan bayangno akhir, Allah masih akhir lagi. Mulane diparingi asma wal awal wal akhir. Kok akhir sing menurut pandanganmu kuwi semu. Semu. Pokoke ngene lho, pokoke terus beres. Iki transaksi iki kok beres wis tak aku wis leren-leren. Pokoke wis pisan iki ae, mrene aku tas tak leren. Ga iso bar kuwi jek ana neh kok. Anak neh sampai us mati kecik anak neh us mati kecik anak terus alam kubur, alam kubur anak terus alam akhirat, alam akhirat anak terus eh gitu gak swargon rokok, swargon rokok ni ku menopang mendek dereng swargon rokok saya terus sampai terakhir wa ashnu da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Akhir dari seluruh akhir kenikmatan ahli surga adalah ketika dia mampu memasuki alhamdulillahi rabbil alamin. Nek soal swarga ne lah nuwun sewu widodari ya sing ana iku. Wong bendito mangkon swarga ke bijing niku. Ke selawase lawas. Niku mengke sing paling nikmat iku ternyata ketika memasuki suasana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya nek ngono niku ngenteni ning akhirat ora kesuwen. Aku alhamdulillah rabbil alamin niku enek esuk ning akhirat kok mboten. Sekarang pun Allah itu tetap sudah jadi Allah. Dene Allah sudah jadi Allah, ya kan berarti sekarang pun masih sudah bisa dikenali. Ngene nggih? Lah apa meneh nek Allah sing ngersakno ngenalno mure dibuka pintu tadi lalu kita tumbuh ketenangan, tumbuh tumakninah dan sakinah, itu kita menerima nikmat yang luar biasa. Mula songkon iku bayambagi mongko sudah seharusnya sapa kawula mang alayak tarisa arep yen to ora apa nggih istilah yak tarisa getuni. Urusan getuni bima kelawan barang ya futu kang ilang apa mahu ing kawula bisa babidalika sebab mengkono-mengkono pengenalan mau min ahmalil gini saking pira-pira ngamal bagus bagus lak jarimu
2: nguntung nolak hitunganmu. Tapi Allah gak ngono ngitunge. Penak pundi wong ngrita teng bayang loro karo wong iso jamaah teng masjid niku kira-kira saya pundi? Hitungane menungso wajar lawaran ya saya teng masjid to nggih. Iso jamaah ning masjid ngene iki aku susah malah loro malah gak iso jamaah lho. Iku jenenge wong ketutup. Nek Rasulullah ora jembok reken orang sanggup tuni. Ya di tempat tidurmu itu kamu bisa kenal Allah. Kamu bisa kenal Allah di tempat tidurmu itu. Dengan cara apa? Hayati sakitmu itu. Gunakan lorongmu itu di ngancik-ancik nyedik dengan Allah. Dengan cara apa? Ya ditompok. Ditompok. Dengan cara khusnudzan. Gusti matur nuwun. Niki menawa daging-daging sing nemplek teng awak kula niki daging sing kecampuran barang syubhat. Daging sing pinten-pinten pun mboten kenek ditambani malih. Mboten pantes dinggo sowan panjenengan, Gusti. Daging-daging sing campur kotoran-kotoran krana kecampuran panganan sing mboten patek halal-halal niku. Mboten patek pantes dinggo sedo sowan dhateng panjenengan. Dan niki kok njenengan resiki, lara diresiki. Kau terus urung daging entek. Ya, itu lagi. Ya alhamdulillah. Mula Kanjeng Nabi niku enten sing takon ngeten. Santri niku sosok nggih. Nek tak takor karo wanu. Baimran, apa? Kanjeng Nabi niku lak kekasih Gusti Allah. Ya. Dapat disiko gak sakit bareng ten apa? Itu lagi. Kekasih mesti lah ya ora usah dikek lara lho. Justru diparingi gerah kuwi iku cucian terakhir. Dirasan terakhir sebelum Rasulullah sowan kepada Allah, maka kotoran-kotoran yang pususan bentuk-bentuk bentuk-bentuk cilik-cilik diresiki. Supaya ketika sowan kepada Allah benar-benar sudah bersih. Oh, itu lagi. Mane nek enek wong kok jenenge saleh ora tau nglarani wong lumanu arep lara arep mati kok lara sik laran 3 taun lho justru 3 taun iku resik-resik lah. Mungkin itu untuk kemuliaan dari Allah. Mulane nalika panjenengan diparingi musibah napa sesuatu sing itu bentuk pengenalan dari Allah sing gak enak niku wau niku mboten usah getuni nalika kelangan ngamal. Wah aku lara ini malah jamaah ra iso tertib mboten usah kabeh. Ya laramu kuwi dienggo modal, ngoten lho. Larane kuwi dienggo modal. Nek bahasane kiat manajemen enten istilah tantangan jadi peluang. Ngoten niku caket ngoten niku. Enten wong napa duwe tanah teng pinggir pantai. Niki teng Amerika. Enek wong duwe tanah teng pinggir pantai. Ini ku sepi pantainya. Sepi pantainya. Bebek bingung. Dipanggil bangkrut. Karena gue salah adalah usaha nenek kuto bangkrut. Satu-satunya tanah enak pun. Pinggir pantai. Didol gak payu. Iya tanah pinggir pantai. Tak orang enak segelum. Tukulung waduh soko pemukiman. Nah ini jenisnya tantangan jadi peluang. Napa akhirnya dia bisa mengatur itu. Karena pinggir pantai niku didekno gubuk-gubuk alami. Terus mbek nek ana teng kira-kira cara iki wis diklono ning Mayangkara ngoten, wis diklono ning Patria Mayangkara Pandhos pokoke bahwa setiap hari Minggu ada event-event lomba voli putri setengah muda ning Amerika soalnya iki. Niku ternyata sepisan pindho ping telu niki napa perlombaan voli pantai niku. Wis iki susu rame. Lah kubuke payu, kubuk reot lah pring-pring ngoten mawon nyewane padha karo hotel. Mergo pake teng luar pantai gak ana penginepan liyane niku. Ya niku jenenge sesuatu yang tidak mengenakan niku lan jenengan cerdas bisa berbalik menjadi kesempatan yang luar biasa. mboten wong sakjane tukule fasilitas itu karena keterpepetan hilangnya fasilitas. Tukule bakul payung mergo wong sengsara dukodanan. Kawitane niku. Biyen wong kodanan bingung piye. Wis ngetok gedang, celok gampang suwek. Ngetok godhong tales, gampang brodol. Akhirnya wong sing cerdas ada tantangan repot, maka ada kesempatan untuk jual payung. Mulane akhirnya sing wong kapitalis iki niku sing gregeto niku. Nek ngono kerepotan diciptakan supaya wong repot buta, lha niku sing dosa. Wong dibuat repot ben buta. Ngoten. Nggawa komputer lopone sembarange bebas di tuku, tapi ada satu komponen yang dia enggak mau jual. Artinya enggak diulangno ning ngono wong akeh. Supaya apa? Sing nyekel komputer selalu butuh pada dia. Niku nuwun sewu niku jenenge wong ndelikno ngelmune Allah sok disedhet Gusti Allah nggih mboten niku. Ancaman Rasulullah kan mboten man katama ilman sapa sing nyimpen ilmu tidak mau menyebarkannya maka besok kalau mati dia akan disedhet dengan api neraka. Mergo apa? Ngempet rahmat. Oh, langsung datang soal niku wau. Tantangan jadi peluang. Iku pakai bab dunia lah, nih sakit terjadi nih tuh kan, sakit terjadi nih kan. Sampai bolak balik, omai kok sepi, nopo dua omai nih pinggiratan, jalannya serotok ramai ya kayak wong. Dulu anak wong nonton sepeda motor, dulu anak wong sepeda motor gembos banget. Ya, buka saja, tambah ban 24 jam. Niku mungkin sama telaten sawan rawulan rawulan dari dijujukan wong. Nggak dia ada wong bane gembos jam si jibungi. Ini kalau saya buka loh kata. Ini lagi. Ini kalau saya buka kawitan banyak sengsoro. Tak bila sama kenal itu betul maka itu bisa di manage dengan rupa menjadi peluang. Maka sebenarnya keterbatasan manusia itulah modal awal dari bangkitnya manusia untuk naik di sisi Allah. Justru sampean dadi kawula niku lho terus ana semangat pengen sowan ning ngene bendoro. Justru sampean sakit. Ketika sakit itulah sebenarnya ada peluang untuk sangat dekat kepada si pemberi sakit. Suwe-suwe mengkilak berbalik dicubit itu sayang. Nek sakit ta nggih? Dicubit itu sayang. Malah nek suwe gak dijiwit ngono njaluk, dijiwit tok njaluk kok. Iya ta nggih? Nggih, niku lek wong wis kenal lho, Pak. Wong lek wis kenal si Heni, bawane ngoten nggih. Wis kenal Heni, Heni ayu. Wis kenal lho, Pak. Kalau sudah kenal, maka bentuk pengenalan kaya apa dari Heni itu akan menjadi kelengkapan agenda sampean. Hari ini aku dicubit. Ternyata cubitan Heni itu tidak menyakitkan. Malah suatu hari aku ingin terus dicubit. Di suatu ketika ini dibido pas podo-podo adus tengkali rekreasi ugari-gari lah kok nun sewu kelambu ini digawa Melayu karo Heni itu pengenalan nih ternyata Heni itu juga mau bercanda mana ono mana bidanan dibido terus tapi karena sudah kenal dan asik itu jadi nikmat metu sakinah. Mulane wong jejuduan lanang wedok niku lek wis kenal tenan karakter istri maka sampean gak perlu bingung menyang bentuke ngono kuwi semekane ngono wis anggap saja itu pengenalan dia dan itu karakter dia tinggal sampean mampu gak mengego itu sebagai suatu kedekatan suami dan istri ya ngaten iki bojo kok jalukan duwe yo dikae duwe lha carane ben gak pesen piye metu duwe yo nyawa duwe. Benar kayak itu nyawa gue dibosen. Kalau-kalau sampean kenalkan kejenakaan sampean bahwa ternyata sampean gak serius terus Yusuf Yun Bora. Kalau-kalau duit cak jutaan wijo no 500 rupiah yang nganyaranya jodoh yang pok sitok-sitok no. Sebar di kamar pus tinggal lungo saya naik suratnya sitok tanda cintaku padamu. Ya terus sampean teko kawal, lho apa baik iso ngono lho. Karena sampean paham kejenakaan itu ben gak bosen. Gitu.
1: Penting ini kula jenengan mboten ngoten nggih. Dipermuti bojo panggah nongso ini. Mengku gandengan sampean sapi seraget kok. Jenenge sapi seraget iku lek sitok sajak mogok sampean melok mogok to mengenali kemogokan bersama.
2: Iya to nek mate jerum, nek sitok jerum aku tak melok jerum. Lek sitok mlaku aku tak melok mlaku ngimbangi. Nah, keseimbangan ini tidak bisa kita rasakan kalau kita tidak tahu kono bolongnya sak piro lah, kono buntune sak piro lah, niku kudu pas ngene judul awak dhewe niki bolong dadi kawula, Allah sempurna buntu genep dadi bendara, maka semakin pas bolongan sampean kepada kebendaraan Allah, maka kita akan semakin pas kandel dengan Allah. Tapi lek nuwun sewu awak dhewe keciuten ya Allah sempurna awak dhewe terus ngerasa melok menonjol pisan, akhirnya menonjol gatuk, menonjol tatapan. Maka sebagai hamba kita harus berulak seombo-ombone Allah yang maha pengasih, maha penyayang, kudu lengkap, seklengkap-lengkap. Pemahaman ini kalau kita tidak tidak menyadari, akhirnya kita akan menghitung hidup itu menurut keterbatasan kita sendiri. Sampai ngamal pun kita salah hitung. Betul lagi ya? Masa salah hitung? Iya lah ini kira. Wah roh ini kira lah aku raisa. Wiridan raisa ngarnu. Dikirannya loro itu gak enak ngamalnya. Ini ku contohnya ini. Ini dicontohnya tengriki. Ma'ayusofu bin insal minal baya binal balaya wasyadaib alladzi tunazzu 'alaihi ladzatat dunya wa tamna'u min taksiri a'malil birri fa inna murada wa yastamiru baqa'an yastamiru baqa'u fi dunyahu. Menungso niku nggih nalika nampa bilai nampa pacoben saking Allah, baik nemen sebersyukur rupa napa sakit napa rupa napa sing sampe bisa walaupun enggak sampai menghilangkan, sampai mengganggu kelancaran kenikmatan duniawi, mengganggu kelancaran kenikmatan duniawi, gelisah, resah, macam-macam lah, macam-macam niku jenenge balaya niku. Itu kadang-kadang posisi bilai yang diberikan Allah itu sampai menghalangi dia enggak bisa beramal banyak. Betul? Wong sing ngeten iki apalagi sudah mulai ada kesadaran kehambaan. Ada kesadaran kehambaan kan kaya-kaya gelo. Biasane aku iso jamaah, gak iso jamaah. Menika aku biasane iso salat tepat waktu, guru-guru lunga niki semaleh salate mundur. Jenenge napa-napa-napa ngitung soal mundure salat. Tapi bahwa sampean pergi dan ada tak niku sakjane di tengah-tengah itu ada pengenalan dari Allah. Sampe paham niku. Ya, tantangane karep paham niku to mawon. Lah karepe menungsa niku kan kepingine nikmat dunia itu terus bakok, terus langgeng, terus taibul ais, naimul bal, ati tentrem, urip secara fisik terpenuhi seluruh fasilitas. Ngoten. Wayakunu halu fi talabi sa'adatil akhirah halal mutrafinal mutawarriin. Ngoten karepe napa to? Pengin urip niku sing serba kecukupan. Nama sing akeh, duit akeh, bol-bol sedekah akeh. Ngoten karepe awak sehat. Paling ngoten to nggih. Dengan harapan nanti saya di akhirat selamat dan selalu didekati Allah Subhanahu wa taala. Gari-gari oleh Allah Ta'ala diparing loro, ceket loro, rana loro paling lebih murah relasi sudah gitu ya loro ini orang gemen-gemen struk ya. Terus struk terus gak bisa lapo-lapo ngomongnya pelo nyeklo handphone ya di telepon kalau gak paham lho lah uang buat tendang semeleh teng Allah tambah nemen loro nih. Nah, akhirnya sebelum sitik-sitik tau ngaji aku jane lek soal dunia ngono jane ora tak geton aku soal bondo pancen yo jatahe ngene wong nyatane anak-anakku wis mapan, cuma ngene iki lha kundek nom kepengin niku lek wis tuwa pengen ibadah sing gedhe, gara-gara ngene iki lara malah gak iso ngibadah. Ya, pemahaman yang salah seperti ini niku mengakibatkan dhek buntu, mboten paham Allah. Tapi lek dhek paham, justru aku diparingi lara ngene iki, alhamdulillah. Menawi kita tingali kasus sing niku wau, kasus asale wis penak sembarang sedekah bral-bral-bral-bral jamaah sregep mulo kajian rutin teng pundi-pundi, enek acara napa mon sing sifate ngamal apik ndek iso tandang. Jadi-jadi bangsa sakhir akhir paringi lara cegah. Niku lek karepe menungsa terus ngene. Karepe lak terus mawon ta nggih. Mbok aja lara lak ngoten ta nggih. Niku lak karepe menungsa. Karepe menungsa, tapi wa muradullah piye? Nah niki iki awak dhewe sak iki ngitung kersane Allah. Wa muradullah minhu an yutahhirahu min akhlaqihi la'imah. Ketika dia dibuat sakit oleh Allah, itu sebenarnya Allah tidak menyiksa sebenarnya, tapi Allah ingin mendidik, mensucikan akhlak dia yang tercela. Nek akhlaknya lahir, mungkin gunakan instruktur militer untuk dipaksa disiplin iso secara lahir. Tapi coba sekarang instruktur muncal-muncale hati. Sengarep ngene struktur lek ati kon baris. Iso baris tenang ngoten sinten sing iso ngawasi. Mungkin lek salat jamaah mungkin iso baris. Sawu sufu fakum dari imam. Ayo barisnya diluruskan, diluruskan. Iso baris lurus fisik. Tapi apa yang terus ati ini sing baris jamaah niku terus madhep Gusti Allah kabeh. Wong ngene sing mlayu ning toko, nek sing mlayu ning sawah, nek ketok ya terus sedakep nggih. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kabeh persis bentuknya rapi. Tapi ini ternyata hatinya belas gak baris. Sakit ngeten mboten? Sakit. Ngeten kok jenengan iki lho. Kita kabeh ngrungokno ngaji niki dhewe-dhewe kok bariki ning ndi ngeten dhewe-dhewe. Iya to nggih? Kula mungkin mikir bariki ning kundan. Bariki ning jengah. Lho bar kok kundan mulai ning omah nek tamu sesuk piye. Padahal kula ngaji teng mriki. Lha kok ora salat sing gak aktivitas dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ki wis apal lho nggih, Fatihah wis apal. Niki ku mlayu tok njunjung gelis. Jangkae ati niku luwih jembar timbang jangkae sikil. Ngoten. Saman teng riki tek langsung ndelok Amerika saged kok. Hebate ati lak teng riku. Mripat merem niat iki iso ndelok kok. Itu dalan bar petu bocah ayu ngono nggih. Cahayu niku dikakson ngono mesem. Wah, sedher masyaallah. Niku wis merem barang ditutup bantal jek ketok meseme. Niku canggih ati ngoten niku. Mulane nggih. Kalau Allah Taala lakon-lakon ati sing sok bedal-bedal, nyempal-nyempal pager Allah. Betul nggih? Lek pager fisik mungkin dibatasi hukum haram. Dibatasi hukum negara. Nek iki dihukum, nek mungkin bisa terkendali. Gimana ya? Tapi coba lek muncal-muncal hati cuma ayu teng pundi ajeng dikendhalek ning ngene apa mboten iso ngeten mboten saged ati niku mulane terus kali Allah Taala diparing lara wa yahulu bainahu wa baina sifatihi dzamimah minimal wong niku lek diparingi lara setruk ngeten upamane ngoten. Cara biyen nalika sik waras lek misuh cah-cuh ngoten sedina ping 1000 ngoten. Niki lek wis lara serodok pelo terus mati separo nggih. Arep misuh wis ora patek fase ngoten nggih, akhire wis padha misuh dadi kan minimal misuh wis sudo karek ping 50. Niku ngenten lek wis nemen glone ngoten. Dadi kan mulai tumbuh sabar. Napa malah lek piye mbek telaten zikir. Justru di saat sakit kita mau zikir. Sadar betul bahwa ini pengenalan dari Allah. Luar biasa nikmati wong lara. Nggih. Wa yukhriju min asri wujudihi ila muttasai suhudi. Yang terpenting lagi kalau sama sakit. Nah, kau tantangan jadi peluang. Lepaskan rohanimu dari ikatan fisikmu.
1: Fisik boleh sakit, bakal mati jadi tanah. Tapi rohaniku tetap kenal Allah. Hebat sekali kalau bisa begitu. Ya ben yang pengen fisik gara jadi lemah. Yang penting lah, iki. Yang ruko sujud itu lah fisik. Ruko sujud itu fisik saja, ini kan nilai dari rohani. Nilai keselohan ini terus biar. Fisik dijasalah gak kena. Ya tak ya? Ya sekarang kejap-kejap itu tau gak? Kejap-kejap itu ketika puncak pulau iso soan dengan Allah, justru itu akan lebih cepat soan dengan Allah. Ya gitu ya. Secara pengalaman sakit ini kunjungan rasa nih. Wala sabila lahu ilal musuri lahadal maqam ala ghoyatil kamal wat tamam illa bima yudhu muradahu. Walaupun diatur kita nih posisi dekat menyaksikan kebesaran Allah niku lek mung dilatih liwat ibadah biasa sergap salat, sergap tahajud, sergap poso itu gak bisa sempurna. Mboten iso sempurna. Soalnya apa? Enten aku melok berperan. Aku wis salat, aku wis poso, aku wis sedekah. Aku niki sing dadi nyerendeti nilai murni amal iku wae. Tapi lek wis lara ceket ngoten niku, aku arep dalan ndi? Wong obah ora iso, ngoten lho nggih. Lah sak obah gak iso langsung, dia bisa nglundung masuk di dalam wilayah kerengkuhan kasih sayang Allah. Bisa menyaksikan betul bagaimana kasih sayang Allah itu diberikan. Ya nek aku nek sik waras kok pengen kopi ngono bunga bu gak enak kopi ngoten. Ya bos aku saiki wis gak iso ngomong malah sembarang nyanti. Yang penting cucu kopi nih. Tapi kasih sayang bojoku tambah nemen lah aku loro gitu. Nah Allah itu tiba enak karena kasih sayang tidak harus lewat bunga-bunga. Menengai kasih sayang Allah bisa datang. Belum lagi nanti getaran-getaran kasih sayang itu kalau benar-benar sudah istilahnya menyegoro. Terus seperti lautan lalu kita tenggelam masuk di dalam laut terus masuk akan menegakkan mutiara kasih sayang itu yang lebih luas lagi. Gitu nggih. Nate to kula contohne nganten. Nganten iku lek tesih teng padi ya wis bahagia tapi gak sempurna bahagia. Gitu nggih, enten nganten jujur teng padi iki kok. Nggih pun bahagia oleh pacaran wis suwe. Keturutan iso dadi nganten. Tamu pulang-pulang tambah anaknya yang aduh senangnya pengantin baru gitu ya. Itu senang tapi itu belum sempurna itu. Mergo jaga tamu, jaga sing delok akan lebih sempurna kalau berdua masuk kamar. Masuk kamar tok durung sempurna. Yang paling sempurna ketika seluruh pakaian nganten itu dilepas satu persatu. Napa wis sempurna dereng kalau belum ada rasa kasih sayang menyatu di dalam suasana seperti itu. Nganten anyar ya bener dilepas pakan ngantene. Ndang wong sing wedok cek kelangan pacare sing lawas merengut nyingkur ruwet kabeh. Gitu nggih. Begitu pula Allah itu kalau sudah mau mengenal kepada kita terus punya kita itu dimasukkan di dalam posisi tidak ada pilihan lain kecuali Allah. Lama tinggalin nabi-nabi, sedoyo ngalami kata. Nabi Adam kenal Allah yang sebenarnya justru ketika di bumi. Nabi Musa mengenal Allah justru ketika diubur-ubur aja Fir'aun. Nabi Ibrahim benar-benar mengenal Allah ketika masuk di dalam api. Sampai Nabi Ibrahim pernah jauh, aku ki urung tahu ngerasa nikmat ning dunia iki, sing tak rasa no selama iki. Sing ngkuli nikmate aku ning jiwa geni. Memang aneh lagi. Mergo napa? Wis kenal. Wis kenal, apa bener wis kenal, wis akrab tenan. Niku dicokoke klambine ora gelo kok. Cuman bojone kan kenal banget nggih. Becik pacare ngono kan isih kenal ukur-ukur mboten. Tapi wis kenal banget sampai bojo niku akan sampai pakaian pun dilepas, enggak masalah. Nggih, nah, orang sakit juga begitu. Ketika fisik kita dilolosi karena Allah,
2: pangkatnya dilolos, kekayaan dilolos, sampai kesehatan dilolos karena Allah. Cocok lah isipak sitok.
1: Kare udah rohani tok yang kenal Allah, justru itu nikmat luar biasa.
2: Niku jadi mulane ibadah nikah jima niku didamel contoh oleh Allah Ta'ala. Niku sak gini incit-incit contohnya Allah, itu dilakukan oleh Allah. Nabi Adam pun nikah di akhirat di surga, sampai besok di akhirat pun yang namanya nikah terus berjalan. Itu sakjane napa to memadukan kasih sayang Allah yang maha pengasih dan kita hamba yang paling butuh kekasih.
3: Betul.
2: Lalu kita nerima.

Mula nenten soal pengenalan ni, nah, itu bisa dirasakan kalau semua sudah kepepet. Ikrimah bin Abi Jahal, anak Abu Jahal. Taman mesti kurung Abu Jahal nus. Gergetan. Nah, Ikrimah niku putrane. Putrane Abu Jahal niku ternyata akhirnya mlebu Islam. Tapi mlebune Islam niku sengsara. Iso sampai mlebu Islam niku gara-gara nanti kok Kanjeng Nabi masuk kota Makkah, menaklukkan Makkah, Ikrimah itu lari sampai ke pantai Yaman. Mau lari ke Ethiopia. Ya mbaknya pun bayari apa, nelayan suruh mengantar sampai ke Ethiopia. Tapi kalau nelayan ini ku diomongi, ketepaan nelayan ini mesti Islam. Nyapa menggos-menggos melayu-melayu. Maksudnya apa gitu terus nyengkono nek selamat ke dia. Orang perlu ngomong. Kau itu apa? Arba gak ini apa? Itu tuh rirna-rna. Muhammad ini bener. Loh, nek soal bener Muhammad aku ngerti loh mas. Ternyata apa? Hatinya Ikrimah itu sajane memang bawa kebenaran. Sudah merindukan kebenaran itu bisa berlalu, tapi ketutup oleh harga diri ayahnya, ketutup oleh harga diri kekayaannya, ketutup kadung dari anak Abu Jahal yang duniawi itu. Sajane kangen ingin masuk kebenaran. Tiba-tiba dibuka wong nelayan, tek ngoten tok buka niku. Terus ngerti kan, kowe apa gak yakin lek Muhammad itu pengasih? Kowe apa tau kumon? Musuh Muhammad yang lebih salam terus disia-sia. Kurang gregetene piye Umar bin Khattab karo Muhammad. Ning nyatane bangsa Umar bin Khattab lebih salam saiki dadi sahabate sing pinunjuk. Kowe ora kepengin kaya Umar bin Khattab. Diomongin nang ngono malah ngandel. Ya terus aku kudu piye? Wis to, bali ning Mekah. Ngono ning kono langsung maca syahadat. Seluruh persoalan makan selesai di hadapan Muhammad. Saya itu langsung manut. Justru di saat membaca syahadat itulah hatinya Ikrimah dibuka oleh Allah. Dia tidak melihat Muhammad itu siapa. Siapa itu Muhammad? Itu adalah Nurullah. Di saat itu dia menangis gugup. Dan semenjak masuk Islam, Ikrimah itu lek maca Quran mesti nangis gugup sampai mati. Bahkan seketika itu dia ngomong gini, Kanjeng Nabi, kula niku biayani perang sing nebosi wong kafir Quraisy merangi panjenengan niku miliaran triliunan. Rekeningnya tesih lengkap niku. Mula sak menika kraton kula pun ngraos Islam niki saestu-estu. Mboten namung sekedar Islam formalitas tapi kula ngrasak nek inti Islam. Ternyata dunia itu enggak ada artinya. Oleh karena itu seluruh harta kula sempurna te kula korban ke kaki wong kafir Quraisy, kula lipatkan dua kali untuk membantu perjuangan panjenengan. Itu spontanitas. Mengapa bisa begitu? Ya karena rengkuhan kasih sayang Allah sing dadak tekane niku leren dikoyo-koyo dhisik. Sungguh Yaman Mekah niku tebel. Di zaman biyen, saiki numpak bis ngono wis tekan Mekah. Di zaman biyen Yaman sengsara. Justru di saat sengsara itu ternyata rahmat Allah sudah menyurung ini. Dan itu rengkuhan kasih sayang luar biasa. Mulai kecil seluruh kesengsaraan, hilangnya harta, hilangnya kesehatan, hilangnya itu, kalau hati kita sengsara, nurani keakuan kita itu bisa sambung dengan nur Allah, rahmat Allah, luar biasa nikmatnya. Kabeh hilang. Kabeh hilang. Nyun sewu. Sing penahu, bapak-bapak lek pas kalih ibu-ibu. Wah, sing penahu pas kumpul bojone lah. Sampai pada puncak niku sing enten apa? Napa kelingan duit 50 juta sak menen napa kelingan? Ilang gak?

0: informatif. Saat ini pukul 6 waktu Indonesia bagian barat.
1: 5 4 3 2 1. Sahabat Resi Media, kantor Balai Taman Nasional Meru Betiri di Jalan Sriwijaya Kabupaten Jember ini terbakar. Butuh waktu 1 jam untuk memadamkannya. Kepala Balai TNMB ini mengatakan bahwasannya masih di kantor sedang mengikuti pertemuan dari Zoom dan sejumlah pegawai masih beraktivitas di aula. Sekitar pukul 19.30, api muncul di gudang belakang merembet ke kamar mandi dan musola hingga ruang staf. Melihat api berkobar, ini salah satu staf ini meminta jajaran kepegawaian untuk bergerak memadamkan api dengan peralatan seadanya. Belakangan petugas ini kepolisian juga datang membantu mengamankan barang-barang termasuk dengan kendaraan dinas yang hampir terbakar. Demikian info terkini bersama saya Mbak Garso, nantikan info terkini selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo, halo. Selamat pagi, good morning. Ya, ketemu lagi bareng Mbak Karsa pagi ini di Cakrawala Pagi nggih. Edisi tanggalnya 1 September 2026.

Oke, sahabat Terasi Media, pagi ini cukup dingin ya udaranya di Kota Magetan ya. Seperti biasanya setiap pagi pasti dingin ya. Tetap semangat untuk menjalankan aktivitasnya. Tembang Laut ya sudah kita hadirkan untuk mengawali kebersamaan kita ya. Pagi ini jangan lupa sahabat Terasi ya, mumpung masih pagi saya mengingatkan panjenengan yang mau donor darah, silakan nanti bisa datang ke Radio Rasi FM Magetan sambil ketemu sama fan-fannya Rasi. Sambil kita berbagi yang namanya setetes darah untuk orang yang membutuhkan sahabat Terasi ya. Nantinya ya ketemu juga sama Mbak Kerso ya toh. Oleh foto-foto Mbak? Oleh, monggo ya. Jadi untuk kesempatan pagi kali ini yang mungkin ada waktu luang, silahkan datang ke Radio Rasi FM untuk mengikuti yang namanya donor darah bersama PMI ya. Kita ikut meramaikan yaitu hari PMI, karena PMI itu sangat luar biasa jasanya membantu masyarakat begitu ya. Jadi kita sebagai yang sehat ya, tentunya kita harus membantu juga begitu ya. Tidak dengan uang ya kan, tapi kita dengan menyumbangkan darah kita ini bisa dimanfaatkan untuk orang yang membutuhkan gitu ya. Untuk hadiah Mbak, oleh gua entek untuk bingkisan songko PMI ngono kan lo ya. Oke, pagi ini sahabat Terasi Media ya, tentunya untuk kesempatan hari Selasa ya, awal September ya, September. Esi apa Mbak? Setiap langkahku akan aku temenin ya kan. Setiap langkahmu aku bakal menemanimu ya. Oke, pagi ini kita tunggu yang mau berbagi informasi di tempatnya masing-masing lewat teleponnya di 0351-896-137 atau bisa di WhatsAppnya juga boleh.

0: Ebetrasi Media, Koperasi Desa Merah Putih, Solusi atau Beban Masa Depan. Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, dibalik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai 240 triliun rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat. Sebab rakyat berhak tahu apakah 240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Rasi Media.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Rasi Media, siaran dan informasi.
3: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
2: Rasi Media, siaran dan informasi.
4: Panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
5: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B, lan C.
4: Bedane piye wae, Bu?
5: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
4: Lan kelas B?
5: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
4: Nah, terus nek kelas C?
5: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
4: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
6: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
7: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
8: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
7: Toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amira Tani utawi Pak Taji, Setro Wirian, Kaipon, Gege.

0: informati.
1: Oke, saya Petresi Media, tepat pukul 6 lebihnya 20 menit ya. Pagi ini gimana? Sudah siap ya? Ini ada siapa nih? Selamat pagi Mbah Karso. Selamat pagi, request lagunya Deni Caknan sing sigar ya Mbah. Apa nih sing sigar ya toh? Mbah Karso, semangat siarannya jih. Matur suwun we rawani rene lu yu yu. Lawani rene no tak sangoni tenan we. Gih, saya sepi Mbah. Informasi lalu lintas di seputaran Tinap ya. Ini sebentar. Ini ada kiriman Bunda Narto bareng Mark video kelar nyapong ngono lho. Mosok diingi bareng ketemu kok ya iki wis kangen neh ngono lho. Gih, silakan ya mau ikutan merapat sambil kita membuka untuk aplikasinya untuk bisa menampilkan video KO ini sudah bisa ya, kita tampilkan dulu kiriman dari Mbak Lilis ya. Suasana juga masih sepi. Tapi sudah ada petugasnya yang mengatur lalu lintas di depan gapura Jeruk Pamelo Tinap ya. Terpantau wala koyo eneng sing ra nggawa helm kok ra wedi blas karo Pak Polisi ngono lho ya. Seharusnya Pak Polisi ki ya anu memperingatkan ya kan, pentingnya mengenakan helm supaya selamat dalam perjalanannya begitu ya kan. Oke, terima kasih untuk Mbak Lilis yang ada di seputaran Tinap yang sudah memberikan informasi pagi ini, thank you ya. Semoga sehat selalu, berkuah, tetap semangat ya untuk selalu memberikan informasi-informasi seputar lalu lintas di tempatnya Mbak Lilis. Mungkin yang lainnya monggo kita tunggu untuk kebersamaannya lewat jalur teleponnya di 0351-896-137 atau bisa di WhatsAppnya boleh. Karena kemarin itu juga terjadi kebakaran di wilayah Madiun. Ini peristiwa kebakaran melanda sebuah warung makan milik Mbah Lamin yang berlokasi di Jalan Panjaitan, Kota Madiun, tepatnya di sebelah utara kantor BPJS Ketenagakerjaan Madiun. Pada Senin malam ya, kebakaran yang diduga bermula dari area dapur pertama kali diketahui sekitar pukul 19.20 saat kondisi sekitar sudah gelap. Petugas pemadam kebakaran yang menerima laporan langsung bergerak cepat untuk tiba di lokasi, mengerahkan sejumlah armada termasuk mobil pemadam serta water supply dari BPD dan juga damkar wilayah Madiun. Berkat kesiapgaan dari petugas dan juga gabungan dari damkar, BPD, PMI, relawan, TNI dan juga Polri, proses pemadaman hingga pendinginan berhasil diselesaikan dalam kurun waktu sekitar 90 menit ya. Ini berdasarkan informasi yang Mbak Karso dapatkan bahwasanya dipastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu maupun luka-luka ya. Peristiwa itu sementara kerugian ditaksir mencapai 20 juta ya. Jadi untuk sahabat terasi ya hati-hati ya ketika masak ngono kuwi ya, ditinggal ngeterne anake, dipateni dulu kompore ya toh. Dicek dulu ya sebelum Anda benar-benar meninggalkan dapur, gak dapuranmu ya kan. Maksudnya dapur masak wi lo ya toh. Wi harus di dilihat dan dicek dulu supaya aman begitu. Oke, yang lainnya yang mau berbagi informasi silakan. Pagi ini masih Mbah Karso tunggu untuk kebersamaannya karena pagi ini masih panjang kebersamaan kita sampai tuntasnya nanti insya Allah di jam 10 pagi nanti. Dan nanti kita akan membahas mengenai nasi ya. Nasi, gini ya Mbah, nasi ya, kalau kita makan nasi terlalu banyak yang punya kadar gula yaitu bisa naik.

0: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sariguna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sariguna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sariguna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sariguna 2 Cepoko di Jalan Raya

0: ya.
1: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sariguna 2 solusinya. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18402 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sariguna 2 Plausan, 0856-0403-8728. Depo Sariguna 2 Cepoko, 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized tans. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
5: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
6: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
5: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
6: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
5: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209. 06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
6: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.
7: Rasi FM, radio inspiratif dan informatif.
1: Power Play. Rasi Media. Inspiratif dan informatif.
8: Oke, sahabat Rasi, pagi ini siapa ini Mbak? Kalau nggak pakai helm, jangan takut sama polisi, tapi takutlah sama bahaya jika celaka. Yo, we rawati berarti ditilang barang. Takutnya koncone polisi kok ya. Laporan Mas Karso ya deh. Situasi Asabri mulai ramai lancar Mbak. Hati-hati ada pasir, jangan kenceng-kenceng ya, pelan-pelan asal selamat. Oh ya, mungkin bangun ta. Oke, ini kiriman dari Bu Sri Huning. Ada pasir, ada batu. Bu Sri Huning mau bangun. Oke, siap. Hati-hati ya sahabat Terasi yang memasuki area Kapiara Asabri Magetan ya. Ini kayaknya ada pembangunan di rumahnya Bu Sri Huning yang pasir sama batunya di pinggir jalan ya. Itu dikasih apa itu namanya, rambu-rambu gitu loh Bu Sri Huning, biar aman ya, tidak ada orang yang menabrak pasir karo batu ning anda bahaya. Umpama gawane pikep no piye oleh ra. Ada juga met pagi Mbah, pagi met beraktivitas dengan penuh semangat ceria Mbah Karso ter ya. Saya request lagunya Gerimis Melanda Hati. Salamnya buat Mbak Karso dan semua pendengar Rasi dimanapun berada. Makasih ya Mbak Karso, Mbak Jayanti. Oke siap. Terima kasih pagi ini sudah merapat bersama Rasi Media. Pokoknya sehat selalu ya. Nanti tembangnya Gerimis Melanda nanti kita hadirkan habis lagunya Sigar ya. Tadi ada yang request lagunya Sigar dari Denny Caknan. Habis ini nanti kita hadirkan ya. Yang penting jangan kemana-mana dulu.

Mungkin yang mau telepon silakan ya, mumpung masih longgar waktunya ya. Kita tunggu lewat jalurnya di 0351 0351 896 137, atau bisa di WhatsAppnya boleh ya di 0811 30 20 9006 ya. Monggo langaten, kita hadirkan Siga.

0: Mulai.
1: Ini kan itu luar biasa. Desa musik lo ki. Wih, asik kan?
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
3: Flash News.
4: Sahabat Rasi Media, suasana halaman musola Miftahul Huda Dusun Ringin Putih, Desa Ringin Putih, Kecamatan Sampung, Ponorogo tampak berbeda saat peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Puluhan warga dari berbagai usia berkumpul untuk memperingati kelahiran Nabi akhir zaman itu. Anak-anak hingga seorang dewasa larut dalam suasana penuh gembira. Tradisi membawa berkat berisi nasi dan satu ingkung ayam menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peringatan itu. Demikian Flash News untuk pagi ini.
5: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah

datang ke instalasi gawat darurat atau IGD. Pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Transmedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan. Ada kabar spesial buat kamu. Sekarang di Optik Sri Rezeki, kacamata jadi hanya Rp75.000 saja. Iya, cukup Rp75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_sri_rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media. Saat ini pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Di atas kertas, 9 juta UMKM Jawa Timur dipuja sebagai pahlawan ekonomi. Namun, ketika mantra Go Global dikumandangkan, realitas di lantai produksi seringkali bercerita lain. Ini bukan sekedar angka statistik di meja birokrat, melainkan pertaruhan hidup mati perintis usaha. Kenyataan pahit itu dihadapi Lydia Silvi di Surabaya. Memulai langkah pada tahun 2020, Lydia melahirkan Coffeeku. Keputusannya membidik pasar ekspor bukan lahir dari ambisi gagah-gagahan, melainkan strategi bertahan hidup dari seorang penyintas diabetes. Ia meracik kopi premium tanpa gula di tengah pasar domestik yang terlampau sensitif terhadap harga murah dan abai pada kualitas kesehatan.
3: Waktu itu belum banyak orang yang main marketplace di tahun 2020 mungkin ya. Nah, dari situ itu ternyata produk yang diminati kopi instan. Akhirnya ya sudah, kita fokus aja. Perjalanan kita sampai ke menembus pasar luar negeri. Impian saya tuh ingin memperkenalkan bahwa kopi Indonesia ini kopi yang sangat spesial. Dari segi rasanya pun spesial, dari segi macamnya pun juga spesial. Dan kemudian saya juga ingin menyebarluaskan bahwa minum kopi yang benar itu adalah kopi yang tanpa gula semestinya. Jadi supaya khasiat kopi itu banyak dirasakan oleh orang-orang. Didasari juga karena saya sendiri seorang penderita diabetes ya. Jadi saya itu bikin kopi sendiri yang bisa saya minum. Saya racik-racik sendiri seperti kopi cappuccino tanpa gula, terus